teman-teman Pro 2, sebelum kita berlanjut lagi ke informasi berikutnya, aku mau ngajak kamu sedikit main tebak-tebakan. Sekarang tanggal berapa nih teman Pro 2? Oke, udah tanggal 20 ya. Kalau aku sebut tanggal, kira-kira teman Pro 2 yang langsung ada di kepikiran kamu, ada di pikiran kamu itu kira-kira apa nih? Soal apa nih teman Pro 2? Tanggal gajian, tanggal ulang tahun, atau mungkin tanggal jadian? Karena sekarang kalau kita lihat ya, merujuk di tanggal 20, ternyata setiap tanggal yang kita lewati itu ternyata punya ceritanya masing-masing. Ada kejadian penting, ada momen bersejarah, bahkan juga ada peristiwa yang mungkin selama ini gak pernah kita dengar teman Pro 2. Nah kira-kira tanggal hari ini punya cerita apa ya? Daripada teman Pro 2 cuma tahu, oh hari ini tanggal 20 September gitu aja, mending teman Pro 2 cari tahu dulu apa yang pernah terjadi di tanggal hari ini. Nah bentar lagi aku bakal rangkumin soal informasi peringatan hari ini. Nanti aku bakal spill satu persatu, kira-kira di tanggal 20 September ada kejadian apa aja, ada peringatan apa aja yang ternyata juga masuk dalam catatan sejarah dunia. Sesaat lagi teman Pro 2, masih bersama aku Vita Karina di Pro 2, teman terbaik kamu.

tahu nggak, wadah es krim kerucut atau cone yang sering kita makan ternyata tercipta secara tidak sengaja karena kepekaan seorang penjual kue. Kejadian ini terjadi di World Fair tahun 1904. Saat itu, stand penjual es krim sangat laris manis sampai-sampai penjualnya kehabisan piring kaca untuk menyajikan es krim. Di sebelah stand es krim tersebut, ada penjual waffle khas Timur Tengah bernama Ernest Hamui. Melihat tetangganya kewalahan, Ernest mendapat ide cerdik. Dia dengan cepat menggulung waffle tipisnya yang masih panas menjadi bentuk kerucut, lalu memberikannya kepada penjual es krim sebagai wadah. Pengunjung ternyata sangat menyukai sensasi makan es krim sekaligus wadahnya yang renyah. Dari situlah lahir tradisi makan es krim pakai cone yang kita nikmati sampai hari ini. Keren banget kan? Solusi darurat yang akhirnya jadi inovasi kuliner dunia.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Kamu lagi dengerin BTB.
1: Bentar.
2: Tapi berisi.
1: Dit, menurut kamu nih, apa sih yang bikin orang itu tertarik buat datang ke Indonesia?
2: Apa ya? Rendang.
1: Ya elah, rendang le. Kamu makanan mulu sih.
2: Ya, apalagi, Win?
1: Ya, nggak salah juga sih. Tapi bukan cuma itu aja, Dit. Di tahun 1929, ini ada ilmuwan dari Jerman yang sengaja datang ke Indonesia, tepatnya di Takengon Aceh, buat ngamatin gerhana matahari, Le.
2: Hah? Ngapain?
1: Mereka itu pengen ngebuktiin teori Einstein yang paling mind-blowing soal cahaya dibelokin gravitasi atau yang disebut teori relativitas. Tempat itu punya peran penting dalam pembuktian ilmiah terbesar abad 20. Dan siapa sangka kota kecil di dataran tinggi Gayo itu nyambungnya sampai ke Einstein.
2: Wah, emang gak kaleng-kaleng ya Indonesia ini.
0: BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember, bikin kamu jadi si paling tahu.
3: Pada
2: selamat pagi.
4: FM. Amen.

Okay, teman Pro 2, sesuai dengan janji aku ke kamu tadi ya, bahwa aku mau spill satu persatu kira-kira peristiwa di tanggal 20 September itu ada apa aja, teman Pro 2. Karena memang ternyata tanggal 20 September itu punya banyak sekali cerita menarik. Salah satunya datang dari dunia perfilman, dunia olahraga, sampai dengan perjalanan penjelajahan dunia ya. Kita mulai dulu dari tanggal 20 September 1519, ekspedisi Ferdinand Magellan ini berlayar di Spanyol dengan tujuan untuk mencari jalur menuju kepulauan rempah di Asia. Ekspedisi ini juga kemudian menjadi bagian dari perjalanan yang mencatatkan sebagai pelayaran keliling dunia pertama yang berhasil diselesaikan. Tapi kalau dipikir-pikir ya teman Pro 2, zaman sekarang itu kan tinggal buka Google Maps aja, lihat rute kemudian selesai deh sampai ke lokasi tujuan kamu. Tapi kalau dulu teman Pro 2 mungkin harus berlayar melintasi lautan yang belum dikenal. Dan kebayang gak tuh ya, ketika malam pasti takut banget gitu ya, kita berlayar sendirian atau bahkan bingung mau kemana. Sama halnya seperti yang dirasakan oleh Ferdinand Magellan yang ternyata berlayar dari Spanyol ke tempat tujuannya untuk mencari sesuatu gitulah ya. Ada jalur untuk menuju ke Pulauan Rempah di Asia. Kemudian ada juga salah satu sejarah ya yang mungkin dicatatkan sebagai sejarah dunia. Lanjut ke dunia film teman Pro 2, tepatnya pada 20 September 1946, Festival Film Cannes pertama kalinya digelar di Perancis, dan festival ini awalnya direncanakan tepat pada tahun 1939, tetapi ternyata tertunda karena Perang Dunia II. Jadi teman Pro 2, kalau dari sini sih, ini kita kan bergeser nih ke film. Setelah tadi teman Pro 2 sudah tahu ada seseorang yang berani untuk berlayar menjelajah salah satu tempat untuk menuju ke lokasi tujuannya. Nah kalau hari ini nih teman Pro 2 diperingati juga sebagai salah satu sejarah dalam dunia perfilman. Jadi kalau kamu suka dengan film, tinggal punya cerita menarik di balik salah satu film internasional aja ya yang bisa kita kenali, yang terkenal sampai dengan sekarang itu apa aja. Nah ini adalah bagian dari Festival Film Cannes yang ternyata juga digelar di Perancis, yang ternyata juga menjadi bagian dari sejarah perfilman dunia teman Pro 2. Ada lagi untuk momen selanjutnya ya yang mungkin gak bisa ke skip, kira-kira apa aja teman Pro 2. Jadi untuk kamu tetap di sini aja barengan sama Pro 2 teman terbaik kamu, biar kamu bisa menambah pengetahuan kamu ataupun juga menambah wawasan kamu ya. Jadi informasi ini tuh jadi informasi yang fresh, informasi yang penting seputar sejarah teman Pro 2. Sembari menikmati aktivitas pagi, tentunya teman Pro 2 juga bisa menikmati beragam informasi-informasi terupdate barengan sama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mendengar kata danau, biasanya yang terbayang adalah air tenang dan pemandangan yang indah. Tapi ternyata ada danau yang menyimpan bahaya tersembunyi dan bahkan bisa menyebabkan bencana besar. Fenomena ini dapat terjadi pada danau tertentu yang berada di wilayah vulkanik. Gas seperti karbon dioksida dapat terlarut dan terkumpul di bagian dasar danau. Dalam kondisi tertentu, gas tersebut bisa keluar secara tiba-tiba ke permukaan. Fenomena yang disebut limnic eruption ini sangat langka, tetapi pernah terjadi di Afrika. Salah satu contohnya adalah Danau Nyos di Kamerun. Pada tahun 1986, pelepasan karbon dioksida dalam jumlah besar menyebabkan bencana yang menewaskan banyak orang dan hewan di sekitar danau. Jadi, ternyata permukaan danau yang terlihat tenang belum tentu tidak menyimpan proses alam yang luar biasa di bawahnya.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?

tadi teman Pro 2, kamu udah simak ya beberapa informasi soal peringatan tanggal hari ini yang ternyata juga diperingati sebagai salah satu sejarah bagi Ferdinand Magellan. Kemudian juga ada Festival Film Cannes yang diperingati di tanggal 20 September. Dan sekarang juga ternyata diperingati sebagai momen olahraga. Tanggal 20 September ternyata juga punya cerita dari dunia olahraga. Tepatnya pada 20 September 1973, petenis Billie Jean King mengalahkan Bobby Rings dalam pertandingan yang kemudian dikenal sebagai Battle of the Sexes. Pertandingan tersebut juga menjadi salah satu momen olahraga yang paling banyak dibicarakan dalam sejarah tenis. Kalau hidup di masa lalu, teman Pro 2, pertanyaannya buat kamu ya. Kira-kira setelah menyaksikan salah satu peristiwa sejarah tadi yang udah aku sebutin, teman Pro 2, kamu pengen melihat kapal-kapal Magellan berangkat? Atau justru teman Pro 2 pengen menghadiri di Festival Film Cannes pertama? Atau justru teman Pro 2 mau nonton pertandingan tenis bersejarah? Kalau aku sih kayaknya pilih yang aman aja ya, jadi penonton. Penonton yang jauh dari kamera aja, bawa kamera sendiri juga boleh ketika kita pengen menghadiri Festival Film Cannes ya, teman Pro 2. Dan emang seru-seru banget ya teman Pro 2 kalau kita menjelajah ke tahun-tahun silam ya, bahwa ternyata banyak sekali peringatan bersejarah yang ada di tanggal 20 September. Minggu pagi tentunya jangan cuma diisi rebahan teman Pro 2, tapi sempatkan juga isi kepala dengan informasi-informasi yang baru yang tentunya bakal aku sajikan sesaat lagi bareng sama Pro 2.

0: ada sebuah danau yang letaknya bukan di permukaan tanah, tapi tersembunyi di bawah lapisan es Antartika. Namanya Danau Vostok. Danau ini berada sekitar 4 km di bawah permukaan es dan menjadi salah satu danau subglasial terbesar yang diketahui di bumi. Airnya tetap berbentuk cair karena mendapat panas dari dalam bumi dan tekanan dari lapisan es di atasnya. Yang menarik, Danau Vostok diperkirakan sudah terisolasi dari lingkungan luar selama jutaan tahun. Karena itu, para ilmuwan tertarik mempelajarinya untuk mengetahui kondisi lingkungan dan kemungkinan adanya kehidupan mikroskopik. Danau Vostok bukan hanya danau yang tersembunyi di bawah es, tapi juga menjadi tempat menarik untuk mempelajari bagaimana kehidupan bisa bertahan di lingkungan yang ekstrim.
1: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
2: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
3: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
4: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

di hari libur banyak banget aktivitas yang bisa kamu lakukan ya. Walaupun hari ini adalah hari terakhir menikmati weekend, tapi paling enggak ada kegiatan produktif yang tentunya bisa kamu laksanakan, ataupun juga ada kegiatan-kegiatan yang masih bisa mengasah hobi ataupun kemampuan kamu, teman Pro 2. Kalau biasanya hari Senin sampai dengan hari Jumat benar-benar padat ya, dengan aktivitas yang menguras energi, menguras pikiran kamu juga, tapi sekarang coba bikin aktivitas yang lebih santai lagi, teman Pro 2. Salah satunya mungkin mengasah hobi, mengasah kemampuan kamu. Jangan sampai hobinya tiba-tiba tidak diasah, kemudian hilang begitu saja, teman Pro 2. Sama halnya seperti di sesi Besti, bentar lagi aku bakal ngebahas soal hobi ya, gak jauh-jauh dari hobi. Bahkan juga bisa jadi inspirasi atau mungkin bisa memotivasi teman Pro 2 ya, yang punya hobi tapi setelah dilihat lagi ke belakang, udah lama nih gak diasah hobinya. Atau mungkin ya paling gak teman Pro 2, ketika kamu yang punya hobi sering banget kamu asah dan ternyata juga ada nilai plus dari hobi yang kamu jalankan. Intinya bukan hanya sekedar menjalankan hobi, tapi ada hasilnya juga, teman Pro 2. Tapi rahasia dulu ya, nanti aku bakal ngebahasnya di segi apanya ya, dari sisi mana aja. Jadi untuk kamu semuanya, teman Pro 2, yang pengen ngobrolin soal hobi, jangan skip sesi Besti, bentar lagi tentunya masih barengan sama aku, Vita Karina. Dan ada beberapa single selanjutnya yang bisa kamu nikmati bareng sama Pro 2.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Perjuangan mempertahankan Surabaya pada November 1945, ada perempuan yang bekerja dari dapur umum, tetapi keberaniannya membuat ia mendapat julukan Darmortir. Namanya Darijah Surodikusumo atau Dariah. Ia mendirikan dapur umum di Genteng Kali dan setiap hari menyiapkan sekitar 500 bungkus nasi untuk para pejuang. Ketika persediaan menipis, ia bahkan menggunakan 100 gram emas miliknya untuk membeli bahan makanan. Perannya kini diabadikan dalam diorama Museum 10 November Surabaya sebagai salah satu perempuan yang ikut menopang perjuangan dalam pertempuran Surabaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman terbaik.

Sebelum kita di sesi Besti Teman Pro 2, ini ada satu single ya dari Hilarius Daru Indrajaya yang dikenal dengan Darboy Gang. Menghadirkan konsep spesial ketika menggarap sebuah lagunya yang dibuat secara ulang yang pertama kali dirilis tepat pada tahun 2019. Judulnya adalah Wong Sepele. Dalam single serta juga video musik yang juga diproduksi oleh Mabes Belker, Daru, sapaan akrab dari Darboy Gang, ini mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta ada Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Dan produksi versi terbaru single serta juga video musik Wong Sepele ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terlepas sebagai media ekspresi, namun bisa diarahkan untuk memonetisasi digital, memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Jadi ini dia Teman Pro 2, satu single dari Darboy Gang, persembahan dari Kemenekraf dengan judulnya Wong Sepele.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Coba tebak, dalam sehari jantungmu berdetak berapa kali? Jawabannya bisa mencapai sekitar 100 ribu dalam sehari, tergantung kondisi dan detak jantung seseorang. Artinya, saat kita tidur, belajar, bermain, atau bahkan sedang rebahan sambil scroll media sosial, jantung tetap bekerja. Tugasnya memompa darah ke seluruh tubuh agar organ-organ mendapatkan oksigen dan nutrisi yang mereka butuhkan. Bahkan kita hampir gak pernah sadar loh dengan pekerjaan jantung yang berlangsung terus-menerus itu. Kita baru sering memperhatikan ketika detaknya terasa lebih cepat. Misalnya setelah berlari atau mungkin saat kita merasa gugup. Padahal setiap hari jantung sudah bekerja tanpa menunggu kita mengucapkan terima kasih.
2: Banget, cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
5: FM, teman terbaik kamu.

Pagi ini teman Pro 2 siapa nih yang punya hobi tapi cuma dilakukan kalau pas lagi senggang? Gak ada salahnya kalau teman Pro 2 punya banyak waktu pagi hari ini untuk mengasah hobi. Entah teman Pro 2 yang suka masak, bikin kue, bikin resep baru, foto-foto ya juga kalau mungkin teman Pro 2 suka foto-foto. Kemudian gambar, kalau mungkin teman Pro 2 suka ngelukis, suka gambar, edit video, main game, olahraga, banyak banget ya hobi setiap orang yang gak bisa disebutin satu-satu. Tapi pernah gak sih teman Pro 2 kamu tuh kepikiran? Kayak misal, kalau hobi itu ternyata bisa menghasilkan uang, kenapa gak dicoba menjadi sebuah bisnis baru? Karena sekarang tuh banyak banget ya teman Pro 2 bisnis yang justru berawal dari sesuatu yang awalnya cuma dilakukan karena suka. Tapi secara kontinu, tiba-tiba ada hasilnya juga menghasilkan cuan teman Pro 2. Nah, sesuai dengan topik kita di pagi hari ini di sesi Besti ya, kalau ngomongin soal hobi, misal hobi kamu menjadi cuan, kamu bakal membuka bisnis apa kira-kira teman Pro 2? Tentunya kamu bisa untuk ikut bergabung, bisa berkomentar juga, ataupun bisa sharing ya. Voice note juga bisa kamu kirim dari WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950. Ataupun kamu yang lagi scrolling Instagram Pro 2 Jember, atau lagi scroll-scroll aja, boleh cek story-nya Instagram Pro 2 Jember. Nanti kamu bisa isi question box yang sudah Vita sematkan di story pagi hari ini. Dan langsung aja bergabung teman Pro 2.

0: Setiap jenis makanan punya waktu bertahan yang berbeda di lambung. Penelitian tentang gastric emptying atau pengosongan lambung menunjukkan bahwa makanan tinggi lemak dicerna lebih lambat dibandingkan makanan tinggi karbohidrat atau cairan. Sedangkan buah atau makanan berkuah umumnya lebih cepat meninggalkan lambung. Jadi, rasa kenyang bukan hanya dipengaruhi seberapa banyak kita makan, tetapi juga dari jenis makanan yang kita pilih.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hati mo. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan

Masih di rangkaian program acara Spada pagi hari ini teman Pro 2 ya. Kalau kita ngomongin soal hobi yang bisa jadi cuan, kayaknya harus banget nih teman Pro 2 menggali lagi kira-kira hobi yang jarang kamu sadari kira-kira apa, barangkali juga bisa jadi salah satu pundi-pundi penghasilan buat kamu nih. Nah teman Pro 2, teman Pro 2 mungkin sejauh ini udah memikirkan ya hobi yang berkaitan bisa jadi bisnis, kira-kira apa nih? Apakah harus punya toko dulu? Apakah harus punya modal yang besar dulu? Jawabannya tidak selalu teman Pro 2 ya. Jadi teman Pro 2 yang pertama yang justru harus kamu lihat, apakah hobi kamu punya nilai jual atau enggak. Jadi kamu harus melihat dulu nih teman Pro 2, hobi mana yang memang bisa menjadi satu penghasilan buat kamu. Orang lain mungkin melihatnya sebagai hobi yang biasa gitu, tapi kalau hasilnya enak, tampilannya menarik, dan ada orang yang mau membeli, mungkin berarti itu udah ada nilai ekonominya. Kayak misal kamu yang suka masak, bisa nih beberapa hasil dari masakan kamu bisa diperjualbelikan, biar nanti kamu pun juga bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut teman Pro 2. Kemudian ada orang yang membutuhkan atau enggak, ini yang harus kamu pikirkan dulu nih teman Pro 2. Selain punya nilai jual, kamu juga harus memikirkan orang banyak yang mencari atau tidak, dibutuhkan atau tidak. Jadi ini penting, karena bisnis bukan hanya kita suka untuk melakukan sesuatu, tapi juga orang lain membutuhkan ataupun menyukai hasilnya ataupun menyukai produk kita. Kemudian bisa dimulai dari yang kecil dulu teman Pro 2. Jadi jangan langsung berekspektasi dapat hasil yang besar, kemudian juga produk kamu dikenal, atau justru kamu itu dikenal oleh banyak orang ya. Jadi bisa mulai dulu bisnis kamu dari teman mungkin, kemudian juga keluarga, tetangga, lingkungan sekolah ataupun kerja ya. Kemudian melihat respon mereka seperti apa dulu. Kalau misal suka dengan karya kamu, suka dengan hasil produk yang kamu buat, ya otomatis mungkin nanti kedepannya pun juga akan ada pelanggan baru gitu ya, yang akan mencoba membeli ataupun juga menikmati produk yang sudah kamu buat teman Pro 2. Ini paling banyak yang sudah bergabung dari WhatsApp Pro 2 ya. Kita cek satu-satu dulu bagaimana untuk tanggapan yang sudah masuk pagi hari ini teman Pro 2. Dari Kak Dimas, selamat pagi untuk Kak Vita, selamat bertugas. Kalau aku lebih tertarik hobi bikin video. Sekarang kan banyak banget tuh Kak Fit, banyak peluang dari konten. Cuma memang harus konsisten, gak bisa upload sekali langsung berharap cuan. Jadi harus konsisten ya, apalagi kalau teman Pro 2 itu masuk di beberapa platform ya. Kayak misal teman Pro 2 masuk ke YouTube ataupun juga bikin reels di Instagram ya, itu harus continue biar nanti algoritmanya membaca gitu teman Pro 2 bahwa kamu itu secara continue selalu punya produk ataupun karya yang bisa dinikmati oleh banyak penikmat YouTube ataupun juga Instagram yang biasanya nontonin konten-konten ataupun nontonin video yang sudah dibuat oleh banyak konten kreator gitu ya teman Pro 2. Kemudian dari Salsa, aku suka masak, kayaknya kalau aku ngejadiin bisnis makanan rumahan kayaknya lumayan banget nih Kak Fit. Mulainya dari yang menu paling dikuasai aja dulu. Bisa, apalagi kalau menu rumahan ya pilihannya banyak. Tinggal kamu fokusnya menu rumahan yang seperti apa dulu. Karena kan banyak nih orang yang berbisnis dengan membuka warung, membuka stand makanan. Entah itu makanan rumahan yang seperti ada satu makanan utuh kayak misal nih pecel gitu. Tapi kan banyak lauk atau mungkin banyak makanan yang bisa jadi pendamping dari pecel ini ya. Kalau kita ngomongin soal makanan, atau mungkin fokusnya berbeda, bukan hanya makanan rumahan. Teman Pro 2 pengen membuat produk seperti cookies atau produk dessert ya, banyak banget pilihannya kalau kita ngobrolin soal kuliner ya. Apalagi yang tadi udah dicoba sama Kak Salsa, dia suka masak tapi dia fokusnya adalah makanan rumahan teman Pro 2. Tapi makanan rumahan kan banyak pilihannya,
bisa difokuskan lagi kira-kira makanan rumahan yang seperti apa. Apakah hanya makanan untuk makanan berat atau justru makanan ringan. Kemudian dari Kak Fajar selanjutnya, hobiku fotografi. Kalau ada yang ngajak foto produk ataupun acara kecil-kecilan, aku mau-mau aja. Sekalian nambah pengalaman dan juga portofolio. Betul, aku sepakat ya. Apalagi di usia muda, kita tuh harus punya banyak-banyak pengalaman, punya banyak portofolio juga, supaya nanti ke depannya banyak orang yang percaya dengan keprofesionalan kita dalam satu bidang, teman Pro 2, di mana selalu yang dilihat dulu adalah jejaknya, portofolionya, kesibukannya seperti apa, apakah juga sama dengan bidang yang sedang digeluti atau mungkin ada bidang lainnya yang ternyata juga bisa menambah penghasilan juga, bukan hanya satu bidang aja. Jadi portofolio itu penting banget, teman Pro 2, supaya nanti orang yang akan menggunakan jasa kamu, menggunakan produk kamu itu udah percaya dulu, karena ya tadi teman Pro 2 pengalamannya udah banyak dan portofolionya juga bisa dilihat dengan jelas gitu ya, apakah kamu mahir dalam bidang itu atau ada produk-produk yang bisa digunakan juga ya, dari produk yang kamu ciptakan, kemudian ada reviewnya juga mungkin dari orang-orang yang sudah membeli, itu semua dibentuk dari portofolio. Kemudian dari Tiara, aku suka mix and match outfit dan hunting barang thrift. Kalau bisa sekalian jual pre-love atau buka thrift kecil-kecilan, aku tertarik banget. Nah, apalagi kalau teman Pro 2 udah tahu style, kemudian udah tahu yang paling tren itu apa kira-kira. Kalau ngomongin soal outfit ya, outfit tuh banyak banget pilihannya teman Pro 2, mulai dari atasan, bawahan ya, semuanya tuh ada. Ditambah juga dengan aksesoris dari outfit, mungkin biasanya kan ada orang yang membuka suatu toko misalnya, toko baju. Ternyata bukan hanya toko bajunya aja yang menjadi daya tarik untuk pelanggan. Ada juga yang mungkin ditambahkan di dalam toko itu, entah pilihan dari celana, rok, ataupun aksesoris tambahan, atau bahkan hijab gitu ya. Jadi lengkap teman Pro 2. Nah, ini bisa jadi inspirasi juga untuk kamu yang pengen berbisnis seperti thrift ya. Sekarang tuh lagi tren banget. Tinggal teman Pro 2 mengikuti era zaman sekarang. Kira-kira sukanya itu pakaian yang seperti apa ya, bisa ditentukan, atau mungkin bisa ditentuin juga ya tema dari toko baju kamu, lebih ke casual atau mungkin formal atau apa nih, karena kan banyak banget pilihan baju-baju yang bisa jadi tema dari toko kamu nih teman Pro 2. Nah, tentunya teman Pro 2 ada lagi yang sudah bergabung, tapi nanti deh aku cicil dulu ya. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang masih di sini mau ikut gabungan, masih aku tungguin, ataupun kamu yang hanya sekedar pengen menyimak aja juga boleh aja teman Pro 2 ya. Dengerin lagu-lagu kesukaan kamu juga boleh banget teman Pro 2, karena pagi hari ini lagu-lagu yang aku hadirkan juga enggak kalah oke dengan lagu-lagu yang biasanya kamu nikmati di beberapa waktu tertentu ya, bukan hanya ketika malam, ketika siang, tapi ternyata lagu-lagu di pagi hari ini juga oke-oke semuanya teman Pro 2 ya. Oke, ini dia teman Pro 2 beberapa single selanjutnya yang tentunya bakal hadir di ruang dengar kamu. Selamat menikmati dan semoga apapun yang aku sajikan di pagi hari ini berkenan untuk bisa kamu nikmati bareng sama Pro 2.

0: merasa dada sesak ketika sedih atau wajah terasa panas ketika marah? Ternyata itu bukan cuma perasaan. Sebuah penelitian dari Finlandia yang dipublikasikan di Proceedings of the National Academy of Sciences menemukan setiap emosi memiliki peta aktivitas di tubuh manusia. Misalnya, ketika merasa bahagia, membuat hampir seluruh tubuh merasa lebih aktif. Sedangkan, kesedihan cenderung mengurangi sensasi di lengan dan kaki. Artinya, emosi bukan hanya dirasakan di pikiran saja, tetapi juga benar-benar mempengaruhi sensasi fisik di tubuh kita.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Memang hidup tak bisa memilih ya. Kita dilahirkan sempurna atau lahir dengan kekurangan. Jadilah teman kami, meskipun kami berbeda.
4: Meskipun kadang kami membutuhkan kalian untuk menceritakan betapa luas dan indahnya hamparan lautan, karena kami tak bisa melihat.
3: Meskipun kadang kami membutuhkan berkomunikasi dengan kalian menggunakan bahasa isyarat, karena kami tak bisa mendengar dan berbicara. Meskipun kadang kami membutuhkan kalian untuk memapah kami, karena kami tak bisa bergerak selincah kalian. Terimalah kami jadi teman kalian. Bantu kami

Tadi di sesi Besti kita sudah membahas banyak hal ya soal hobi, bahwa ternyata hobi itu bisa dijadiin salah satu peluang untuk kita mencoba bisnis baru dan bisa menjadi pundi-pundi penghasilan baru ya tentunya buat kita semua teman Pro 2. Nah intinya teman Pro 2, boleh banget untuk menghasilkan uang dari sesuatu yang kita suka ataupun dari hobi yang kita punya. Tapi jangan lupa, bisnis butuh proses pastinya, butuh belajar juga, butuh konsistensi, dan juga tentunya butuh kesabaran. Jangan langsung mintanya instan, langsung sukses, langsung berhasil karena hobi yang kamu coba asah ternyata menghasilkan sesuatu yang berharga untuk diri kamu. Dan kalaupun ternyata memilih hobi tetap sebagai hobi, tidak ada cuan di balik itu, gak masalah teman Pro 2. Karena hidup itu gak harus selalu tentang cuan, tidak harus selalu tentang uang. Kadang kita juga butuh sesuatu yang dilakukan hanya karena suka atau bisa membuat kita bahagia ketika melakukannya. Tetap semangat teman Pro 2, tetap produktif, dan semoga hal-hal kecil yang kamu suka, hal-hal kecil yang kamu lakukan dari kemampuan kamu, suatu hari bisa membuka peluang yang lebih besar lagi. Sesaat lagi Vita Karina bakal ajak kamu teman Pro 2 di sesi Insight Inspirasi Pagi Terup to Date. Setelah tadi kamu yang sudah ikut bergabung ataupun juga yang sudah ikut menyimak obrolan kita di sesi BSI, bentar lagi sedikit rada serius ya, tapi topiknya masih topik-topik yang fresh, topik yang bisa kamu komentari, bisa kamu kasih pendapatnya seperti apa, barangkali sudut pandang dari kamu atau bahkan dari teman Pro 2 yang lainnya ini berbeda. Boleh untuk bergabung ya, tapi bentar lagi ya aku bakal spill kira-kira pembahasannya apa. Tetap di sini aja teman Pro 2, jangan skip channelnya karena tentunya barengan sama Pro 2 kamu bisa dengerin lagu-lagu kesukaan kamu dan juga update informasi fresh di pagi hari ini.

Kadang tiba-tiba terbesit aja ya, pengen jalan-jalan tapi kayaknya harus menahan diri dulu karena memang budgetnya terbatas. Ada gak nih teman Pro 2 yang lagi-lagi kamu harus bersusah hati dulu ya, karena mengetahui kondisi kamu yang tidak memungkinkan untuk hedon, tidak memungkinkan untuk keluar rumah ya. Karena pasti kalau keluar rumah bukan hanya keluar, kadang kita juga pengen beli ini, beli itu ya, pengen pergi ke sana, ke sini, ke situ. Banyak banget ya teman Pro 2. Nah, kalau kondisinya memang kayak gitu teman Pro 2, kamu pilih explore banyak tempat yang deket dari rumah kamu, atau justru nabung dulu aja deh sampai cukup buat trip jauh, atau yang bisa ngetripnya tuh lama gitu ya di tempat-tempat impian kamu. Jadi budgetnya pun juga gak terbatas, budgetnya pun juga cukup. Misalnya nih teman Pro 2, kamu punya uang 300 ribu, bisa dipakai buat beberapa kali jalan-jalan tipis-tipis lah ya di sekitaran kota. Atau uangnya disimpan dulu, ditambah terus biar nanti sesuai dengan perjalanan kamu nanti kira-kira habis berapa, itu bisa diperhitungkan ya budgetnya kira-kira berapa. Karena memang ternyata dua pilihan tadi itu punya keseruannya masing-masing. Yang deket itu mungkin lebih fleksibel, gak perlu persiapan yang ribet dan bisa dilakukan kapan aja, tapi tetap harus butuh keuangan yang sesuai ya teman Pro 2, dengan kita yang pengen ngetrip walaupun tidak terlalu jauh. Tapi kalau tripnya jauh, sensasinya pun juga tentu berbeda, karena kita bisa benar-benar merasakan suasana baru, keluar dari lingkup kita biasanya. Nah, jadi pagi hari ini teman Pro 2, aku bakal ajak kamu untuk ngobrolin liburan itu harus yang jauh tapi berkesan, atau deket tapi bisa bikin bahagia. Kira-kira mana nih teman Pro 2 ya? Apalagi kalau teman Pro 2 harus punya budget tertentu. Kalau misalnya budgetnya terbatas, teman Pro 2 memilihnya yang mana nih? Yang deket sama rumah atau justru harus yang jauh? Tetap harus yang jauh deh ya, mau gak mau harus yang jauh. Ada yang seperti itu ya teman Pro 2. Aku pengen tahu sudut pandang kamu seperti apa, ataupun komentar kamu bagaimana ya teman Pro 2. Langsung aja kirim di WhatsApp Pro 2, atau dengan cara yang sama ya seperti biasa dari Instagram Pro 2 Jember juga boleh. Nanti aku cek satu-satu dan aku bakal bacain mulai dari yang paling bawah banget ya, yang pertama kali bergabung itu siapa kira-kira, nanti aku bakal bacain satu-satu. Dan tentunya Insight kali ini bakal menemani kamu sampai dengan jam 10 pagi nanti. So, kamu bisa ikut bergabung ataupun simak informasi yang bakal aku sajikan, karena bukan hanya ngebacain gabungan kamu aja, tapi juga ada beberapa informasi menarik ya yang bisa kamu pertimbangkan untuk next trip selanjutnya. Kalau teman Pro 2 mungkin hari ini harus menahan diri dulu karena budgetnya terbatas, mungkin bisa diperhitungkan lagi ataupun dipertimbangkan lagi gitu ya, dari inspirasi yang bakal dibahas lebih lanjut ya nanti, barangkali dari komentar teman Pro 2 yang lain atau dari tips yang bakal aku bagikan nanti teman Pro 2 ya. Jadi simak terus teman Pro 2 di Inspirasi Pagi Teruptodate, masih bersama aku Vita Karina. Dan tentunya jangan skip ya, karena informasi ini juga penting banget untuk bisa kamu simak.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau gak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? Rasa asam, manis, dan juga asin dalam Kiamboy ternyata membawa cerita tentang perjalanan sebuah tradisi kuliner dari Tiongkok hingga Nusantara. Kiamboy merupakan manisan buah plum yang dibuat dengan garam dan juga gula, lalu dikeringkan agar lebih tahan disimpan. Seiring perjalanan masyarakat Tionghoa ke berbagai wilayah Asia, manisan ini pun sampai ke Indonesia. Kiamboy kemudian berbaur dalam berbagai sajian, mulai dari rujak, asinan, hingga minuman. Dari sebuah tradisi pengawetan buah, Kiamboy akhirnya menjadi salah satu rasa yang mempertemukan budaya Tionghoa dengan kuliner Nusantara.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Sebenarnya sih teman Pro 2 gak ada aturan bahwa liburan yang seru itu harus jalan jauh ya. Kadang tempat yang jaraknya cuma ditempuh sekitar 20 sampai dengan 30 menit dari rumah justru belum pernah kita eksplor. Ada kafe baru, ada taman kota, wisata alam, kemudian juga ada kuliner lokal, tempat sunset, sampai dengan ada spot foto yang mungkin selama ini cuma lewat di media sosial aja, tapi belum pernah kita kunjungi. Explore dekat, ini tentunya punya banyak sekali keuntungan ya sebenarnya teman Pro 2, apalagi kalau kamu sangat terbatas soal biaya, soal budget. Biaya transportasi biasanya akan lebih ringan kalau teman Pro 2 akan memilih jarak yang dekat untuk liburan. Kemudian waktunya juga lebih fleksibel, nggak harus menunggu cuti yang panjang. Serta juga mungkin teman Pro 2 bisa lebih sering jalan-jalan tanpa harus mengeluarkan budget besar sekaligus ya. Tapi kalau kita punya destinasi impian yang memang membutuhkan biaya yang lebih besar, menabung ini juga bisa menjadi pilihan. Nggak ada salahnya, walaupun harus menunda dulu di waktu-waktu yang sekarang. Tapi suatu saat nanti teman Pro 2 ketika sudah punya tabungan yang cukup ataupun tabungannya udah banyak, kamu bisa datang ke destinasi yang menjadi impian kamu teman Pro 2. Kita lanjut lagi, kalau tadi ada yang sudah bergabung dari WhatsApp Pro 2, tapi ternyata kali ini yang sudah bergabung ini banyak banget dari Instagram Pro 2 Jember. Dari Rani Oktaviani, aku tim explore deket aja sih, bisa kulineran, ngopi, atau cari tempat yang baru sama temen aku. Budget gak terlalu besar, tapi tetap bisa refreshing ya. Ini bisa jadi referensi juga ya buat teman Pro 2 yang pengen cari suasana yang berbeda, gak harus selalu yang jauh. Coba deh kamu cek di media sosial kamu, terutamanya yang ada di wilayah kamu itu ada apa aja. Selain ada pantai, mungkin kamu juga butuh tempat tongkrongan yang estetik ya, bisa kamu kunjungin teman Pro 2, atau cari tempat-tempat yang memang bisa kamu kunjungi bersama dengan orang yang tersayang ya, entah itu sama keluarga, sama teman ataupun sahabat kamu. Jadi kamu pun juga bisa memperhitungkan budgetnya kira-kira berapa, atau ya anti ribet lah ya, karena kan deket, jaraknya pun deket, dan kamu pun bisa menjangkau tempat tersebut. Ada juga dari @FajarRamadan, trip yang jauh dong. Kalau aku lebih suka nabung dulu beberapa bulan daripada sering jalan tapi cuma sebentar-sebentar aja, kayaknya kurang aja gitu. Oke. Boleh. Kalau teman Pro 2 merasa kayaknya 2 hari kurang deh, ya disesuaikan juga dengan kemampuan kamu, disesuaikan dengan budget kamu. Kalau misal teman Pro 2 gak apa-apa, ketika kamu harus menabung, sabar dulu sampai tabungannya itu banyak, ya otomatis nanti kan tetap bisa dinikmatin ya hasil dari tabungan kamu dengan trip-trip yang seru, trip yang tidak ribet ya, walaupun jauh. Bisa disesuaikan aja teman Pro 2, jaraknya kira-kira harus ditempuh berapa lama. Karena itu semua tergantung dengan kondisi keuangan kamu ya. Balik lagi teman Pro 2, sebenarnya antara jauh sama deket tetap harus ada biaya tertentu ya. Walaupun mungkin lebih besar yang tripnya jauh, tapi tidak menutup kemungkinan walaupun teman Pro 2 memilih tripnya yang deket, pasti ada pengeluaran juga. Entah itu beli cemilan atau beli bensin. Walaupun teman Pro 2 gak kemana-mana, misal cari suasana baru dengan keliling-keliling aja, naik sepeda motor ataupun naik mobil, tetap butuh pengeluaran untuk beli bensin. Oke, ada juga dari @salsabila_. Ini kayaknya tadi Kak Salsa itu yang bergabung di WhatsApp Pro 2 ya, tapi ternyata gabung lagi di Instagram Pro 2 Jember. Aktif nih dia. Kalau aku tergantung kondisi keuangan, betul. Kalau ada budget lebih, baru nabung buat trip jauh. Kalau enggak, jalan-jalan dekat juga udah cukup, betul. Nah, ini adalah prinsip yang bagus ya teman Pro 2. Jadi jangan memaksakan hanya untuk kesenangan sesaat aja, tapi disesuaikan juga dengan kemampuan kamu. Jangan memaksakan sekali lagi teman Pro 2 ya, daripada nanti sampai akhir bulan ya kamu hanya terdiam terus memikirkan kemarin ngapain ya.

disemua-semuain uangnya. Tuh kan, jadi kayak penyesalan tuh datang terakhir. Kalau awal namanya pendaftaran. Oke. Selanjutnya dari @aldi.pratama. Menurutku explore tempat dekat itu lebih seru, Kak Fit. Kita sering banget pengen pergi jauh, padahal daerah sendiri masih banyak yang belum dijelajahi. Ya, gak usah yang jauh-jauh dulu deh, teman Pro 2. Kalau memang di daerah kamu, di wilayah kamu banyak yang bisa dieksplor, banyak yang bisa dikunjungi, ya kenapa enggak gitu. Kalau misalnya hanya untuk menenangkan suasana ataupun juga menenangkan hati kamu yang mungkin lagi gundah gulana, ya kan, gak usah yang jauh-jauh, di sini-sini aja ternyata juga banyak. Atau kamu yang suka berburu kuliner, bisa cari kuliner apa nih yang ada di Jember yang belum kamu cobain gitu. Apalagi kalau orang yang menjual salah satu kuliner yang bisa kamu cobain tapi juga punya tempat yang estetik. Nah, itu udah satu package gitu ya, teman Pro 2 ya. Kamu bisa menikmati makanannya, bisa menikmati lokasinya juga. Kamu bisa foto-foto, bisa cari suasana yang baru, yang adem lah ya pokoknya intinya, teman Pro 2. Tapi bisa disesuaikan dengan keinginan kamu juga. Plus, jangan lupa disesuaikan dengan budgetnya juga nih, teman Pro.

Yes, teman pro 2, kita balik lagi ya. Tentunya masih membahas salah satu pembahasan soal liburan ya. Liburan yang jauh atau yang dekat nih, apalagi kalau budgetnya terbatas. Oke ya, sudah bergabung lagi dari @bagasaputra. Aku kombinasi aja, sesekali explore dekat tapi tetap punya tabungan khusus buat trip jauh. Jadi gak harus pilih salah satu, betul, kombinasi ya. Jadi kembali lagi dengan pembahasan kita tadi, teman pro 2, harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Tapi kalau kita punya tabungan lebih ya jangan disemuain juga untuk trip. Pasti ada kebutuhan tertentu yang memang nantinya akan menjadi kebutuhan darurat barangkali. Jadi ya sisihkanlah ya teman pro 2 antara kebutuhan sehari-hari dan juga untuk trip. Syukur-syukur kalau nanti masih ada tabungan yang bisa kamu simpan lagi gitu ya, yang memang nggak buat untuk trip, nggak buat untuk kebutuhan, memang untuk pegangan kamu aja. Jadi suatu saat ketika kamu tiba-tiba pengen menghilangkan penat dengan trip ataupun juga kamu pengen berburu kuliner, pasti budgetnya nggak terbatas, udah ada budgetnya sendiri gitu ya teman pro 2. Nah kalaupun kamu lagi punya budget terbatas tapi kamu juga pengen jalan-jalan, ada beberapa cara sih sebenarnya ya teman pro 2. Sebelum aku closing, aku kasih tips dulu buat kamu semuanya teman pro 2. Yang pertama, teman pro 2 harus bikin budget khusus untuk jalan-jalan. Betul ya, kalau hal ini memang harus kamu terapkan teman pro 2. Ya paling enggak sisihkan sedikit secara rutin setiap hari yang lebih konsisten lagi. Kalau sebelumnya mungkin masih kebawa uangnya buat beli ini itu, akhirnya uangnya enggak ada yang ditabung. Coba sekarang tuh lebih konsisten lagi teman pro 2. Siapa tahu nanti dengan budget khusus untuk hal-hal tertentu nanti gak akan kekurangan ya, gak akan terbatas. Kemudian yang kedua, explore tempat yang dekat terlebih dahulu. Jadi kamu bisa mencari destinasi yang bisa ditempuh dengan biaya transportasi yang terjangkau. Karena memang kadang pengalaman seru itu gak harus datang dari perjalanan jauh, tapi bisa aja dari yang paling dekat. Kemudian yang ketiga, kalau teman pro 2 punya destinasi impian, buat target tabungannya dulu. Misalnya kamu sudah kepikiran biaya transportasi, kemudian juga penginapan, makannya berapa, kemudian tiket masuknya berapa. Nah setelah itu baru kamu bisa menentukan berapa yang harus ditabung setiap minggu ataupun setiap bulannya. Begitu ya, kurang lebih teman pro 2, semoga nanti bisa menerapkan biar nanti budget kamu tidak terbatas banget. Jadi teman pro 2, kalau budgetnya terbatas ya udah gak apa-apa ya, tapi kamu bisa memilih mana yang terbaik buat kamu dan disesuaikan dengan kemampuan kamu. Apapun pilihan kamu teman pro 2, yang penting tetap sesuaikan lagi-lagi ya, bikin perjalanan kamu juga jadi pengalaman yang menyenangkan, gak terlalu kepikiran soal budget ketika kamu sudah melancong. Karena kan gak enak ya ketika kita pengennya refreshing, liburan, ternyata pikiran kita masih gak bisa fokus untuk menikmati liburan, masih kemana-mana, apalagi masih mikirin uang. Karena ternyata teman pro 2, liburan itu tidak selalu dengan seberapa jauh kita pergi ya, tapi bagaimana kita bisa menciptakan suasana yang berbeda, yang berkesan dari perjalanan yang kita jalani, teman pro 2. Terima kasih buat kebersamaannya, terima kasih buat kamu tadi yang sudah ikut bergabung, ataupun kamu yang udah simak program acara pagi hari ini, mulai dari jam 5 pagi tadi sampai dengan jelang di jam 10 pagi. Tita Karina harus usai sampai di sini dulu ya, tapi nggak usah sedih karena aku bakal ketemu lagi di kesempatan lainnya ya. Entah kapan ya enaknya ya, kapan enaknya. Besok teman pro 2 ya, di jam-jam sore aku bakal nemenin kamu. Nah sesaat lagi bakal ada penyiar selanjutnya yang bakal menemani aktivitas di minggu pagi sampai dengan sore nanti ya, sampai dengan jam 3 sore nanti bersama dengan penyiar selanjutnya. Kamu penasaran kan? Kira-kira ada penyiar siapa yang bentar lagi bakal nemenin aktivitas kamu? Rahasia dong, biar kamu makin penasaran ya. Jangan skip, jangan pindah channelnya, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu. And bye-bye teman Pro 2.

Teman Pro 2 selama berabad-abad, wilayah India berada di bawah pengaruh pemerintahan Inggris. Namun pada abad ke-20, gerakan kemerdekaan semakin kuat. Salah satu tokoh paling terkenal dalam perjuangan tersebut adalah Mahatma Gandhi, yang mendorong perlawanan melalui prinsip non-kekerasan. Setelah Perang Dunia Kedua, Inggris menghadapi tekanan politik dan ekonomi yang besar. Akhirnya, India memperoleh kemerdekaan pada 15 Agustus 1947. Jawaharlal Nehru menjadi Perdana Menteri pertama India yang menyampaikan pidato bersejarah saat negara tersebut memasuki era baru. Namun, kemerdekaan juga disertai peristiwa tragis. India dan Pakistan terbentuk sebagai negara yang terpisah, dan proses pembagian wilayah menyebabkan perpindahan penduduk serta kekerasan besar. Kemerdekaan India menjadi salah satu tonggak penting dalam gelombang dekolonisasi Asia

Percaya atau tidak, kebanyakan dari kita lebih memilih produk dengan brand terkenal. Hanya karena alasan gengsi. Padahal sih ya, kalau dipikir-pikir, bahan yang digunakan beberapa brand ternama itu relatif sama loh dengan yang kita beli dari produk rumahan. Dan tentu boleh jadi harganya lebih mahal. Nah loh, coba deh mulai saat ini ubah pola pikir kita dengan memulai menggunakan produk lokal serta mengurangi kebiasaan membeli produk asing. Jangan karena gengsi, lalu kita jadi lupa bahwa produk kita juga berkualitas.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Home Pro 2, kali ini di Info Pro 2 diisi pukul 10 bareng aku Irza, dan informasi pertama tentang Indonesia dorong aturan global untuk lindungi warisan budaya. Berikutnya tentang KAI rampungkan kereta wisata The Nusantara Explorer, dan informasi ketiga tentang Banyuwangi gelar seminar nasional, 350 guru ikuti penguatan kompetensi. Dan Home Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Indonesia mendorong aturan internasional untuk melindungi pengetahuan dan juga ekspresi budaya tradisional agar tidak dimanfaatkan tanpa pengakuan dan juga persetujuan masyarakat asal. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan posisi tersebut dalam sesi WIPO IGC di Jenewa 16 September 2026. Indonesia mengusulkan adanya aturan terkait persetujuan, atribusi, serta pembagian manfaat yang adil, terutama untuk budaya yang bersifat sakral atau terbatas. Dengan 1.340 kelompok etnis, 718 bahasa daerah, dan 2.727 warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan hingga 2025. Indonesia menilai komunitas asal harus menjadi penerima manfaat utama dari pemanfaatan budaya mereka. PT KAI mematangkan kesiapan operasional KA Wisata The Nusantara Explorer setelah melakukan uji coba rute Bandung-Jakarta. Kereta ini dirancang untuk memadukan perjalanan dengan pemandangan alam dan juga pengalaman pariwisata, sekaligus telah mendapat sejumlah penyempurnaan. KA The Nusantara Explorer dijadwalkan diluncurkan pada 28 September 2026, bertepatan dengan HUT ke-81 KAI. Kereta ini terdiri dari 7 rangkaian dengan gerbong penumpang, panoramic view, lounge, dan juga restoran. Interiornya mengusung nuansa budaya Indonesia yang dipadukan dengan konsep kemewahan. Pemkab Banyuwangi menggelar seminar pendidikan nasional di Pendopo Sabah Sawagata Blambangan Sabtu 19 September 2026. Kegiatan yang diikuti oleh 350 peserta dari kalangan guru, kepala sekolah, pengawas, dosen, dan juga pemerhati pendidikan ini membahas peningkatan kompetensi guru menghadapi perubahan teknologi dan juga kebutuhan peserta didik. Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani mendorong guru terus meningkatkan kemampuan, termasuk di bidang teknologi, serta menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif dan juga kolaboratif. Dalam seminar tersebut, peserta juga membahas 3 kompetensi guru masa depan, yaitu kemampuan membaca tren pendidikan, menyusun arah pembelajaran, dan juga berpikir kritis. Pro 2, itu tadi informasi yang sudah kuhadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Global 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang. Ketemu lagi sama Irza di Pro 2 Hitlist edisi hari Minggu 20 September 2026 nih teman Pro 2. Wow, udah minggu lagi. Asik, pakai nyanyi segala. Nggak usah lah pakai nyanyi-nyanyi ya kan. Nah, teman Pro 2 ya, spesial banget di hari Minggu ini. Aku memberikan tuh, Pro 2 RRI Jember memberikan plot waktu untuk request lagu-lagu favorit kamu. Terbaru teman Pro 2 ya, silahkan lagu-lagu terbaru yang lagi viral-viral di sosial media, pastinya bakal diputerin di Pro 2 Hitlist. Kayak lagunya Lisa tadi ya, yang Sawadika. Keren banget, ini lagunya enak banget teman Pro 2. Jadi tambah semangat gitu di hari Minggu ini. Entah kegiatanmu lembur ya, lemburnya jadi lebih semangat ya kan. Ataupun bersih-bersih di rumah juga makin semangat. Atau rebahannya juga makin semangat. Semangat rebahan, gak apa-apa dong, namanya juga hari Minggu, hari bebas sedunia pokoknya. Nah, selain itu teman Pro 2, aku bakal ngasih informasi seputar musisi tanah air dan juga musisi internasional nih. Dan mungkin ada rilisan-rilisan terbaru, banyak sih kayaknya rilisan terbaru. Kayak ada Nona, terus kemarin tuh ada siapa, Nabila Takia, lumayan sih, tapi lagi viral juga lagunya. Terus siapa lagi, oh Rose yang kemarin juga lagi ngeluarin lagu baru. Banyak banget teman Pro 2 ya, sudah aku siapkan untuk kamu mengisi dan juga menambah insight ya tentang permusikan dunia ini. Dan selain itu, silahkan ya teman Pro 2 kalau mau WhatsApp ke Pro 2 tentunya di 081-559-708-950. Sekarang udah hafal. Atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Terus jangan lupa di follow dulu. Terus cek IG story terbarunya, di situ ada question box. Silahkan request sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, mumpung hari Minggu, minggunya biar tambah seru, silahkan request lagu favorit kamu teman Pro 2. Seperti lagu ini yang sebagai pembuka, udah dibuka sama Lisa tadi ya dengan Sawadikamnya. Ini juga lagi viral teman Pro 2 ya. Aku mau puterin lagunya Adela nih. Adela teman Pro 2 ya dengan Ain't in LA.

0: Pernah mikir nggak, kenapa sebagian besar wortel yang kita temui hari ini warnanya selalu orange ya? Tahukah kamu, wortel asli pada ribuan tahun lalu sebenarnya berwarna ungu dan kuning. Wortel berwarna orange baru muncul sekitar abad ke-16 di Belanda. Saat itu para petani lokal melakukan persilangan selektif tanaman wortel kuning dan merah untuk menghasilkan varietas baru. Wortel orange ini ditujukan sebagai bentuk penghormatan kepada pahlawan nasional mereka, William of Orange. Wortel orange buatan petani Belanda ini ternyata punya rasa yang lebih manis dan tekstur yang lebih renyah. Karena rasanya yang lebih disukai, wortel orange akhirnya dibudidayakan secara massal dan mendominasi pasar dunia hingga sekarang. Ternyata, warna sayuran yang sering kita makan punya sejarah politik yang sangat panjang.
1: Woi, punya mata nggak lo?
2: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
3: 5 minutes later.
1: Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
4: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya, nggak akan bisa lah. Tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Ya Mas, nggak apa-apa. Maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
4: 5 minutes later.
2: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Satu lagu dari Nona nih, Kompro 2 ya. Nih ada informasi yang baru juga, ada rilisan baru dari Nona yang menarik perhatian nih. Bukan cuman pop modern, lagu terbarunya juga ngebawa beberapa elemen khas Indonesia. Nona resmi merilis Star nih pada Jumat kemarin ya, 18 September. Dan lagu ini menjadi track pembuka album debut mereka, yaitu Island Girl, yang nantinya berisi 15 lagu. Star nih mengangkat tema tentang kepercayaan diri perempuan muda dan pesannya sederhana, yaitu berani menunjukkan karakter dan juga jadi diri sendiri tanpa harus bergantung pada pengakuan orang lain. Gak butuh validasi orang lain gitu, Kompro 2. Nah, yang menarik adalah meskipun menggunakan lirik bahasa Inggris ya, Nona ini tetap memasukkan referensi budaya Indonesia. Ada istilah terang bulan hingga unsur gamelan yang dipadukan dengan warna pop modern. Nah, konsep visualnya juga membawa suasana Indonesia lewat landscape tropis ya. Lalu pendekatan ini sesuai dengan konsep musik Nona sendiri yang mereka sebut adalah Island Pop, yaitu memadukan nuansa tropis Indonesia dengan pengaruh musik global. Nah, lewat Star, Nona ini pengen ngebawa karakter perempuan Jakarta yang bebas dan juga mandiri, sekaligus memperkenalkan perspektif Indonesia kepada pendengar yang lebih luas nih. Jadi Star ini bukan cuma lagu pembuka album debutnya Nona ya, ada identitas Indonesia yang ikut di bawa di dalamnya, tapi dikemas dengan warna pop yang lebih global atau lebih modern. Nah, Island Girl sendiri ya, Island Girl maksudnya, ini menjadi album panjang perdana Nona sejak mulai bermusik pada 2025 lalu nih, Kompro 2. Wah, suksesnya buat Nona tentunya, dan ditunggu full albumnya bakal segacor apa nanti, karena setiap lagunya tuh pasti booming di sosial media, Kompro 2, dan semoga makin bersinar ya di internasional, apalagi di musik global, entah itu di US, di Asia sendiri, di Jepang, di Korea ya, ataupun di rumah sendiri ya di Indonesia. Masa udah famous di luar negeri gak famous di Indonesia? Jangan dong, warga Indonesia juga harus mendukung produk asli Indonesia. Salah satunya adalah dari musiknya, musiknya Nona ini, teman Pro 2. Nah, lanjut aja yuk, kita bacain requestan teman Pro 2 nih yang sudah masuk di WhatsAppnya Pro 2. Ini siapa nih? Wow, ini ada Kak Windy Ruth katanya. Ini saya Windy dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leonor. Mau puterin lagunya selesai Sabrina Leonor ya Kak, makasih, siap. Terus ada juga Kak Caca nih yang request selesai by Sabrina Leonor juga. Terus ada siapa lagi nih? Oh ini, ada Kak Seruni. Hai Kakak Seruni ya, mau request dong Kak lagunya selesai dari Sabrina Leonor. Makasih Kak, siap. Terus ada Kak Asri juga yang minta lagunya Sabrina Leonor, tolong diputerin ya Kak, terima kasih dan semangat siarannya. Siap, pasti langsung nih aku puterin lagunya Sabrina Leonor dengan selesai, teman-teman berdua.

0: Kita mau vlog guys, you know kan guys. Now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
1: Eh, anak mana kau ni? Indonesia bukan?
0: Tambua pak.
1: Pakailah bahasa engkau sendiri.
0: Tapi kan ini biar keren pak. Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri. Tapi
2: alah, wes tondo. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono loh.
3: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.

bertugas mendinginkan ruangan. Tapi di pesawat sistem pengatur udara justru bisa digunakan untuk menghangatkan kabin. Tapi gimana ya caranya? Saat pesawat terbang tinggi, udara di luar sangat dingin. Udara tersebut masuk ke bagian kompresor mesin dan ditekan dengan tekanan tinggi, sehingga temperaturnya meningkat. Udara panas ini kemudian dialirkan ke air conditioning pipe, yaitu sistem yang mengatur tekanan sekaligus suhu udara sebelum masuk ke kabin. Setelah temperaturnya disesuaikan, udara dialirkan ke seluruh kabin. Suhunya juga terus dipantau dan diatur sesuai dengan kebutuhan. Jadi sistem pengatur udara pesawat bukan sekedar AC, tetapi bekerja mengatur suhu, tekanan, dan sirkulasi udara selama penerbangan.

Satu lagu dari Akbar Shalai dan juga Mingse nih, dengan Astaga Bercanda. Nah, ini ternyata nomor Pro 2, mereka berdua kembali berkolaborasi nih dengan lagu barunya ya, setelah Astaga Bercanda ini rame banget di media sosial, dan sekarang hadir dengan lagu baru berjudul Kok Masih Rindu. Asik. Nah, lagu yang dirilis September ini mengusung genre hip hop dangdut ataupun hip dut ya, dan kembali mempertemukan Akbar Shalai dengan Mingse. Kok Masih Rindu ini bercerita tentang seseorang yang terus cari pasangannya. Pagi dicari, malam masih dicari, bahkan setelah bertemu pun rasa rindunya kok belum hilang ya, gak hilang-hilang nih teman Pro 2. Menariknya cerita tersebut ternyata terinspirasi dari kebiasaan Akbar dan juga Mingse sendiri di belakang panggung. Dan mereka sering melakukan video call dengan pasangan masing-masing dong pastinya. Nah, termasuk saat perjalanan ataupun menjelang tampil. Nah, lagu ini menjadi kelanjutan kolaborasi mereka setelah Astaga Bercanda ini yang dirilis pada Mei kemarin, dan kemudian ramai digunakan sebagai audio konten media sosial, dan lagu tersebut bahkan sempat masuk loh di Spotify Top 50 Malaysia teman produk. Gak cuma Indonesia ya, ini udah merambah ke Malaysia, luar biasa. Dan Akbar Shalai sendiri dikenal sebagai produser asal Bengkulu, sementara Mingse merupakan alter egonya penyanyi Bunga Reiza. Nah, lewat Kok Masih Rindu ini Akbar Shalai dan juga Mingse kembali membawa hipdut dengan cerita yang lebih relate dengan kehidupan sehari-hari. Dari panggung sampai kehidupan pribadi, rasa rindu ini ternyata bisa jadi bahan lagu juga. Nah, buat teman Pro 2 yang sering banget rindu sama pasangannya ya, entah itu udah jadi pacar ataupun suami ataupun istri ya, ataupun masih dalam angan-angan rindu ini, kenapa sih soulmate-ku kok enggak muncul-muncul. Nah, lagu ini kayaknya cocok nih teman Pro 2 ya. Karena tiap hari rindu terus. Selanjutnya ya, kita akan muterin lagu nih, requestan teman Pro 2 dari Kak Zatya Vinovic. Hai Kak Zatya, long time no see nih. Katanya request lagunya Liodra dengan Teganya Kau. Oke, langsung aja deh aku puterin lagunya Liodra dengan Teganya Kau.

Pada pagi hari 11 September 2001, Amerika Serikat mengalami salah satu serangan teroris paling mengejutkan dalam sejarah modern. 4 pesawat penumpang dibajak, 2 diantaranya menabrak menara WTC atau World Trade Center di New York. 1 pesawat menghantam Pentagon, sementara pesawat keempat jatuh di Pennsylvania setelah para penumpang dan awak berusaha mengambil alih pesawat. Serangan tersebut menewaskan hampir 3.000 orang dan mengguncang dunia. Setelah peristiwa itu, Amerika Serikat melancarkan perang terhadap jaringan Al-Qaeda dan memulai operasi militer di Afghanistan. Dampak 11 September tidak hanya dirasakan dalam bidang keamanan. Pemeriksaan di bandara diperketat, kebijakan anti-terorisme dirubah, dan hubungan internasional mengalami perubahan besar. Peristiwa tersebut juga menjadi titik balik dalam politik global pada awal abad ke-21. Lebih dari 2 dekade kemudian, 11 September masih dikenang sebagai salah satu peristiwa

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Setelah 10 tahun berkarir sebagai solois, ini Tiffany Young akhirnya kembali bertemu langsung dengan penggemar di Jakarta lewat konsernya Age of Calm Tour tahun 2. Nah, Tiffany tampil di J Expo Teater Kemayoran Jakarta kemarin ya, Sabtu 19 September 2026, membuka konser dengan lagu Coach dan juga Halfway Honest dan juga Moment. Tiffany tampil bersama band dengan membawakan sejumlah lagu dari album solo perdananya, yaitu Age of Calm yang dirilis pada Agustus bulan kemarin. Nah, konser ini sekaligus menjadi bagian dari perayaan 10 tahun perjalanan Tiffany sebagai penyanyi solo. Dan ia mulai debut solonya pada 2016 ya, lewat lagu I Just Wanna Dance. Yang menarik, Tiffany menyebut bertemu langsung nih, menyebut bertemu langsung dengan penggemar menjadi salah satu prioritasnya dalam tur ini. Di Jakarta sendiri, ia juga ngajak nih penonton nyanyi bareng tanpa iringan band dan juga ngaku terkesan dengan antusiasme mereka. Selain lagu-lagu dari Age of Calm, Tiffany juga ngebawain beberapa lagu dari Girls' Generation, termasuk Twinkle dan juga Forever One. Konser kemudian ditutup dengan Into the World nih, lagu debut Girls' Generation yang dirilis pada tahun 2007. Siapa nih yang jadi ini, jadi fansnya Tiffany Young? Pasti kemarin kayaknya nonton ya ke Jakarta, karena jarang-jarang banget ya ini Girls Generation sasetan bro dua satu orang solo gitu. Nah, pokoknya sukses terus buat Tiffany dan juga nanti Girls Generation ya, ini kayaknya lagi gencar-gencarnya SNSD ataupun Girls Generation ini. Sama kalau Girls Generation tuh di ininya tuh pro 2 internasional, nama internasionalnya, karo SNSD itu nama di Koreanya. Semoga ini deh makin solid sama member-member lainnya dan juga ngeluarin lagu-lagu baru, ditunggu. Apalagi kayaknya abis ini ya, abis honeymoon ya karena beberapa bulan lalu baru aja menikah nih buat Tiffany. Nah, selanjutnya aku bakal bacain request dari teman Pro 2 nih. Ada Berbinar FM mau request lagunya Selesai Sabrina Leonor dong kak, terima kasih, happy weekend. Udah aku puterin ya di awal tadi karena sudah di request banyak tadi di WhatsAppnya Pro 2. Terus di WhatsAppnya Pro 2 lagi ada, hai kak, happy Sunday, aku Minis nih, mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak, siap, langsung aku puterin nomor Pro 2, Selena Grace dengan Sumpah Matinya.

0: paus menyusui di laut. Kenapa air susunya gak langsung larut? Air susu paus tidak langsung bercampur dengan air laut. Susu paus memiliki tekstur yang sangat kental karena mengandung lemak hingga 35 sampai dengan 50%. Jauh lebih tinggi dibandingkan susu sapi. Kekentalan ini membuat susu tetap menggumpal di dalam air, sehingga anak paus bisa menyusu dengan mudah tanpa nutrisinya larut terbawa arus laut.
1: Totalnya jadi 150.000 ya mbak, mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
2: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
1: Kantong belanjanya pak?
3: Plastik aja mas, lali aku.
2: Lah pak, gimana sih?
4: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Masih bareng Irza mau Pro 2 di Pro 2 Hit List, di mana aku bakal puterin lagu-lagu yang kamu request nih Tung Pro 2 sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, lanjut aku mau bacain request Tung Pro 2 yang ada di Instagram ya. Ini ada Kak Asri Rena. Hai Kak Asri, katanya hey Kak, request lagunya selesai Sabrina Leonor ya. Thank you Kak. Udah aku puterin tadi di awal ya Kak Asri ya. Jadi harus standby nih dari awal Tung Pro 2. Terus ada The Naps Jawa Timur nih. Izin request Nabila Takiyah Tak Semudah Hobimba. Kak, makasih. Oke. Terus ada lagi nih Kak Mia Dilar. Nabila Takiyah Tak Semudah Hobimba. Siap. Terus ada juga Kak Asya 1012 nih, request lagu Tak Semudah Hobimba dari Nabila Takiyah ya. Terima kasih Kak. Iya. Terus ada Kak Farisa Naura nih, Tak Semudah Hompimpa Nabila Takiyah. Siap, karena lagunya juga lagi viral banget. Langsung aja deh Tung Pro 2 aku puterin lagunya Nabila Takiyah dengan Tak Semudah Hompimpa.

Teman Produa, seringkali kita berpikir bahwa sebuah amal harus besar agar bernilai di sisi Allah. Padahal, Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat 7, "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya." Rasulullah SAW juga bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, sekalipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Hadis riwayat Muslim. Senyuman yang tulus, membantu orang lain, atau mengucap kata-kata yang menenangkan bisa menjadi amal yang mengantarkan kita kepada ridha Allah. Mari isi setiap hari dengan kebaikan sekecil apapun itu. Semoga Allah menerima setiap amal kita dan melipat gandakan.

suci padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu

kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami, akhir kehidupan yang husnul

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Teman Pro 2, pernah gak sih kepikiran kalau ternyata tulang manusia itu lebih kuat daripada beton? Kedengarannya aneh ya. Tapi secara struktur, tulang memiliki kekuatan yang luar biasa. Tulang tersusun dari kolagen yang lentur dan mineral kalsium fosfat yang membuatnya keras. Kombinasi ini nih membuat tulang kuat sekaligus tidak mudah patah. Bahkan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa tulang memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang sangat tinggi, sehingga sering dibandingkan dengan beton ataupun baja dalam dunia teknik. Nah, yang lebih menakjubkan lagi nih, tulang bukan sekedar benda mati. Saat mengalami retak atau patah, tubuh akan memperbaikinya melalui proses penyembuhan alami. Sel-sel pembentuk tulang akan bekerja membangun jaringan baru hingga tulang kembali menyatu. Nah, hal ini sama harusnya dengan hidup kita, teman Pro 2. Kalau hari ini kamu sedang merasa tertekan, ingat, bahkan tulang yang kuat pun pernah mengalami benturan. Yang membuatnya hebat itu bukan karena tidak pernah retak, tetapi karena mampu pulih dan kembali menguat. Karena terkadang tekanan bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membentukmu menjadi lebih kuat.
3: Bunda.
4: Gimana kak pesta ulang tahunnya?
3: Asik, dikasih ini bun.
4: Oh, makanan.
3: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
4: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
3: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
4: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
5: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

Hampir pukul 12 waktu Indonesia Barat nih, Mom Pro 2, artinya Pro 2 Hitlist harus berakhir dulu nih. Tapi jangan bersedih, karena Pro 2 Hitlist itu setiap hari ada kalau Mom Pro 2, setiap pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Full pokoknya setiap hari, gak ada liburnya Mom Pro 2. Silahkan kalau kamu kelewat request hari ini, gak apa-apa dong, besok bisa request lagi. Besoknya juga bisa. Setiap hari juga gak apa-apa Mom Pro 2. Diserbu aja ya requestan kamu di Pro 2 Hitlist. Nah, terima kasih Mom Pro 2 yang sudah gabungan dan juga sudah request dari tadi. Semoga gak ada yang kelewat nih lagu-lagu favorit kamu. Dan juga aku udah ngasih informasi-informasi tentang new release pada minggu ini juga. Dan semoga bisa memberikan kamu insight ya tentang musisi-musisi Indonesia maupun di internasional juga. Nah, terakhir nih Mom Pro 2, ada requestan dari Kak Lara Purnamasari. Katanya Rizky mau request Semi Simorangkir dengan Kesedianku. Oke deh, udah aku masukin playlist nih Mom Pro 2, dan kamu harus tetap di sini aja ya sama aku, karena pukul 12 nanti kita move ke Santai Siang, di mana ada beberapa interval yang menarik banget kamu simak, karena itu tadi nambah insight-insight baru Mom Pro 2 tentang ekonomi kreatif, olahraga juga. Dan nanti terakhir di pukul 2 waktu Indonesia Barat, kita bakal mengikuti chat ya, chat nasional nih Mom Pro 2, Top Indo 20 nasional bareng Pro 2 RRI Jakarta. Terakhir ada Semi Simorangkir dengan Kesedianku, spesial buat Kak Lara dan juga Mom Pro 2 pada siang hari ini.

0: Kalau bahasa isyarat itu bahasa, berarti semua negara pakai bahasa yang sama dong. Jawabannya ternyata enggak ya. Bahasa isyarat tidak bersifat universal. Setiap negara atau komunitas dapat memiliki bahasa isyaratnya sendiri, lengkap dengan kosakata dan tata bahasanya. Misalnya, bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia memiliki perkembangan dan karakteristik yang berbeda dengan bahasa isyarat di negara lain. Jadi, bahasa isyarat bukan sekedar menerjemahkan bahasa lisan ke dalam gerakan tangan. Di dalamnya ada aturan bahasa, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan konteks yang membuatnya bisa menyampaikan makna. Artinya, tangan juga bisa berbicara, hanya dengan cara yang berbeda.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, gak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Makanya, Thailand berhasil mempertahankan budaya dan sistem pemerintahannya sejak masa kerajaan hingga saat ini.

99,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih bareng Irza, teman Pro 2. Kalau aku tadi udah nemenin kamu di Pro 2 Hitlist, sekarang kita move nih ke santai siang untuk interval pertama, yaitu muda kreatif, di mana aku bakal ngasih informasi seputar mungkin ada kuliner, terus juga UMKM, teman Pro 2, dan ke ekonomi kreatif bakal aku kasih selama 1 jam ke depan nantinya, diiringi dengan lagu-lagu yang santai dan juga enak buat nemenin kamu di siang hari ini. Mungkin lagi cari-cari makan siang ya, atau lagi sibuk masak mau Pro 2, atau lagi perjalanan, entah itu dari traveling atau malah baru mau berangkat traveling. Pokoknya stay safe ya mau Pro 2, selalu jaga kondisi kesehatan. Terus juga kalau lagi di jalan ya, patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk tetap selalu berhati-hati di jalan. Dan pastinya untuk kamu yang rebahan di rumah aja, gak apa-apa, rebahan itu valid kalau di hari Minggu tuh, teman Pro 2. Pokoknya harus kayaknya karena hari Minggu itu emang harinya untuk istirahat ya, mengisi energi lagi, recharge energi untuk menyongsong esok Senin hari yang bakal nanti kembali kerja, terus kembali sekolah, kembali kuliah dan segala macamnya. Ataupun buat kamu yang hari ini malah lembur, masih kerja dan segala macamnya untuk cari cuan-cuan tambahan, nah semoga tetap selalu diberi kemudahan dan juga keberkahan Om Pro 2. Jadi di sini aja bareng Ija ya. Stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: masih sering minum sambil berdiri? Yuk, coba biasakan minum sambil duduk. Karena posisi tubuh bisa mempengaruhi proses menelan. Saat duduk tegak, otot-otot menelan bekerja lebih stabil, sehingga cairan lebih mudah untuk masuk ke lambung dan menghindari resiko tersedak, terutamanya pada lansia atau orang dengan gangguan menelan. Selain itu, minum sambil duduk membuat tubuh lebih rileks dan membantu mengurangi udara yang ikut tertelan. Meski bagi orang sehat, minum sambil berdiri umumnya tidak berbahaya, namun minum sambil duduk tetap menjadi pilihan yang lebih aman dan lebih nyaman.
1: Sayang. Sayang.
2: Pa.
1: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
2: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
1: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
2: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
1: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
2: Iya.
1: Jangan acuh tak acuh lagi, oke? Okay?
2: Kamu.
1: Yuk, makan yuk.
2: Ayo.
1: Oke. Okay.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau biasanya kopi ini kita kenal dari nama daerahnya, nomor 2. Ada cerita menarik dari Garut. Sebuah keluarga petani di Gunung Mandalagiri berhasil mengembangkan kopi Yellow Bourbon yang kini punya nilai jual jauh lebih tinggi. Keluarga Abah Jujun mulai menanamkan kopi sejak tahun 2009 dan awalnya mereka bahkan belum tahu varietas kopi yang ditanam. Kopi dirawat bersama anak-anaknya Ipin dan juga Robi, lalu dijual dalam bentuk cherry untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Robi kemudian penasaran nih gimana caranya kopi dari kebun mereka punya nilai tambah. Bermodal ponsel dan juga internet, ia belajar nih belajar sendiri tentang proses pasca panen. Dari situ dia tahu bahwa kopi yang mereka tanam adalah Yellow Bourbon, salah satu varietas yang tergolong langka. Nah, Robi memilih metode anaerob, teman produk, untuk mengolah cherry kopinya agar karakter rasa alaminya lebih menonjol. Hasilnya mulai menarik perhatian sampai akhirnya 300 kg biji kopi dari kebun keluarga ini dibawa ke Jakarta dan juga diolah oleh Rumah Kopi. Kopi yang dulu hanya dihargai sekitar Rp7.000 per kilogram dalam bentuk cherry-nya kini punya nilai jual jauh lebih tinggi. Bahkan Yellow Bourbon Mandalagiri ini dijual dengan nama Ching Changkeling seharga Rp225.000 per 250 gramnya.

Teman berdua, bayangkan sebuah momen ketika manusia untuk pertama kalinya meninggalkan jejak di dunia lain. Momen itu terjadi pada 20 Juli 1969, ketika misi Apollo 11 berhasil membawa manusia ke permukaan bulan. Astronot Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang menginjakan kaki di bulan, disusul Buzz Aldrin. Sementara itu, Michael Collins tetap berada di orbit bulan dalam modul komando. Peristiwa ini bukan sekedar pencapaian Amerika Serikat dalam

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Berdua. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh. Aku selalu salah
3: tingkah saat tidak kamu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.
4: Aku selalu salah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kuliah di luar negeri lalu pulang kampung nih, dia juga memilih jadi petani jamur. Nah, itulah yang dilakukan kakak beradik asal Agra India, Ayush dan juga Rishab Gupta. Saat pandemi COVID-19 ya, Ayush yang sedang kuliah BBA di London dan juga Rishab yang bekerja di Dubai memutuskan tidak kembali ke luar negeri. Mereka justru menggunakan tabungannya ditambah pinjaman dan juga subsidi pemerintah untuk memulai usaha pertanian di Agra. Awalnya mereka menanam mentimun di Eropa di rumah kaca gitu, Tung Produa. Setelah itu mereka mulai nih mengembangkan berbagai sayur dan juga mencoba budidaya jamur. Pengalaman Ayush dari bisnis kecil jual beli jamur sebelumnya ikut ngebantu mereka mengembangkan usaha. Dan pada tahun 2022 mereka kemudian membangun A3R nih, Mushroom Farms dan juga Gupta Organic Farms. Dan kini keduanya dilaporkan mampu menghasilkan sekitar 40 ton jamur dan juga 45 ton sayuran setiap bulannya. Produk mereka dipasarkan ke pelanggan dan juga berbagai bisnis di Agra serta Delhi. Dari keputusan pulang kampung saat pandemi, usaha mereka kini dilaporkan memiliki omset sekitar 7,5 skor ya rupiah atau sekitar 13,8 miliar rupiah per tahun. Wow. Dan cerita Ayush dan juga Rishab ini menunjukkan kalau pula peluang usaha juga bisa tumbuh dari bidang pertanian nih. Buat Mom Pro 2, jangan ragu ya untuk memulai usaha di bidang pertanian. Anak muda harus mulai juga dong. Banyak juga kok Mom Pro 2 anak-anak muda sekarang gak malu gitu. Kalau dulu kan konotasinya, wah petani nih, cuman petani untuk orang tua dan segala macemnya. Sekarang anak-anak muda juga bertani dan mereka sukses Mom Pro 2 untuk mengembangkan usahanya di bidang pertanian.

0: Kamu yakin selalu bisa membaca semua huruf? Ternyata saat membaca sebuah kalimat, kita memang melihat huruf demi huruf loh. Tapi otak gak selalu memproses setiap huruf secara terpisah. Otak menggunakan pola, konteks, dan pengalaman untuk membantu kita mengenali kata dengan cepat. Itu sebabnya ketika ada kesalahan kecil dalam tulisan, kita seringkali masih bisa memahami maksudnya tanpa sadar ada yang keliru. Jadi kalau kamu sering kelewat satu huruf saat membaca, mungkin bukan matamu yang bermasalah, tapi memang otakmu lah yang sudah mengenali polanya.
1: Sini mainan itu mainan abang, kembalikan.
2: Bagaimana kalau...
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti itu?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Hampir pukul 1 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Ya saatnya kita bakal move ya. Nanti pukul 1 tepat ke interval kedua, yaitu Sport Zone, di mana Irza nanti bakal bawain informasi seputar olahraga terbaru dari dalam dan juga luar negeri. Apalagi lagi nih ya, ada hajatan besar nih, ada Asian Games di Jepang, Aichi Nagoya 2026. Teman Pro 2, ada updatean terbaru, mungkin ada juga informasi medali pertama Indonesia, apakah sudah kita terima atau belum nih teman Pro 2, atau bahkan ada ini updatean dari cabur lainnya. Jadi tetap stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: masuk dalam keluarga tumbuhan rumput-rumputan atau Poaceae. Jadi kalau dilihat dari klasifikasi tumbuhannya, padi masih satu keluarga besar dengan berbagai jenis rumput lainnya. Bedanya, padi menghasilkan bulir yang menjadi salah satu sumber makanan paling penting bagi manusia. Dari bulir padi inilah kita mendapatkan beras yang kemudian menjadi makanan pokok bagi banyak masyarakat, termasuk di Indonesia. Jadi jangan buru-buru menganggap semua rumput cuma buat halaman ya. Salah satu keluarga rumput ternyata bisa sampai memenuhi piring kita setiap hari.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju?
3: Mama, Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Sampai buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Medali pertama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 akhirnya datang dari arena Wushu nih. Seraf Naro Siregar sukses membawa pulang medali perunggu dari nomor men's Chakwan Pro 2. Seraf ini meraih perunggu di Aichi Prefectural Martial Art Hall minggu ini ya, dan dia mencatat nilai 9.720 poin, hanya terpaut tipis dari peraih emas dan juga perak. Nah, hasil ini sekaligus membuka perolehan medali Indonesia di Asian Games tahun ini. Yang membuat pencapaian ini menarik, Chakwan ini sebenarnya bukan nomor utama Seraf ya pada Asian Games Guangzhou 2022. Ia juga meraih perunggu tetapi dari nomor Dashu dan juga Gunshu. Nah, Seraf ini mengaku cukup puas dengan penampilannya karena bisa tampil seperti saat latihan, meski persaingan di nomor ini sangat ketat. Dan ia juga ngerasa lega karena bisa mempersembahkan medali pertama untuk Indonesia. Dengan satu medali perunggu dari Seraf Naro, Indonesia resmi membuka perolehan medali di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Perjuangan atlet merah putih masih berlanjut hingga 4 Oktober mendatang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Banyak orang mengira patung Hachiko yang berdiri di depan stasiun Shibuya adalah patung aslinya. Padahal patung yang kita lihat sekarang merupakan patung pengganti. Patung Hachiko yang pertama dibuat tepat pada tahun 1934. Bahkan pada saat itu anjing Hachiko masih hidup dan mengikuti peresmiannya. Sayangnya, saat Perang Dunia II, patung itu dilebur menjadi logam untuk kebutuhan perang. Setelah perang berakhir, masyarakat Jepang menggalang dana untuk membuat patung baru. Patung pengganti itulah yang kemudian diresmikan tepat pada tahun 1948 dan masih berdiri kokoh di depan stasiun Shibuya hingga

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Masih dari Asian Games Acina Goya 2026 nomor 2, ini bukan cuman menghadirkan cabang olahraga yang udah familiar ya. Ada 6 cabang yang untuk pertama kalinya masuk dalam program Asian Games. Yang pertama adalah virtual taekwondo nih. Atlet menggunakan teknologi virtual reality dan juga pelacak gerak untuk bertanding tanpa kontak fisik. Berikutnya adalah taekball, olahraga yang memadukan teknik sepak bola dengan meja melengkung, dan pemain harus mengembalikan bola menggunakan kaki, kepala, ataupun bagian tubuh lainnya. Ada juga surfing yang membuat atlet beradu kemampuan mengolah ombak nih. Lalu BMX freestyle yang bukan mengejar kecepatan seperti BMX racing, tetapi menampilkan berbagai trik dan juga gerakan di udara. Dan dua lainnya adalah paddle, olahraga raket yang memadukan unsur tenis dan juga squash, serta mixed martial art atau MMA yang menggabungkan teknik dari berbagai disiplin bela diri. Nah, keenam cabang ini menambah warna di Asian Games Acina Goya 2026, dari olahraga berbasis teknologi sampai dengan olahraga yang mengandalkan keterampilan di lapangan. Semuanya kini punya panggung di ajang olahraga terbesar se-Asia.

raja. Tapi kenapa harus raja ya? Ternyata ungkapan customer is king bukan sekedar kalimat manis dalam dunia pelayanan. Istilah ini menggambarkan bahwa pelanggan punya peran penting dalam menentukan apakah sebuah bisnis bisa terus berjalan atau tidak. Makanya pelayanan yang baik bukan sekedar memberikan produk aja, tapi juga bagaimana membuat pelanggan merasa dihargai dan didengarkan. Tapi ingat, bukan berarti pelanggan bisa seenaknya ya. Pelayanan yang baik tetap membutuhkan sikap saling menghargai. Jadi kalau hari ini kamu jadi pelanggan, boleh banget merasa seperti raja, asal

0: jangan lupa tetap jadi raja yang sopan.
1: Berisik banget sih di luar.
2: Kok berisik? Seru tahu.
1: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
2: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
1: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
2: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
1: Jangan gitu dong. Kak tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
2: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
1: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
3: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dan Santai Siang edisi Minggu 20 September 2026 harus berakhir nih Tumang Pro 2. Terima kasih Tumang Pro 2 yang sudah setia ya dengan Pro 2 RRI Jember dari tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai hampir pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Tumang Pro 2 harus tetap stay aja di sini ya, di dengerin terus Pro 2 RRI Jember, karena sebentar lagi kita bakal jalan-jalan nih Tumang Pro 2 ke Jakarta. Bakal ada top 20 Indo Nasional yang bakal diberikan nanti ya oleh Pro 2 RRI Jakarta bareng penyiar Jakarta juga. Nah, kira-kira ada siapa nih yang lagu-lagunya lagi viral banget biasanya masuk chart nih? Apakah sama atau banyak lagu-lagu baru new entry-nya atau juga banyak semuanya? Baik semua, gimana nih? Atau lagu favorit kamu mungkin masuk chart juga Tumang Pro 2. Nah, kalau penasaran stay tune, pokoknya aku mah cuma stay tune aja Tumang Pro 2. Stay tune, beda lagi. Stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Ijazah nih dulu di Santai Siang kali ini, ketemu lagi besok-besok tentunya. Dan pastinya Santai Siang bakal ada setiap harinya dengan edisi terbaru, dengan informasi-informasi terbaru. Jadi bye-bye Tumang Pro 2, selamat beraktivitas di hari Minggu ini. Mau rebahan, mau traveling, mau apapun kegiatan kamu, tetap selalu jaga kondisi tubuh, jaga keselamatan, jangan buang sampah sembarangan, jangan bakar-bakar sampah juga. Terus hidrasi tubuh, dan juga jangan lupa apply dan reapply sunscreennya. Bye-bye Tumang Pro 2.

0: Kamu pernah lihat piringan hitam? Bentuknya memang seperti piring biasa, tapi di permukaannya ada garis-garis melingkar yang sangat kecil. Nah, di garis-garis itulah suara musik disimpan. Saat piringan diputar, jarum pemutar akan mengikuti garis tersebut dan mengubah getarannya menjadi suara. Itulah sebabnya piringan hitam bisa memainkan lagu tanpa menggunakan file digital. Menariknya lagi nih, suara khas berupa desis halus yang kadang terdengar justru menjadi ciri dari piringan hitam dan membuat banyak orang merasa musiknya terdengar lebih hangat, lebih alami, dan penuh nostalgia.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kesayangan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raimla Ode dengan Iqro. Oke, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, teman Pro 2. Dari posisi 20 alias posisi paling bawah yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini ada lagu terbaru dari Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah kita dengerin, ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

0: sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2, karena memang jadi background berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh, Bang Berdua. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya. Siapa tahu kan kalau gak naik sekarang, bisa-bisa mungkin besok naiknya. Bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Ya pokoknya berdoa aja dan lakuin yang terbaik. Kayak Overnight tadi ya. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: dengerin lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 4.

0: juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia atau Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: bisa survive gak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong. Emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: lagunya udah bagus, mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia, menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 sama Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Chillon 7 dengan Sederhana di posisi 14, posisi 13 Romaria 24/7, posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy

0: jangan lupa di Proyekto FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran.

Digital Platform, RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua. Yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.

0: teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 8.

0: Di peringkat ke-17 teman Pro 2 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 16.

0: Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 Temat Program minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 Temat Program minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

seminggu ada scene Spiro dengan Day on This Hill. Yes, semua berdua pasti masih ditemani sama gue Lada Krisanderu di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. Number 10.

0: Siap-siap sama Bro 2 masih di Interesyok Top 20 Nasional nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 sama Bro 2, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 sama Bro 2 ada my man, the one and only Bruno Mars sama Bro 2 dengan Cha-Cha-Cha. Ya sama Bro 2, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: salah satu lagu yang menarik banget memperoleh dua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ilah, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, yes, teman perdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman perdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: 12 minggu di International Top 20 Nasional ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: setelah 12 minggu teman Pre2 langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Pre2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro2. Elan dan Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.
1: Teman Pre2 baru saja kita ikuti untuk top 20 Indo dan Manca secara nasional langsung dari Pre2 RRI Jakarta. Dan saat ini teman Pre2 kamu sudah kembali lagi ditemani dengan Pre2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: 89,5 FM Pre 2 RRI Jombor, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pre 2. Balik lagi barengan aku Dita Aulia. Yang ya seneng banget aku akhirnya nemenin kamu di sore ceria lagi teman Pre 2 di hari Minggu ini 20 September 2026. Dan teman Pre 2, karena ini hari Minggu, jadi kita langsung bertemunya di Skena nih, siaran edukasi anak muda. Dan sore hari ini spesial banget, kita bakal ngobrol bareng anak-anak muda yang punya cerita menarik dari dunia olahraga, khususnya di basket nih sepertinya. Jadi saat ini juga kamu gak cuma bisa dengerin kita lewat radio aja, tapi kamu juga bisa menyimak kita lewat live YouTube RRI Jember dan juga TikTok Pro 2 Jember. Kali ini sudah hadir di studio Pro 2 RRI Jember untuk dua pemain basket muda yang punya pengalaman kompetisi yang gak kaleng-kaleng nih teman Pro 2. Ada Alvaro Rizky Syahputra dan Raden Bagus Romeo Benve Benzevansyah ya. Hai guys.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya pagi sore hari ini?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Sehat
1: baik,
0: ya?
1: Baik. Sehat.
0: Boleh dong mungkin disapa dulu teman Pre 2 di luar sana yang kali ini menyimak kita dan juga sekalian kenalan ya. Kita mulai dari siapa dulu? Alvaro dulu?
1: Ya, boleh.
0: Boleh ya.
2: Oke. Okay. Halo teman-teman Pre 2. Perkenalin, aku Alvaro Syahputra dari kelas 11 SMA 1 Jember.
0: Kelas 11.
2: 11.
0: Kalau kelas 11 itu sekarang sudah ada kayak penjurusannya atau belum? Sudah ya?
2: Udah ada.
0: Udah ada. Udah. Kamu jurusan apa?
2: Teknik.
0: Teknik. Oh, langsung spesifik ya.
2: Spesifik.
0: Berarti memang pelajarannya langsung ke teknik gitu.
2: Ya, kebanyakan sih udah langsung ke bagian teknik-teknik gitu sih.
0: Oh, wow, luar biasa. Nggak expect loh, tiba-tiba ke teknik gitu. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Di sebelahnya ada siapa nih? Boleh disapa teman Pre 2.
1: Halo teman-teman Pro 2, nama saya Romeo Benzevansyah, bisa dipanggil Eo dari SMA N1 Jember juga.
0: Eo?
1: Eo.
0: Oke, okay. Kenapa nggak Romeo?
1: Biar gampang aja dipanggil Eo.
0: Dari kecil emang Eo gitu?
1: Yeah.
0: Oh, mempermudah ya.
1: Iya, yeah, mempermudah.
0: Dari kelas berapa kamu tadi?
1: Dari kelas 12.
0: Oh, kelas 12.
1: 12 teknik juga.
0: Oh, teknik juga? Sama teknik juga. Ya, di kelas 12. Berarti sudah dari kelas 11 mempelajari tekniknya?
1: Iya, yeah, di kelas 11.
0: Agak lebih mantep berarti sekarang di kelas 12. Sudah nggak goyah? Fix di teknik?
1: Fix
2: teknik boys.
0: Teknik boys. Sekarang di hari Minggu ini kalian berdua sebagai pemain basket muda lagi sibuk apa sekarang guys?
1: Lagi sibuk latihan terus.
0: Latihan
2: full
0: terus?
2: Latihan ya.
1: Full latihan.
0: Padahal kamu juga kelas 12 ya?
1: Iya. Makanya.
0: Latihannya setiap hari?
1: Sekarang persiapan DBL setiap hari latihannya.
0: Oh, karena memang persiapan terus dia juga kelas 12 lagi, berarti memang sangat full tenaganya semuanya all in ya.
1: Iya.
0: Nah teman Pre 2, mereka berdua ini sudah meraih beberapa prestasi. Yang pertama ada runner up YBA KU 15 2024, kemudian menjadi champion DBL East Java East 2024, lalu kembali menjadi champion DBL East Java East 2025.
1: Ya.
0: Back to back champion.
1: Alhamdulillah.
0: Sebenarnya
1: Sebenarnya sudah 5 kali juara SMA Negeri 1 Jember.
0: Oh wow, dari tahun 2020 berarti?
1: 4 kali.
0: Oh berarti ya. Ini tiap tahun ya, event tahunan ya?
1: Iya, event tahunan.
0: Oh wow, luar biasa. Selalu menjadi juara. Ini berarti pialanya gak bergilir, tetap standby di SMA 1 Jember. Oke, okay. Lalu juga menjadi champion kejurwil KU 18 2026 dan juga runner up Piala Mama Evi 2026.
1: Iya.
0: Wow, ini kalian berdua dalam satu tim meraih semua ini?
1: Iya.
0: Atau ada yang berbeda tim?
1: Yang 2024 aja. Soalnya dia belum masuk SMA kan.
0: Oh, yang dia DBL. Belum join. Yeah, di 2024 ini berarti IO yang sudah join.
1: Yeah,
0: lalu 2025 Alvaro join.
1: Ya, yeah, ikut dia. Ya.
0: Melihat IO kah atau kenapa nih? Waduh. Sesaat lagi teman Pre 2 kita bakal ngobrol lebih jauh bagaimana rasanya menjadi pemain basket muda, bagaimana membangun kekompakan dalam tim sampai bagaimana caranya juga untuk tetap konsisten berlatih setelah meraih berbagai prestasi ya. Sesaat lagi, dan aku mau ingetin juga buat teman Pre 2 yang ingin bertanya juga, boleh banget lewat question box yang sudah aku buat di story Instagram Pre 2 Jember, atau juga boleh di WhatsApp Pre 2 deh di 081 559 70 89 50.

0: Pernah gak kamu kepikiran seperti apa foto pertama yang pernah diambil di dunia? Foto pertama di dunia diambil pada sekitar tahun 1826 atau 1827 oleh Joseph Nicéphore-Niépce. Gambar tersebut dikenal dengan judul View from the Window at Le Grand. Niépce menggunakan teknik awal fotografi bernama heliografi dengan memanfaatkan plat logam yang dilapisi bahan peka cahaya, lalu dibiarkan terkena cahaya selama berjam-jam hingga gambar terbentuk. Hasilnya bukan foto seperti sekarang, melainkan gambar buram dari pemandangan di luar jendela rumahnya dengan atap bangunan dan cahaya matahari yang samar. Faktanya, proses ini bisa memakan waktu hingga sekitar 8 jam atau lebih untuk satu gambar. Sebelum ada kamera di genggaman kita hari ini, semuanya berawal dari satu percobaan panjang yang mengubah cara manusia melihat dunia.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teman Pre2, kita lanjut lagi obrolan kita bersama Alvaro dan juga Eo. Siapa sih panggilannya? Eo ya?
1: Eo.
0: Eo, bersama Eo di sore hari ini. Tadi mereka berdua udah nge-spill kalau sekarang lagi sibuk mempersiapkan untuk DBL ya. Berarti ini lagi sibuk-sibuknya latihan?
1: Sibuk-sibuknya latihan.
0: Sore ini libur berarti?
1: Untuk minggu gak ada latihan, dari Senin sampai Sabtu aja.
0: Senin sampai Sabtu? Ya itu tiap hari sih. Di sore hari, pulang sekolah berarti latihannya?
1: Enggak, anu latihannya itu jam 10, jadi sama sekolah dikasih dispens.
0: Oh, dari Senin sampai Sabtu?
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
2: Dari Senin sampai Sabtu.
0: Luar biasa, berarti dari SMA N1 Jember juga full support ya, untuk kalian mempersiapkan DBL ini. Oke, okay. Kalau boleh tahu kalian berdua untuk ini berarti kita fokusnya ke persiapan DBL ya. Kalian ini selama latihan-latihannya apa aja sih kalau boleh tahu?
1: Ya, mungkin latihan pattern terus.
0: Latihan pattern tuh gimana dulu? Siapa tahu ini ada yang baru mendengarkan kita mengulik seputar basket. Latihan pattern tuh seperti apa?
1: Ya apa ya, kayak kayak apa ya?
0: Apa yo?
2: Lebih ke playbook, cara gimana mau jalanin gamenya aja sih itu.
0: Ya. Oh, itu dari kalian sendiri?
1: Coach.
0: Oh iya, dari coachnya ya. Oke, okay. Terus apalagi latihan apa lagi?
1: Terus latihan fisik.
0: Latihan fisik. Tetap ada fisiknya ya.
1: Ada fisiknya.
0: Oke, okay, terus.
1: Apalagi ya?
0: Apalagi? Kalau latihan fisik seminggu berapa kali? Biasanya?
1: Minggu 3 kali mungkin.
0: 3 kali?
2: Iya.
0: Wow, banyak ya. Agak lumayan dicos berarti fisiknya ya. Yeah. Ada nggak sih pantangan-pantangan kayak makanan ataupun minuman yang harus di kalian hindari?
1: Iya, sama coachnya disuruh disiplin sih, jaga makan sama minum, terus tidur teratur juga akhir-akhir ini.
0: Nggak boleh begadang ya?
1: Iya, nggak boleh begadang.
0: Apa makanan yang dihindari?
1: Kayak ciki-ciki gitu.
0: Oh, gak boleh ya.
1: Makanan-makanan kotor.
0: Terus kayak makanan pedes boleh?
1: Gak boleh juga.
0: Oh, gak boleh juga ya. Tiba-tiba makan sebelah.
1: Iya, gak boleh dulu katanya.
0: Nanti malah gak kuat lari di sananya ya. Oke, okay. Kalau minuman apa? Es ya, gak boleh ya. Atau boleh?
1: Es gak boleh juga sih harus.
2: Sebenarnya sih kalau es itu dilihat dari bedanya es yang dari kulkas atau es dari es batu gitu loh. Kan ada kayak
0: apa bedanya?
1: Es yang boleh itu kayak jus gitu yang sehat-sehat juga gitu.
0: Oke, okay. Jadi nggak boleh es yang macem-macem gitu ya. Es yang macem-macem. Oke, okay, kalau Alvaro dan juga Eo juga ini untuk di tim kalian, di tim basket kalian, apa namanya tim basketnya?
1: Sketsa.
0: Sketsa, apa singkatannya?
1: Basket semasa.
0: Basket semasa, sketsa ya. Sketsa. Kalian di posisi apa kalau boleh tahu? Apakah gitu itu ya memang rolling aja atau memang kalian sudah diplot di satu posisi?
1: Kalau aku sih di posisi guard, itu tugasnya bawa bola gitu kayak passing-passing.
0: Yang kamu passing-passing terus gitu berarti.
1: Yeah.
0: Sering bawa bola ya.
1: Sering bawa bola.
0: Wow, besar tanggung jawabnya ini. Lalu kalau Alvaro?
2: Sebenarnya sih sama kayak Eo, tapi sama? lebih capable aja sih dari semuanya. Ya mau dibilang all roll juga enggak sih.
0: Terus?
2: Ya karena di semasa itu posisi kayak Eo yang small man, small guard itu udah banyak. Jadinya kalau misal dari lihat skill itu udah pasti dibagi secara merata. Jadinya nanti kalau ada pembagian-pembagian posisi itu nanti dibagian secara size-nya juga.
0: Oh, secara size-nya juga. Oke, okay. Ini kapan sih untuk DBL-nya? Akan berlangsung di bulan?
1: Besok, Senin.
0: Loh, besok Senin ini?
2: Iya. Yeah.
0: Oh, besok Senin sudah berangkat ke Surabaya kan?
1: Enggak, masih di Jember dulu.
0: Oh, masih di Jember dulu. Yeah. Oh, gitu. Semangat ya, semoga sukses.
2: Amin.
0: Sudah latihan setiap hari. Aku berarti di mana? Boleh ditonton open atau enggak?
1: Iya, boleh
0: open. Open kan? Di mana?
1: Di Gor Garuda.
0: Oh, di Gor Garuda. Oke. Okay. Aku mau ngobrol sama kalian berdua. Sepertinya dari obrolan pembuka ini sepertinya sudah paham banget nih soal basket. Nah, dari kapan sih kalian berkecimpung di olahraga basket ini? Apakah baru di SMA ini atau sebenarnya sejak kecil sudah dikenalkan oleh orang tua ataupun lingkungan dengan bola basket? Siapa dulu yang akan menjawab?
2: Eo dulu aja.
0: Eo dulu. Tadi udah Alvaro, sekarang Eo dulu. Dari sejak kapan?
1: Kalau dari aku sih, ayah saya itu pemain basket, jadi jadi dari waktu kecil itu diajak ke gor lihat ayah basket gitu. Terus waktu SD nyoba-nyoba lah ikut basket. kok suka, ya udah lanjut sampai sekarang gitu.
0: Oh, nyobanya di SD ya?
1: Yeah.
0: Oke, terus akhirnya lanjut sampai di SMA ini.
1: Betul.
0: Sejak kapan kamu mulai menekuni, oh iya ini berarti di basket ini aku bisa meraih prestasi, mulai benar-benar serius kamu tekuni dunia basket ini sejak kapan?
1: Sejak mungkin awal masuk SMP mungkin. Atau SD, akhir lah kelas 6 SD gitu.
0: Oh, itu sudah kepikiran ya?
1: Iya.
0: Biasanya kan kalau masih kecil masih main-main, masih fun gitu. Tapi dari SD kamu sudah ikut kompetisi kah?
1: Udah ikut.
0: Oh, udah?
1: Ya, makanya dari situ suka lah ikut. Udah lanjut.
0: Ikut klub berarti di dari SD?
1: Ikut klub juga SD.
0: Wow, ternyata memang dari kecil ya basicnya. Lalu dari SMP dan SMA sampai sekarang masih menekuni di bidang basket.
1: Yeah.
0: Oke, kalau dari Alvaro bagaimana? Dari kapan?
2: Dari kapannya
0: kamu
2: sih?
0: Sukanya?
2: Sukanya?
0: Sukanya dulu.
2: Sukanya itu mulai kenal basket dari kelas dari ya kelas 5, kelas 6 SD.
0: Dari siapa?
2: Sebenarnya sih dari keluarga itu gak ada pengaruh kayak Eo dari bapaknya itu olahragawan basket gak ada.
0: Jadi, kalau kamu?
2: Kalau aku sih awalnya pertama kan emang gak ada kepikiran buat jadi ya atlet ataupun berkecimpung di dunia olahraga. Jadi full kayak ya belajar aja gitu sih.
0: Terus
2: pas kelas 6 SD itu awalnya dikenali sama Om.
0: Pemain basket?
2: Enggak pemain juga, cuman seneng aja sama basket.
0: Hobi aja. Terus?
2: Setelah itu, dari situ mulai, ya mungkin ranahnya emang udah ke basket sih. Jadi udah capek sama belajar, ya agak capek juga. Ya lumayan nyaman dan fun lah di basket. Jadi dari situ.
0: Oke, untuk pelampiasan ya awalnya. Oke, lalu mulai kapan akhirnya mulai ditekuni di dunia basket ini untuk berkompetisi dan sebagainya?
2: Kalau udah mulai berkompetisi itu dari SMP. SMP kelas 1 itu mulai fokus, udah mulai menyampingkan beberapa hal. Dan juga ya emang udah joss lah di basket.
0: Di basket dari SMP berarti. SMP memang biasanya sudah ada ekskul basket ya.
2: Iya.
0: Kalau SD kayaknya belum ya? Atau di SD-mu sudah ada?
1: Ada di SD.
0: Oh, ada. Wah, keren. Kalau zamanku SD tuh belum ada setahuku. SMP memang dia baru ada untuk ekskul basketnya. Kamu jadi waktu kelas 1 SMP itu ikut ekskul atau ikut klub pertama kali kompetisi?
2: Pertama kali kompetisi ikut klub.
0: Oh, justru ikut klub ya?
2: Ikut klub ya. Soalnya di kan asli Bondowoso. Saya asli Bondowoso. Jadi di Bondowoso kuranglah peminatan dalam basketnya. Jadi ya pergi keluar ke Jember. Jadi full PP itu dah.
0: Sampai sekarang berarti?
2: Sampai sekarang.
0: Wow, luar biasa perjuangan ternyata ya. Dan dari semua juara yang pernah kalian raih, mulai dari mungkin pertandingan kompetisi pertama ataupun sampai terakhir kali, yang membuat kalian paling berkesan kompetisi yang mana? Eo dulu, yang mana dulu?
1: Yang turnamen di Cirebon, yang YBA.
0: YBA?
1: Ya, itu dapat juara 2.
0: Oh, di Cirebon, jauh ya? Itu bersama Sketsa juga?
1: Enggak, itu
0: sama klub?
1: Klub, 2024.
0: Oh, 2024 sama klub di Cirebon, juara 2.
1: Juara 2 runner-up.
0: Kenapa itu paling berkesan?
1: Ya kayak gak nyangka lah bisa menang lawan tim-tim dari Jakarta gitu kan, kuat-kuat gitu.
0: Apa yang bedain? Gede-gede tak?
1: Ya,
0: size-nya
1: gede-gede, skill-nya juga mereka bagus-bagus gitu. Gak nyangka lah bisa menang. Itu berkesan sih buat saya.
0: Akhirnya bisa mendapatkan juara 2 itu cukup keren ya. Bisa menaklukkan tim-tim Jakarta yang terlihat sudah sangat wah. Tapi ternyata kamu juga luar biasa bersama tim klub kamu. Oke, kalau dari Alvaro, yang mana yang paling berkesan?
2: Sebetulnya sama juga sih, sama. Tapi mungkin kalau aku itu...
0: Oh, kalian satu klub?
2: Satu klub.
0: Yang YBA ini, pantes. Sama yang itu juga?
2: Sama. Tapi sebetulnya kalau aku dari... mungkin aku ngelihatnya dari perjuangan dari awal sih. Jadi kayak mulai bisa menang di Kejur Prof gitu di tahun 2023 itu jadi kayak something special lah gitu.
0: Oh, berarti di Kejur Prof itu dong?
2: Dari situ. Jadi mulai tumbuh rasa minat dan suka. Ya berkesan juga. Memorable lah gitu.
0: Memorable dari situ ya. BTW kalian tingginya berapa sih?
1: Aku 170.
0: Alvaro berapa?
2: 173.
0: Emang pemain basket tuh harus tinggi kah? Atau sebenarnya pendek tuh juga bisa kok main basket?
1: Bisa.
0: Bisa?
1: Bisa, semua bisa main
0: gimana?
1: Basket.
0: Gimana?
1: Maksudnya gimana?
0: Apakah memang kalau pendek itu bisa menjangkau ke ring? Bagaimana tips and trick buat orang pendek main basket?
1: Bisa lah, anak SD aja bisa main basket.
0: Oh, iya, anak SD kan khusus ringnya dipendekin.
1: Enggak,
0: oh,
1: sama,
0: enggak sama aja. Oh, berarti memang apakah ada tips khusus misal apa gitu untuk biar kita yang pendek-pendek ini memudahkan untuk bermain basket? Ketawa tuh operator. Gimana, gimana?
1: Apa ya? Ya apa? Mungkin latihan aja sih.
0: Oh, harus apa ya bilangnya ya, titis gitu. Pentingan mana untuk fisik atau tinggi badan?
1: Fisik.
0: Fisik. Kenapa tuh?
1: Ya, ya.
0: Kenapa kok? Menurut Eo dulu, kenapa kok kamu lebih pentingin fisik?
1: Ya karena kalau main kalau capek ya sama aja gitu, gak keluar skillnya.
0: Kalau gampang capek ya?
1: Iya, kalau gampang capek sama aja.
0: Oke. Kalau dari Alvaro?
2: Lebih ke motivasi sama mindset sih sebenarnya.
0: Motivasi?
2: Iya. Meskipun
0: semua
2: ya,
0: tergantung
2: kecil,
0: mindset ya?
2: Yes, tergantung mindset semuanya. Kalau misal disuruh pilih fisik atau size, ya pasti fisik. Dari cara berpikir dan terus dari cara benar-benar motivasi mau mengalahkan si tinggi-tinggi ini. Ya dari situ.
0: Okay. Balik lagi tetap fisik ya. Mungkin tinggi badan tuh hanya privilege. Tapi kalau gak kuat, gak tahu skill, gak tahu strategi, ya sama aja, bakal gak kepake tingginya gitu ya. Kita mempreview, setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng mereka berdua nih. Kita bakal ngebahas soal chemistry tim mereka nih seperti apa. Kalau ini cowok-cowok nih kayaknya seru nih. Jadi tuh mempreview, aku ingetin lagi buat kamu yang ingin bertanya, boleh lewat question box yang sudah aku buat di story Instagram Pre2 Jember, atau juga boleh di WhatsApp Pre2 ya di 081559708950. Aku tunggu sampai jam 5 aja teman Pre2.

0: Kalau bahasa isyarat itu bahasa, berarti semua negara pakai bahasa yang sama dong. Jawabannya ternyata enggak ya. Bahasa isyarat tidak bersifat universal. Setiap negara atau komunitas dapat memiliki bahasa isyaratnya sendiri, lengkap dengan kosakata dan tata bahasanya. Misalnya, bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia memiliki perkembangan dan karakteristik yang berbeda dengan bahasa isyarat di negara lain. Jadi, bahasa isyarat bukan sekedar menerjemahkan bahasa lisan ke dalam gerakan tangan. Di dalamnya ada aturan bahasa, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan konteks yang membuatnya bisa menyampaikan makna. Artinya, tangan juga bisa berbicara, hanya dengan cara yang berbeda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Boleh.
1: Boleh ya. Aku bacain dari question box dulu yang sudah bergabung di story Instagram Pre2 Jember. Ada dari Kak Rel underscore Aralan. Ya, agak susah nih. Tanyain, udah pada punya cewek belum, Min? Waduh, support system. Support system kalian di basket yang paling utama siapa?
2: Orang tua.
1: Orang tua, Rel. Kalau dari Alvaro?
3: Orang tua juga berhasil.
1: Orang tua ya, oke. Lalu ada lagi dari Kak, dari Bu Devi Fitrah, dari Kak Devi nih. Lebih penting mana, skill atau attitude?
2: Siapa dulu nih?
1: Siapa dulu? Alvaro atau Eyo dulu?
3: Eyo dulu
1: kan. Kalau Alvaro pasti Eyo dulu.
3: Iya pasti lah.
1: Eyo dulu, Eyo boleh.
2: Kalau menurut saya lebih penting attitude lah.
1: Attitude ya.
2: Ya soalnya kalau skillnya bagus tapi gak ada attitude sama aja.
1: Sama aja itu akan sia-sia ya. Ya kalau sama temen kamu buruk ya gak kepake juga ya.
2: Sama coach juga. Sama coach kurang. Sering dibilangin attitude-nya dijaga gitu.
1: Respect.
2: Ya respect juga.
1: Respect sama semua, sama lawan juga.
2: Ya sama lawan.
1: Oke. Kalau dari Alvaro sama?
3: Sama pasti.
1: Sama?
3: Pasti
1: sama ya. Lanjut ada dari, banyak ini fans kamu sepertinya. Kak Rama underscore spill harga sepatu. Sepatu, apakah sepatu juga menjadi salah satu faktor penting menurut kamu dalam dunia basket? Penting gak? Penting gak penting? Tapi penting. Gimana? Penting gak? Menurut Alvaro?
3: Kalau dibilang penunjang sih gak terlalu ya. Soalnya dilihat dari playstyle sama bentuk kaki.
1: Kenapa tuh?
3: Jadi kalau di basket kan itu banyak sekali ada stop and go, itu perpindahan posisi gitu. Mengindikasikan kalau sepatu juga harus disesuaikan dengan kaki sebenarnya gitu.
1: Oh betul, karena kalau dalam basket gak cuma lari kenceng aja, tapi juga harus bisa ngeremnya itu tadi ya, stop and go.
3: Beda sama lari, kalau lari kan terus-terus. Jadi kalau di basket harus ada ngerem, pindah, change rotation juga gitu loh.
1: Jadi memang itu penunjang lah ya untuk sepatu ya. Oke, kalau dari El, sama. Harusnya nggak boleh aku pancing sama ya. Ada hal lain nggak? Sama. Masih keke di sama ya. Oke, satu lagi ada dari Kak, siapa ini ya? Susahnya ini namanya ya. Ini satu hal yang harus dimiliki oleh seorang pemain basket. Satu hal, hanya boleh satu ini.
2: Itu tadi, attitude.
1: Balik lagi attitude. Balik lagi ya, attitude. Sepatu kamu mahal-mahal kalau no attitude ya, sama aja.
3: Iya, betul.
1: Jadi nomor satu attitude ya.
2: Attitude.
1: Sepatu itu nomor sekian.
2: Iya, nomor sekian.
1: Oke, tapi penting juga.
2: Penting, gak penting.
1: Iya, penting.
3: Tengah-tengah.
1: Oke, ini dari YouTube ada yang berkomentar juga nih. Ini ada yang merindukan Alvaro. Apa jangan-jangan nih fans kamu nih? Waduh, sudah pada punya fans sepertinya untuk Alvaro dan juga Eo ini. Kamu terkenal banget ya di sekolah ya?
2: Enggak sih, biasa aja.
1: Masa?
2: Murid biasa.
1: Murid biasa. Ini meredah biasanya teman Pre2. Dan kita lanjut lagi obrolan kita di sore hari ini. Tadi kita sudah ngebahas soal Alvaro dan juga Eo ya. Di kompetisi ataupun mulai dari mana basketnya dan lain-lain teman Pre2. Kali ini kita lanjut lagi soal, kalau ngomongin basketan berarti kamu mainnya gak cuma sendirian ya.
2: Betul
1: ya. Kamu tim berlima kan?
2: Ber-12.
1: Oh, 12 sama cadangannya?
2: Iya.
1: Oh.
2: Tapi yang main di lapangan 5.
1: Banyak ya?
2: Banyak.
1: Kenapa kok sebanyak itu untuk cadangan dari pemain basket?
2: Gak tahu sih. Dari peraturannya juga disuruh 12.
1: Oh, gak karena menurut aku, kalau aku lihat main basket tuh kayak cepet banget.
2: Iya, capek.
1: Pindahannya tuh kayak sini. Aduh, apa enggak ngos-ngosan?
3: Beda kayak bola kan.
1: Iya, bola kan agak bisa ditahan-tahan, bisa dimainin, bisa diolor. Kalau basket kan wus, sana sini. Itu kayak aku yang nonton itu sudah menggos sendiri. Oke, menurut kalian kalau mungkin dalam suatu tim memang di setiap individu itu kan punya kemampuan masing-masing ya. Tapi ketika pertandingan berlangsung yang dibutuhkan bukan cuma kemampuan individu itu tadi. Ada banyak sekali yang harus dilakukan mulai dari komunikasi, strategi, terus kepercayaan sama tim dan juga kekompakan satu tim. Nah, menurut kalian seberapa penting sih chemistry atau kekompakan antar pemain dalam sebuah pertandingan basket? Seberapa penting?
2: Sangat penting.
1: Sangat penting. Nomor satu kalau ngomongin soal tim ya.
2: Iya.

0: Kenapa? Bagaimana cara kamu meningkatkan kekompakan tim? Bondingnya gimana kalau cowok-cowok tuh?
1: Bondingnya latihan bareng, terus makan bareng.
0: Oh, ada sesi makan bareng juga?
1: Ya, iya, kadang-kadang. Terus ya main bareng gitu, habis pulang latihan kadang-kadang gitu.
0: Ada jalan-jalan bareng nggak? Nonton bioskop bareng?
1: Belum.
2: Gak segitunya.
0: Oh, gak segitunya. Memang beda ya kalau cowok ini. Kalau cewek kan biasanya kita sudah melakukan girls trip gitu.
1: Kalau
0: iya dong, biar alasannya sih ya chemistry gitu. Kalau cowok-cowok berarti paling jauh makan. Kalau latihan kan ya hari-hari.
1: Iya, hari.
0: Berarti dimakan itu untuk meningkatkan bondingnya ya.
1: Bonding.
0: Okay. Aku lanjut lagi. Mungkin setelah kalian mendapatkan berbagai gelar juara, yang banyak tadi itu, apa sih perubahan dari diri kalian yang paling kalian rasakan? Berat nih. Aku kasih waktu buat mikir 3 detik. 1, 2, 3, selesai.
1: Okay.
0: Boleh dari Alvaro dulu. Kayaknya sudah sangat ready. Apa yang kamu rasakan dalam diri kamu yang berubah setelah kamu mendapatkan juara-juara itu?
3: Kalau membahas tentang setelah mendapat juara-juara itu kan berarti ya banyak hal yang berubah dalam diri juga kan. Dari cara berperilaku dan juga cara bersikap itu udah pasti berubah. Kan awalnya yang belum dapat apa-apa udah bisa dapat segini banyaknya, itu udah pasti harus berubah. Mungkin ya humble-nya sih. Harus bisa humble.
0: Harus tetap
3: humble. Rendah hati dan juga ya mungkin di awal bolehlah sedikit terleha-leha sama sombong dikit gak apa-apa. Tapi kembali lagi kalau udah masuk ke respect dan juga cara memperlakukan orang lain itu udah harus direndahkan.
0: Stay humble. Stay low profile. Awal-awal mungkin kalau baru-baru juara masih menggebu, masih kayak that's itu kayak wah ini pembuktian dan sebagainya ya. Tapi kalau udah beberapa juara yang telah diraih, itu menjadi kita harus wah itu tantangan juga berarti ya untuk tetap low profile dan juga tetap humble ke semua orang, semua tim, semua lawan. Iya kan, ke teman-teman kamu juga. Oke, kalau dari Eyo gimana? Tadi kamu sudah aku kasih waktu mikir agak lumayan banyak nih. Ya kalau dari Eyo gimana?
1: Kalau dari aku mungkin dari segi teman ya, mungkin dapat lebih banyak teman gitu gara-gara basket, apalagi kalau turnamen di luar kota gitu. Jadi tahu pemain-pemainnya, bisa ngobrol.
0: Bisa dapat relasi ya, bisa sharing juga. Oke. Menurut kamu sejauh ini ada gak sih lawan yang masih kalian agak wah ini nih bahaya nih?
1: Di mana tuh? Di Jember?
0: Ya, di Jember dulu deh. Emang ada di luar kota? Oh, untuk DBL ya?
1: Iya.
0: Kalau di Jember dulu?
1: Di Jember semuanya sama sih.
0: Oke. Kalau di luar kota, kota yang mana yang paling kamu agak tandain nih?
1: Surabaya
0: pasti. Kenapa tuh?
1: Ya karena itu Surabaya kuat lah. Kayak juara bertahan gitu. Surabaya di DBL.
0: Iya. Itu SMA berapa yang juara bertahan itu?
1: Ada Saint Louis.
0: Jadi itu yang kalian agak waspadai ya?
1: Ya, sekolah-sekolah dari Surabaya pasti.
3: Semua sekolah-sekolah dari Surabaya sih.
1: Pasti kepingin aku kalahin lah gitu.
0: Kan kamu sudah mengalahkan Jakarta.
1: Beda lah.
0: Stay low profile ya. Oke, apa tantangan yang paling besar menurut kalian selama latihan dan juga kompetisi? Tantangan yang paling besar.
1: Maksudnya tantangan yang paling besar.
0: Mungkin kalau latihan kamu kan setiap hari ya. Ada nggak sih kayak capeknya? Kayak, duh, gak mood latihan aku hari ini.
1: Pasti.
0: Oh masih ada gak moodnya ya?
1: Enggak, kadang-kadang jenuh gitu latihan setiap hari.
0: Terus gimana cara kalian mengembalikan semangat itu?
1: Ya, coba aku dulu nih. Ya kalau aku mungkin ingat-ingat lagi lah buat apa gitu latihan setiap hari. Terus ya kayak misal kan sehari kan mau DBL kan gitu. Terus aku latihan setiap hari itu buat ya ingin mertahanin gelar juara di Jember gitu. Sama mau main bagus di Surabaya. Jadi itu yang bikin semangat latihan lagi.
0: Kembali lagi diingatkan dirinya gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, berarti ini butuh sadar diri.
1: Kadang-kadang.
0: Oke, kalau dari Alvaro apa nih yang membuat kamu akhirnya bisa bersemangat lagi?
3: Bisa semangat lagi
0: apa? Mengingat juga kah?
3: Mengingat juga sih, iya.
0: Terus?
3: Terus kalau udah dalam prosesi latihan itu harus bisa enjoy. Enjoy the moment, enjoy the practice, itu udah harus bisa dikeluarkan lah. Daripada memberikan attitude atau wajah-wajah jenuh dan tidak senang, ya harus bisa tetap enjoy.
0: Harus tetap kalau di latihan ya udah harus fokus sama latihannya. Fokus sama latihan. Harus enjoy, gak boleh tuh ya ada muka-muka.
3: Gak boleh.
0: Jenuh dan sebagainya. Wow. Kalau selama latihan apa sih yang paling kalian suka? Apakah pas latihan fisik atau pas latihan apa? Yang paling kalian suka?
1: Pas scrimmage game sih suka.
0: Kenapa tuh? Seru.
1: Ya seru.
0: Biasanya kalau scrim kan?
1: Ya scrimmage.
0: Berapa kali seminggu atau sebulan berapa kali?
1: Kalau dulu sih setiap latihan pasti scrimmage, tapi kalau sekarang menjelang DBL gitu jarang. Soalnya menghindari cedera gitu.
0: Yeah. Oh iya, karena kan kalau scrim ya udah mindful ya.
1: Yeah.
0: Kalau kalian latihan benar-benar difokusin untuk kemampuan kalian.
1: Yeah.
0: Fisik, kemampuan. Oke. Jadi yang paling fun di scrim.
1: Iya, yeah, paling scrim. Fun.
0: Sama, Alvaro juga? Sama.
3: Sama
0: pasti. Kalau yang paling menurut kalian paling berat deh, latihan yang paling berat. Hari ini
1: saya berat dong. Satu, dua,
0: oh, sama
1: tiga.
0: Ini?
1: Fisik.
3: Wih, pasti fisik.
0: Itu yang paling capek. Berat ya?
1: Paling capek.
0: Aduh, tapi kalau semisal udah latihan fisik, apalagi seminggu tiga kali.
1: Iya.
3: Iya.
1: Makanya.
0: Iya, semangat ya.
3: Tantangan terbesarnya pasti recovery juga sih itu.
0: Udah fisik. Harus istirahat. Iya, itu ya. Tadi makanya kalian nggak boleh begadang.
3: Betul.
0: Main game
3: betul.
0: Juga nggak kalian?
1: Ya main game bareng, bonding juga ya.
3: Bonding, cara bonding juga.
0: Bonding juga ya, yeah. Oke. Dan itu Wampre 2, mereka berdua ini luar biasa banget. Sudah menghadapi berbagai kompetisi, mulai dari kecil sudah berkecimpung di dunia basket. Memang kalau ngomongin olahraga sebenarnya juga, ini balik lagi mungkin awalnya cuma iseng-iseng teman Pre 2 jadi hobi. Tapi lama-lama bisa diseriusi juga menjadi atlet loh teman Pre 2. Nah semoga di obrolan kita bisa ada yang menginspirasi kamu ya. Dan sesaat lagi nanti akan ada tips and trick ataupun pesan dari mereka berdua yang akan disampaikan buat kamu di luar sana yang mungkin ingin mencoba dunia basket ataupun ingin berolahraga dan sebagainya. Pokoknya pantengin aja sesaat lagi, jangan kemana-mana, stay tune terus barengan aku di 89.5 FM Pre 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

memakai kacamata hitam bukan hanya soal pengen tampil keren, tapi juga penting buat melindungi mata kita dari panas matahari. Faktanya, saat mata terkena sinar matahari langsung, terutamanya di siang hari, ada sinar UV yang bisa bikin mata cepat lelah, silau, bahkan beresiko merusak bagian dalam mata. Nah, kacamata hitam membantu mengurangi silau dan menahan sebagian besar sinar UV supaya mata tetap sehat dan tidak cepat perih.

소리 줄여 주배인 소리 말은 불러 루루 FM 윤베르

0: Teman Prediwa, ternyata kali ini baru aja ada pertanyaan yang masuk. Boleh kali ya kita jawab dulu sebelum kita akhiri di segmen terakhir ini. Ada dari question box Instagram Prediwa Jember, Teman Prediwa. Pertanyaan susulan terakhir dari Kak, ini dari Kak Cindy. Selain basket, pengen nyoba olahraga lain gak? Tuh, dua, tiga. Ayo dulu.
1: Gak ada sih.
0: Oh gak ada? Beneran? Sama sekali?
1: Gak ada ya.
2: Gak ada.
0: Sekarang lagi rame-ramenya lari juga gak pengen nyoba?
1: Gak pengen nyoba. Soalnya basket kadang-kadang fisiknya juga lari.
0: Oh iya sih ya, ada larinya juga. Kalau iya. Dari Alvaro sama gak ada juga?
2: Gak ada.
0: Gak tertarik gak apa-apa ya? Fokus basket. Eyo dan juga Alvaro setia nih teman pri juga.
2: Setia, betul.
0: Setia sama basket ya. Fokus, benar-benar fokus ke basket berarti ini. Oke. Dan mungkin sebelum kita tutup untuk obrolan kita di hari ini, karena waduh gak kerasa banget obrolan kita tiba-tiba sudah berada di penghujung Teman Pre 2. Siapa tahu Teman Pre 2 di luar sana yang punya cita-cita pengen jadi atlet, apalagi kalau atlet basket ya, ataupun mungkin atlet olahraga lain deh, gak apa-apa. Mau menekuni suatu bidang apa nih? Pesan singkat dari Alvaro dan juga Romeo gitu, dari Eo, untuk mereka biar kalau mau mencoba itu juga gak gampang menyerah gitu. Boleh nih dikasih sepatah dua patah kata. Dari siapa dulu?
1: Siapa dulu?
0: Eyo.
1: Pasti.
0: Ya, dari kamu dulu. Apa pesannya?
1: Pesan aku buat teman-teman Pro 2 ya, teman-teman Pro 2 ya, berani mencoba terus mau belajar terus jangan takut gagal, karena bisa jadi kegagalan itu bisa buat apa ya? Bisa buat pembelajaran, buat bisa menjadi lebih baik lagi gitu.
0: Betul, jangan takut mencoba, karena kalau nggak dicoba kamu nggak akan tahu ya. Yeah. Dan juga kalau gagal ya nggak usah takut, karena itu bisa jadi
1: pembelajaran.
0: Betul, kelas. Luar biasa kelas kalau dari Yo, dari Alvaro, yuk.
2: Ya buat teman-teman Pro 2 yang mau nyoba basket, ya udah pasti gak hanya ke basket sih, ke semua hal, semua mau passion apapun itu udah harus pasti coba dulu aja. Langkah pertama itu emang benar-benar berat dan juga ya pasti banyak struggle-nya lah. Tapi kalau udah mulai enjoy, udah mulai dapat kalau ini jawabanku, ini jawaban dari passion-passionku, pasti mau banyak struggle, mau banyak tantangan apapun itu, ya udah pasti legowo.
0: Wih,
1: pasti dihadapi.
0: Betul.
2: Soalnya jadi, kan gak ada yang instan, jadi ya benar-benar percaya prosesnya gitu.
0: Percaya proses, mie instan aja gak instan ya. Apalagi ya kalau kita ingin menekuni sesuatu yang kita suka, ya pasti gak akan instan teman Pre 2. Lakukan aja sampai kamu mendapatkan hidayah ya. Kalau itu adalah yang benar-benar bisa kamu tekuni teman Pre 2. Terima kasih banyak untuk Alvaro dan juga Eo di sore hari ini sudah berbagi. Semoga sukses kedepannya.
2: Amin.
0: Ya. Sukses DBL-nya, semangat.
1: Amin.
0: Semangat latihan setiap hari dan kita doakan bersama teman Pre 2 membawa nama Jember nanti ya.
1: Amin.
0: Dan teman Pre 2, tapi kamu tenang aja, aku masih bakal lanjut temenin kamu di sore hari ini sampai nanti jam 8 malam. Tapi Alvaro dan juga Eo harus pamit undur diri karena mereka harus lanjut latihan ya. Fokus latihan.
2: Sampai latihan terus.
0: Jadi teman Pre 2, terima kasih banyak juga yang sudah bergabung, sudah ikutan join di skena hari ini. Sampai jumpa di skena besok ya, pastinya akan ada hal-hal menarik lainnya. So stay tune terus di 89.5 FM Pre 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Kita pamit teman Pre 2.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pernah gak sih kepikiran gimana caranya kita bisa langsung masuk ke pesawat tanpa kehujanan atau kepanasan? Itu berkat teknologi Avio Bridge atau yang dikenal juga sebagai Garba Rata, yaitu jembatan penghubung antara ruang tunggu bandara dan pintu pesawat. Konsep awalnya mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20, seiring meningkatnya jumlah penumpang pesawat. Salah satu desain modernnya dipatenkan oleh Frank Derhuan pada tahun 1954. Avio Bridge dirancang fleksibel, bisa diperpanjang, diputar, dan disesuaikan dengan posisi pintu pesawat yang berbeda-beda. Selain melindungi penumpang dari cuaca, teknologi ini juga meningkatkan keamanan dan mempercepat proses naik turun penumpang. Di Indonesia, Garba Rata mulai digunakan secara luas sejak tahun 1980-an di bandara besar seperti Soekarno-Hatta. Dari yang awalnya sederhana, kini Avio Bridge jadi bagian penting dalam sistem bandara modern di seluruh dunia.
3: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
4: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
3: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
4: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
3: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
4: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
3: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

89,5 FM Prediwe, Rari Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Prediwe, balik lagi barengan aku Dita Aulia. Dan kali ini kita sudah ada di Cang Cimen ya, bincang ceria menyenangkan di hari Minggu sore ini teman Prediwe. Pastinya kalau di hari Minggu ini pastinya sudah menikmati detik-detik akhir weekend. Karena besok di hari Senin kita sudah kembali lagi nih menjalani rutinitas, aktivitas, entah itu bersekolah, bekerja, ataupun ya rutinitas harian kita lah ya teman Prediwe. Tapi tenang aja, masih ada waktu untuk menikmati waktu ini bersama keluarga, bersama teman, ataupun bersama diri sendiri juga boleh banget. Nah, di Cang Cimen kali ini aku pengen ngobrol bareng kamu semua, teman Prediwe. Sudah ada story-nya, sudah ada di question box di story Instagram Prediwe Jember. Di situ aku udah tanya ini, apa nih cemilan sore favorit kamu, teman Prediwe? Waduh, kalau sore itu emang enaknya nyemil ya, kayak nanggung gitu mau makan, tapi nanti udah mendekati waktu malam. Nah, jadi kalau menurut aku sore-sore itu pasnya emang buat nyemil, apalagi di hari Minggu. Ini pasti nyemilnya spesial, ada yang mungkin save reward jajannya. Nah, kita berbagi aja apa nih cemilan favorit kamu, cemilan sore teman Prediwe. Langsung aja bergabung di question box yang sudah aku buat di story Instagram Prediwe Jember, atau juga boleh di WhatsApp Prediwe ya di 081 559 70 89 50. Aku tungguin sampai jam 6 aja teman Prediwe. Kira-kira apa nih camilan sore favorit kamu? Kita sharing aja ya, siapa tahu camilan sore favorit kamu juga akan menjadi inspirasi buat nyamil teman Prediwe di luar sana.

Teman berdua, di tengah kesibukan mengejar urusan dunia, jangan sampai kita melupakan sholat. Karena sholat bukan sekedar kewajiban, melainkan tempat kita menguatkan hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadikan sholat sebagai prioritas, bukan pelengkap. Ketika hubungan kita dengan Allah terjaga, insya Allah urusan hidup pun akan lebih mudah dijalani. Semoga Allah menjaga kita agar senantiasa mendirikan sholat dan khusyuk hingga akhir hayat.

aloe. Cairan dari pohon Hevea brasiliensis ini sudah mengandung partikel karet alami. Dan saat disadap, pohon tidak langsung rusak. Karena getah memang berfungsi sebagai pelindung pohon dari luka dan serangga. Menariknya lagi, getah yang mentah tidak langsung jadi ban. Getah harus dibekukan, dikeringkan, lalu diolah dulu supaya jadi karet yang kuat. Bahkan, getah yang disadap pagi hari biasanya memiliki kualitas yang lebih bagus.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tomong Pridwe ngomongin sore hari itu ada satu kondisi yang kayaknya sering banget kita alami ya, yaitu adalah perut tuh udah keroncongan mulai lapar Tomong Pridwe, tapi waktu malam, waktu makan malam itu masih nanti Tomong Pridwe. Mau makan berat sekarang tuh rasanya kayak terlalu cepat, tapi kalau nggak makan apa-apa perut udah protes nih. Nah kondisi seperti inilah camilan sore biasanya jadi penyelamat Tomong Pridwe. Bisa jadi gorengan, roti, pisang, cireng, dimsum sekarang yang banyak Tomong Pridwe. Apalagi sekarang cemilan kekinian itu juga makin banyak ya. Ada kayak kondok, ada dessert, sampai jajanan dengan berbagai topping dan level pedes itu banyak banget Tomong Pridwe. Dan entah kenapa kalau sudah buka medsos ya, terus lihat video makanan itu yang niatnya awalnya cuma scroll, ujung-ujungnya mah mikir kayak ini enak nih kayaknya. Apalagi kalau udah minggu sore, ini bisa jadi waktu yang pas buat ngemil bareng keluarga, nongkrong sama teman sambil nonton, atau bahkan ya udah menikmati cemilan sendirian aja. Kadang justru momen sederhana duduk sambil makan cemilan favorit itu udah cukup banget bikin sore hari terasa lebih nikmat Tomong Pridwe. Tapi kalau Tomong Pridwe lagi pengen pilihan yang lebih ringan, cemilan juga nggak harus selalu gorengan atau makanan yang super manis atau pedes ya Tomong Pridwe. Bisa jadi cemilan sehat seperti buah, jagung, ubi, kacang-kacangan, yogurt ataupun roti itu juga bisa banget. Jadi sebenarnya untuk ngemil sore itu boleh-boleh aja, tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan dan porsinya. Karena kalau ngomongin soal tujuan cemilan, ini kan buat mengganjal lapar sebelum sampai waktu makan malam berikutnya. Bukan malah bikin kayak kita kenyang total sebelum makan malam ya Tomong Pridwe. Nah kalau ngomongin cemilan sore, tiap orang pasti punya jagoannya masing-masing. Nah kalau kamu sendiri nih Tomong Pridwe, cemilan sore favoritmu apa? Apakah yang gurih, manis, pedas, atau semuanya kamu sikat Tomong Pridwe?

Pernah kamu dengar istilah mabuk kepayang? Ternyata istilah ini bukan sekedar ungkapan, tapi benar-benar berasal dari buah nyata. Buah kepayang berasal dari tanaman Pangium edule yang juga dikenal sebagai penghasil kluwek. Secara alami, bijinya mengandung racun asam sianida. Jika dikonsumsi tanpa pengolahan, bisa menyebabkan pusing, mabuk, bahkan berbahaya bagi tubuh. Dari sinilah muncul istilah mabuk kepayang. Namun, masyarakat Nusantara punya cara khusus untuk mengolahnya. Biji kepayang direbus, lalu dikubur di dalam tanah bersama abu dan daun pisang selama beberapa minggu untuk proses fermentasi alami. Proses ini membantu mengurangi racun hingga aman dikonsumsi. Setelah matang, bagian dalamnya berubah hitam, lembut, dan justru menghasilkan rasa gurih yang khas. Dari yang bisa bikin mabuk kepayang, justru jadi kunci kelezatan masakan tradisional Indonesia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tolong preview aku bacain gabungan yang udah masuk di Chang Chimen hari ini ya. Ada dari Instagram yang sudah bergabung di question box story Instagram Perdua Jember. Ada dari Kak Dian Wardatul _. Katanya semua camilan sore dia lahap Tolong preview. Jadi dia gak ada pantangan, gak picky eater ya. Semuanya bisa masuk nih, semua jenis cemilan. Lanjut ada lagi yang sudah bergabung dan Naps.radio. Ini pisang goreng plus keripik singkong. Sehat nih ya keripik singkong Tom Ampre 2. Jadi Tom Ampre 2, kalau kita ngomongin soal camilan sore, sebenarnya itu bukan cuman mengisi perut aja, tapi juga mungkin kayak kita itu menjadi momen, apalagi ini hari Minggu ya, sudah pastinya ini nyamil bersama keluarga, bersama teman, ataupun bersama diri sendiri, menikmati savory word, dimsum mentai maybe, mau ngambil gorengan ataupun jajanan kekinian, apapun itu Tom Ampre 2, yang penting tetap perhatikan porsinya, jangan sampai karena keasikan ngemil makan malamnya malah jadi batal nih teman berdua. Dan yang paling seru, camilan sederhana bisa jadi lebih nikmat ketika makan bareng orang-orang yang kita sayang tentunya. Nah teman berdua, buat kamu yang sore ini lagi ngemil, semoga camilannya enak dan jangan lupa berbagi ya kalau ada yang mau. Aku Ditaulia pamit dulu dari Chang Chimen. Terima kasih yang sudah nemenin obrolan kita di hari ini. Tapi tenang aja, pamitnya cuma dari Chang Chimen, karena setelah ini kita masih bakal berlanjut ke sore ceria interval berikutnya. Akan ada Tomam Pre 2 upgrade skill yang akan berbagi seputar informasi yang membuat diri kamu, kita semua di sini untuk upgrade diri. So buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus barengan aku di 89,5 FM Pre 2 Radio Jember, teman terbaik kamu.

0: AC bertugas mendinginkan ruangan. Tapi di pesawat sistem pengatur udara justru bisa digunakan untuk menghangatkan kabin. Tapi gimana ya caranya? Saat pesawat terbang tinggi, udara di luar sangat dingin. Udara tersebut masuk ke bagian kompresor mesin dan ditekan dengan tekanan tinggi, sehingga temperaturnya meningkat. Udara panas ini kemudian dialirkan ke air conditioning pipe, yaitu sistem yang mengatur tekanan sekaligus suhu udara sebelum masuk ke kabin. Setelah temperaturnya disesuaikan, udara dialirkan ke seluruh kabin. Suhunya juga terus dipantau dan diatur sesuai dengan kebutuhan. Jadi sistem pengatur udara pesawat bukan sekedar AC, tetapi bekerja mengatur suhu, tekanan, dan sirkulasi udara selama penerbangan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tomang Pradiwa, sekarang waktunya kita masuk di Ups ya, Update Skill. Kita akan ngebahas sesuatu yang mungkin kelihatannya sederhana nih ya, tapi sebenarnya juga termasuk skill yang penting banget untuk kita punya, terutama buat ciwi-ciwi yang suka make up ataupun menggunakan produk kecantikan ya. Kali ini ada skill kemampuan memilih dan menggunakan produk kecantikan dengan tetap aman, Tomang Pradiwa. Contohnya salah satunya adalah memilih produk untuk bulu mata. Sekarang kan banyak banget pilihan bulu mata, mulai dari maskara, fake lash, terus ada bulu mata palsu, lash extension, banyak banget sama Pradiwa. Maskara memang praktis, tinggal diaplikasikan dan bisa dibersihkan kembali. Tapi kita juga perlu memperhatikan kebersihan aplikatornya, karena berkali-kali bersentuhan dengan area mata, di mana maskara ini juga sebaiknya tidak digunakan bersama dengan orang lain dan perlu diganti secara berkala sesuai dengan petunjuk penggunaan produk, Tomang Pradiwa. Kemudian fake lashes, Tomang Pradiwa, hasilnya memang kayak lebih dramatis dikit gitu ya. Dan menurut aku kalau fake lashes itu cocok untuk suatu acara atau kondisi tertentu. Tapi kita juga perlu memperhatikan lem yang kita gunakan. Ini penting banget, Tomang Pradiwa. Apalagi kalau kamu lagi memasang fake lashes-nya, pastikan tangan ataupun alatnya bersih serta mengikuti petunjuk pemakaian, karena area mata itu termasuk area yang sensitif. Sementara lash extension juga memberikan hasil yang lebih tahan lama karena dipasang pada bulu mata alami, tapi prosesnya juga lagi-lagi membutuhkan teknik dan kebersihan yang lebih diperhatikan. Kalau pemasangannya dilakukan dengan cara atau kondisi yang kurang tepat, bisa menimbulkan iritasi atau masalah pada area mata. Nah, dari sini kelihatan kan, Tomang Pradiwa, skill bukan cuma soal bisa melakukan sesuatu, tapi juga tahu nih bagaimana melakukannya dengan benar dan aman. Jadi kalau kamu bisa memilih produk sesuai kebutuhan, membaca aturan pakai, memperhatikan kebersihan, mengetahui resikonya, dan tahu nih kapan harus berhenti menggunakan suatu produk ketika muncul keluhan, itu juga merupakan sebuah skill, Tomang Pradiwa. Karena jangan sampai kita cuma jago bikin makeup terlihat bagus, tapi lupa nih memperhatikan kesehatan diri sendiri. Jadi mulai sekarang mungkin setiap kali mau menggunakan produk kecantikan, jangan cuma tanya udah bagus belum, udah bagus belum, tapi biasakan juga tanya aman gak ya cara pakainya, Tomang Pradiwa. Nah, kemampuan untuk memilih dan menggunakan produk dengan bijak, inilah yang perlu kita upgrade, Tomang Pradiwa.

0: Rasa sih, keringat yang masuk ke mata langsung bikin pedih. Keringat memang bisa bikin mata kita jadi pedih karena di dalamnya ada elektrolit seperti garam dan asam laktat. Sementara itu, bagian mata, terutamanya kornea, sangat sensitif. Jadi, begitu kena cairan yang asin, mata langsung bereaksi. Akibatnya, muncul iritasi. Mata terasa panas, merah, dan otomatis berair. Air mata ini sebenarnya reaksi alami dari tubuh kita untuk membersihkan zat yang bikin pedih supaya cepat keluar. Yang sering keliru, banyak orang langsung mengucek mata. Padahal, ini justru bisa memperparah iritasi. Bahkan, bikin kornea tergores dan beresiko infeksi. Jadi, kalau mata kemasukan keringat, cukup kedipkan pelan atau bilas dengan air bersih.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Sore ceria, ceriain soremu bareng Rodoma.

Tomong Pradiwe, kita lanjut lagi pembahasan kita. Kali ini aku akan ngebahas suatu kemampuan. Kemampuan untuk mengatur dan juga memadukan pakaian supaya lebih praktis, hemat, dan tetap sesuai dengan kebutuhan. Salah satu konsep yang bisa kita pelajari adalah konsep kapsul wardrobe, Tomong Pradiwe. Jadi kapsul wardrobe ini merupakan konsep memiliki koleksi pakaian yang lebih terkurasi, dengan setiap item itu bisa dipadukan dengan beberapa pakaian lainnya. Jadi bukan berarti kita harus punya pakaian dalam jumlah yang sangat sedikit, enggak ya Tomong Pradiwe. Tapi kita belajar memilih pakaian berdasarkan fungsi dan kebutuhan. Misalnya kalau kita punya kaos polos, kemeja, celana panjang, rok, jaket, atau blazer dengan warna yang mudah dipadukan, dan dari beberapa item tersebut kita bisa membuat banyak kombinasi untuk berbagai kesempatan. Nah, disinilah skillnya Tomong Pradiwe. Kita belajar mengenali kebutuhan diri, memilih pakaian yang serbaguna, memahami warna yang mudah dikombinasikan, sampai membuat beberapa outfit dari koleksi yang kita punya. Konsep ini juga bisa membantu kita lebih bijak ketika berbelanja. Jadi sebelum membeli pakaian baru, kita bisa bertanya dulu nih, baju ini tuh benar-benar dibutuhkan atau enggak ya, atau bisa dipadukan dengan pakaian yang sudah aku punya atau enggak ya. Jadi kita enggak sekedar membeli karena sedang tren atau karena kelihatan lucu aja, Tomong Pradiwe. Selain bisa menghemat pengeluaran, kapsul wardrobe juga bisa menghemat waktu karena pakaian sudah lebih terorganisir dan pilihan outfit lebih mudah ditentukan. Tapi ya Tomong Pradiwe, bukan berarti semua pakaian harus warna netral dan gaya kita jadi monoton. Ya, kita harus tetap bisa lah ya menambahkan motif, warna favorit, dan juga aksesoris sebagai aksen, Tomong Pradiwe. Jadi Tomong Pradiwe, untuk kapsul wardrobe ini bukan sekedar tren berpakaian aja, tapi bisa menjadi salah satu skill dalam mengelola kebutuhan sehari-hari. Skillnya adalah kemampuan untuk memilih, mengatur, memadukan, dan menggunakan apa yang kita punya secara lebih efektif. Karena ternyata upgrade skill itu gak selalu harus belajar sesuatu yang rumit. Kadang belajar mengelola pakaian di lemari sendiri pun bisa jadi skill yang sangat berguna. Jadi Tomong Pradiwe, sebelum kamu bilang aku gak punya baju, nah coba dulu buka lemarinya dan lihat lagi. Jangan-jangan masalahnya itu bukan dikurang baju, Tomong Pradiwe, tapi belum jago aja untuk memadu-madankan, Tomong Pradiwe.

melakukan hal yang tidak biasa sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya Wawan, kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih.

Tomom Pridiwe enggak kerasa banget sore ceria sudah harus berakhir sampai di sini Tomom Pridiwe, karena ini hari Minggu ya. Seperti biasa kalau di hari Minggu di jam 7 malam kita akan bergabung kembali bareng Pridiwe RRI Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indie Tomom Pridiwe. Dan Tomom Pridiwe, ini berarti aku harus pamit undur diri sedari sekarang, karena ya nanti akan berlanjut ke Jakarta Tomom Pridiwe. See you again di hari aku besok libur dulu Tomom Pridiwe. Sampai jumpa lagi, terima kasih banyak yang udah nemenin aku di hari ini. Tapi tenang aja, kamu masih bakal lanjut ditemenin sama Pridiwe mah sampai nanti tengah malam Tomom Pridiwe. Tapi nanti di jam 7 aku bakal kasih update berita sedikit ya. Setelah itu kita akan bergabung bareng Pridiwe RRI Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indie. Jadi Tomom Pridiwe, stay tune terus di 89,5 FM Pridiwe RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, anak muda zaman sekarang sering merasa lebih lelah secara mental dibanding fisik. Meski tidak selalu melakukan aktivitas berat, banyak yang merasa capek karena terlalu banyak menerima informasi. Dari media sosial, notifikasi, sampai tuntutan untuk selalu update. Tanpa sadar, otak kita bekerja hampir tanpa jeda, memproses berbagai hal dalam waktu yang cepat. Itulah kenapa kadang kita merasa lelah padahal seharian hanya di depan layar. Bukan karena tidak produktif, tapi karena pikiran kita terus aktif tanpa istirahat. Jadi kalau hari ini kamu merasa capek, coba cek lagi. Mungkin bukan tubuhmu yang butuh istirahat, tapi pikiranmu yang butuh jeda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Info Pro 2 hari ini.
4: Info Pro 2 hari ini.
5: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Minggu 20 September 2026 pukul 7 malam barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang kedubes Rusia gelar pemungutan suara pemilihan anggota parlemen di Jakarta. Informasi kedua teman Pro 2 tentang klasemen medali Asian Games 2026, Indonesia naik peringkat 8. Informasi yang terakhir tentang Soekarno Run Banyuwangi diikuti hampir 5.000 pelari dari 26 provinsi. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara dalam pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia pada hari ini di Minggu 20 September 2026. Proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 pagi hingga 8 malam waktu Indonesia Barat. Mulai Jumat hingga Minggu nanti, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara di Jakarta.

ke peringkat ke-8 klasemen Asian Games 2026 setelah meraih 1 perak dan 3 perunggu. Sumaya menyumbangkan perak dari nomor tunggal putri tekbal setelah kalah 1-2 dari wakil Myanmar Wai Kin Hin. 3 perunggu Indonesia diraih oleh Yoga Ardika Putra dari tekbal, Saraf Naro Siregar dari wushu, dan tim soft tenis putra. Soekarno Run 2026 di Banyuwangi berlangsung meriah dengan diikuti hampir 5.000 pelari dari 26 provinsi di Indonesia. Ajang lari yang memperebutkan total hadiah 1 miliar tersebut menjadi salah satu event sport tourism yang menarik peserta dari berbagai daerah. Soekarno Run mempertandingkan 4 kategori utama, yaitu half marathon 21 km, 10 km, 5 km, dan 3 km. Panitia juga menyediakan kategori pelajar dan master sehingga perlombaan dapat diikuti oleh berbagai kelompok usia. Baik teman Preduwe, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Preduwe. Simak terus berita update kami di www.rrd.co.id. Sampai jumpa di Info Preduwe selanjutnya.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya.

0: kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: 89,5 Pro 2 FM RRI Jember, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 dimanapun kamu. Ketemu lagi bareng aku Ewin Ramadan di Jaga Malam. Hari ini jangan galau malam-malam ya. Dan tentunya teman Pro 2, kali ini Ewin gak sendirian ya. Setiap hari, ini apa ya, hari Minggu ya. Ini hari Minggu teman Pro 2 ya. Di hari Minggu ini kita bakalan ngobrol bareng teman-teman dari Himahi Unair Jember ya. Wih, ini luar biasa banget teman Pro 2 kali ini nih, narasumbernya masih muda semuanya ya kan. Yaitu ada Kak Narendra Cakrawibawa Saryono dan juga Fauzi Zidani. Ya, kita bakalan ini dulu deh, perkenalan dulu deh, boleh ya teman-teman ya? Boleh, yuk satu-satu dong.
1: Baik, perkenalkan, nama saya Narendra Cakra dari Himahi UNED, yaitu saya sebagai wakil bendahara umum di Himahi UNED.
0: Wakil bendahara umum di Himahi UNED. Oke. Okay. Panggilannya
1: Cakra.
0: Cakra. Oke. Okay. Terus lanjut lagi.
2: Oke, selamat malam teman-teman Pro 2 Jember, terutama yang keluarga-keluarga saya yang sedang nonton.
0: Sedang nonton ya?
2: Ya. Baik, perkenalkan nama saya Fauzi Zidani.
0: Dipanggil Zidan?
2: Dipanggil Fauzi.
0: Oh, dipanggil Fauzi, kirain dipanggil Zidan. Berarti kalau misalkan dipanggil Zidan ini bisa main bola sama bisa main musik.
2: Iya, benar-benar.
0: Terus.
2: Terus di sini saya menjabat sebagai anggota ekonomi kreatif, craft, di Departemen Layanan dan Jasa.
0: Oh, Departemen Layanan dan Jasa di ICRAF.
2: Ya,
0: ya. Istimewa teman Pro 2, tentunya mereka itu pengalamannya juga udah luar biasa teman Pro 2 ya. Kita bakalan orek-orek ya. Dan untuk topik kita malam hari ini adalah jejak organisasi, kisah konflik dan juga pelajaran di balik layar. Tapi sebelum aku masuk ke pembahasan kita gitu ya, aku bakalan ini dulu deh, tanya-tanya dulu deh seputar Himahi. Nah, sebenarnya Himahi ini apa teman-teman? Organisasi yang seperti apa? Siapa yang mau jawab nih?
1: Mungkin dari saya.
0: Oke, okay, boleh guys.
1: Baik, mungkin kalau Himahi sendiri, Himahi ini kan kayak organisasi mahasiswa, yang mana itu organisasi mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Jember, yang mana lebih mengarah ke mahasiswa HI seperti itu.
0: Oh, hubungan mahasiswa internasional. Wih, berarti itu, mereka itu apa namanya, ini ya, jago-jago banget bahasa Inggrisnya kayaknya.
1: Ya, bismillah lah.
0: Tapi emang itu sebuah kewajiban ya, bahasa Inggris itu ya?
1: Kalau kewajiban sih enggak ya, cuma kita memang dituntut untuk dari semua materi dan juga cara kita menyampaikan sesuatu itu, kalau bisa memang basic bahasa Inggrisnya harus ada.
0: Oh gitu, tapi kalau kalian sendiri juga HI?
1: HI juga semua.
0: Oh HI ya.
1: Karena Himahi kan Hima, Himpunan Mahasiswa HI.
0: Oh, Himahi itu Himpunan Mahasiswa HI. Hei, gitu teman Pro 2 ya. Berarti kalau misalkan HI ini, iya, harus bisa bahasa Inggris teman Pro 2 ya. Walaupun gak diharuskan, tapi kayaknya tetap harus ya.
1: Harus.
0: Dan kalau misalkan ini, kalian sendiri, apakah memang anak-anak HI ini diharuskan ikut Himahi? Atau boleh milih yang lain gitu misalkan.
2: Jadi kalau menurut aku sendiri, anak HI ini gak harus ikut Himahi. Ya, jadi ya sebebas mereka, mereka mau ikut ormawa apa, UKM apa gitu. Jadi kemungkinan kalau ada mahasiswa yang apa keinginannya mereka untuk ikut organisasi mahasiswa, yang benar-benar mahasiswa, mereka bisa join Himahi bagi anak-anak HI.
0: Ya. Okay. Berarti kalau di luar HI nggak bisa ya?
1: Nggak bisa.
0: Oke. Okay. Kalau kalian sendiri masuk ke Himahi apa alasannya?
1: Nah, kalau saya sendiri ya, saya sendiri sebagai masuk Himahi sendiri ini, pertama memang saya tidak tuh sudah lama ya ikut organisasi, juga dari SD, SMP, SMA itu sudah ikut organisasi dan juga pengen tahu lah ini di kampus ini seperti apa untuk sistem organisasinya itu gimana. Jadi saya penasaran, jadinya nyoba lagi dan akhirnya keterima di Himahi.
0: Oke. Kalau Fauzi,
2: kalau dari saya sendiri ya, saya kurang lebih sama seperti Cakra. dari SMA, dari kelas 1 SMA, saya sudah aktif mengikuti kepanitiaan.
0: Oke.
2: Kepanitiaan yang cukup besar, ya satu angkatan, jadi kayak apa ya, studi ya keluar gitu dah. Jadi ya saya aktif-aktif banget di kepanitiaan di lagi sekolah. Terus pas masuk kuliah ini saya juga langsung mengikuti kepanitiaan apa yang dari program kerja HIMAI sendiri, jadi IRL itu merupakan kepanitiaan olahraga yang dikhususkan untuk anak-anak HI. Dan terus seiring berjalannya waktu juga saya jadi apa ya, ingin join lah ke pengurusannya, ingin tahu tentang sistem kerjanya juga. Jadi seperti itu.
0: Kalau prokernya apa aja emang?
1: Prokernya HIMAHI, kan kita itu HIMAHI itu punya beberapa divisi, ada 6 divisi, yaitu ada internal, eksternal, lalu ada infocom itu tentang apa namanya informasi dan komunikasi, lalu ada ekraf ini tentang ekonomi dan kreatif, juga ada pora itu tentang olahraga, dan juga ada PSDM yang mana itu divisi yang menaungi bagaimana kemahasiswaan yang ada di HI. Nah itu nanti di tiap divisinya itu punya prokernya sendiri-sendiri.
0: Gitu ya.
1: Jadi kayak internal misalnya mereka punya apa namanya proker tentang kemarin tuh ada namanya welcoming maba, terus ada namanya ya pokok tentang tentang internal yang ada di HIMA, HI itu sendiri. Dan juga ya hal-hal lain seperti aircraft ini juga mungkin bisa dijelaskan sama Fauzi.
0: Kalau aircraft apa prokernya?
2: Jadi kalau di aircraft sendiri ini, di sini ada berapa departemen, pokoknya ada departemen layanan dan jasa, terus departemen ya intinya kalau di dalam aircraft sendiri itu ada program-program kerja seperti IREN. Jadi IREN itu kayak menyediakan barang-barang seperti yang ada di sini seperti mic, terus proyektor, terus juga
0: intinya mengenai HDMI, ini ya apa namanya kayak yang kreativitas gitu ya.
2: Iya, terus ada
0: kreativitas.
2: Iya. Terus ada program kerja IR printing di mana program kerja ini itu dikhususkan bagi mahasiswa HI, terutama HIMAHI juga untuk kebutuhan yang di print-print itu ke HIMAHI. Jadi kayak tugas, surat-surat organisasi itu ke HIMAHI.
0: Oke, teman berdua ya. Tapi mereka keren-keren banget ya. Buat teman-teman yang mungkin pengen sharing-sharing juga langsung sama mereka, ini khususnya untuk adik-adikku semua yang nantinya kepingin masuk ke apa namanya, ke HI, teman-teman ya. Ini boleh kalian untuk sharing-sharing, ini ada kakak tingkat kalian di sini. Oke. Iya. Sebentar lah teman berdua ya, nanti kita bakal lanjut lagi ya. Kita ini apa namanya, break dulu sejenak teman berdua. Nanti kita bakal mulai untuk segmen yang selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Aku Ewin Ramadan ya, tentunya masih bareng sama teman-teman dari Himahi, ada Kak Cakra sama Kak Fauzi ya. Kak Cakra dan Kak Fauzi, mereka ini adalah anggota dari Himahi Universitas Negeri Jember, dan mereka banyak sekali ilmunya, teman berdua, termasuk ilmu gaib juga ya.
1: Gak sampai.
0: Oke. Dan ini kayaknya harus banget kita ulik, teman berdua ya. Tadi kita juga udah ngobrolin seputar Himahi, teman berdua. Kita mulai lanjut lagi, teman berdua, untuk korek-korek mereka berdua ya. Nah, ini berbicara soal organisasi gitu ya. Motivasi yang paling intinya motivasi yang kalian miliki gitu ya untuk bergabung dengan organisasi ini, sebenarnya apa? Kalian termotivasi karena apa gitu?
2: Mungkin dari saya dulu ya.
0: Oke.
2: Dari saya sendiri, untuk motivasi apa, motivasi terbesar apa yang bikin saya mengikuti Himahi atau organisasi kampus sebenarnya. Ya sebenarnya untuk motivasi sendiri saya tidak terlalu punya suatu motivasi. Karena memang saya melihatnya ini sudah semacam kebiasaan atau saya motivasi saya yang sebenarnya kan memang sudah dibentuk dari lama nih. Jadi di sini saya ingin melanjutkan lagi dan juga ingin meningkatkan lagi kemampuan organisasi saya seperti itu. Jadi tidak hanya ya, mungkin kalau dulu saya motivasi saya yang pertama adalah ingin tahu apa itu organisasi, terus ingin mengembangkan diri juga. Karena kan kita tahu sendiri organisasi ini, ya dari organisasi kita bisa tahu lah caranya memanage diri, terus memanage di luar diri kita, yaitu entah itu kepanitiaan atau tugas-tugas yang ada di keorganisasian itu gimana, caranya manage waktu itu gimana. Nah di situ saya dulu pernah memotivasi itu, yang akhirnya sekarang saya ingin mengembangkan lagi.
0: Cari relasi juga termasuk?
2: Oh, itu relasi pasti.
0: Terus kalau Fauzi tadi, karena ini ya udah sering ikut kepanitiaan itu tadi.
3: Iya, karena motivasi terbesar dari aku sendiri ya, aku ingin mengembangkan diri lebih lebih meningkat gitu. Jadi di sekolah SMA kan hanya mengikuti kepanitiaan-kepanitiaan saja. Nah, tapi setelah masuk SMA ini, jadi saya terbangun lebih tinggi lagi untuk jadi ingin meningkatkan kepribadian atau karakter diri saya sendiri. Di dalam organisasi kan kita bisa meningkatkan skill komunikasi, terus beberapa soft skill yang lain juga. Terus motivasi terbesar saya yang kedua itu pengalaman. Jadi saya ingin lebih berpengalaman lagi di yang digunakan untuk masa depan yang akan saya hadapi lagi gitu.
0: Intinya cari wawasan seluas-luasnya gitu ya. Melalui organisasi ini kan kita bisa sharing bareng teman-teman kita, teman berdua gitu ya. Jadi dan teman-teman Himahi aja udah banyak banget ya teman-temannya di sana ya. Makanya kan kita bisa sharing mungkin antar teman, mungkin seperti itu ya. Lek, kita lanjut lagi, Lek. Pengalaman nih. Nah, ini karena tadi Fauzi ngomongin pengalaman. Pengalaman paling berharga atau paling berkesan gitu ya yang pernah kalian lakukan di sebuah organisasi ini, dan kenapa pengalaman itu berharga bagi kalian? Alasannya apa? Boleh diceritain teman-teman? Gas, siapa dulu?
2: Ya mungkin saya dulu ya.
0: Oke, boleh gas.
2: Saya sudah ikut organisasi dari kelas 6 SD. Kelas 6 SD itu saya pertama kali.
0: Remaja masjid pasti.
2: Remaja masjid itu sama Karang Taruna.
0: Karang Taruna ya. Nah, wih, keren.
2: Sebenarnya gimana ya? Saya itu kelas 6 SD dan juga teman-teman saya itu dari anak SMA kelas 3, anak kuliah, itu jadi kayak gimana ya,
0: masih kecil. BTW, kan anak mana? Anak mana?
2: Saya anak Jember orang.
0: Jember ya. Asli Jember, terus di daerah?
2: Di daerah Purumpuri Banjarwana, Jalan Tidar.
0: Oh, sini. Cus.
2: Terus. Jadi untuk pengalaman berharga, mungkin pengalaman berharga saya selama berorganisasi ini yang paling saya ingat itu adalah ketika saya menjadi ketua panitia, ketua panitia suatu event, dan itu eventnya meskipun masih banyak masalah dan juga masih banyak kekurangan, tapi diapresiasi begitu baik oleh banyak orang, itu juga menjadi pengalaman yang paling berharga bagi saya. Karena meskipun bukan saya sendiri yang mengadakan atau mengerjakan event itu, tapi apresiasi dan juga rasa apa ya, terima kasih dari teman-teman atau dari orang-orang yang mengikuti event itu tuh sangat berharga lah saya.
0: Rasa ini ya, apa namanya, bangga gitu ya, bisa melaksanakan eventnya walaupun event itu tidak sempurna, betul. Gitu ya. Yang penting berani aja dulu gitu ya. Keren. Kalau Fauzi gimana Fauzi?
3: Kalau dari aku sendiri mungkin langsung dari pengalaman organisasi kuliah ini ya.
0: Himahi ya.
3: Jadi karena aku di sini sebagai PIC di AR Printing yang di mana ya, aku ini memfasilitasi mahasiswa HI itu buat print-print tugas maupun surat-surat organisasi. Jadi pengalaman yang paling berkesan bagi aku sendiri itu ketika mendapatkan banyak orderan atau puluhan orderan print, terus halamannya itu cukup banyak. Itu jadi sebuah pengalaman yang baru bagi saya, karena saya sendiri baru pertama kali itu mengoperasikan alat printer. Yang mana tentunya apa ya, banyak juga terkait dengan masalah-masalah teknisnya yang seperti macet dan lain-lain, itu
0: habis tinta.
3: Iya, habis tinta. Tapi kebanyakan macet-macet gitu sih.
0: Tapi bisa di ini ya, di apa namanya, dikendalikan atau di
3: di otak-otik masih bisa, untungnya gak rusak.
0: Yang penting jangan dibanting aja. Tapi pernah gak ketika kamu kan banyak orderan nih, terus kamu ini apa namanya, salah? Pernah ya?
3: Pernah, apa kebetulan itu? Sering sih selama melakukan print itu ya, sering mengalami kesalahan terkait dengan mungkin filenya dari orang tersebut yang order itu ada halaman tertentu nih yang harus di print. Nah itu
0: kelewat gitu.
3: Kelewat gitu.
0: Terus, pernah gak kebalik misalkan, yang order ini ternyata kamu ngeprintnya bukan yang itu?
2: Otonya pernah ya.
3: Belum pernah
0: ya. Iya. Just teman-teman ya, mereka itu punya pengalaman-pengalaman pribadi teman berdua ya, yang mungkin tidak bisa mereka lupakan ya, seperti yang udah diomongin tadi. Kalau si Cakra ini kan membangun event teman berdua ya, membangun event walaupun eventnya itu nggak sempurna katanya, tapi dia cukup bangga menjadi Cakra yang bisa membangun sebuah event itu tadi, dan eventnya juga berjalan ya, Cakra ya. Dan juga tadi si siapa namanya, si Fauzi juga dengan pengalamannya yang baru ya kan, yang mungkin dia sebelumnya itu pernah menggunakan printer tapi nggak sesering ini misalkan, seperti itu teman Pro 2 gitu ya, atau dengan apa ya tadi itu sampai ya karena kebanyakan orderan katanya.
3: Iya benar.
0: Iya, itu menjadi pengalaman ya, dan juga bisa jadi cerita teman berdua. Kita lanjut lagi. Nah, ini nih. Kan kalian tuh masing-masing divisi ya. Kalau Cakra tadi divisi apa?
2: Saya bukan divisi tapi apa? Saya BPH. Jadi kayak sebagai kan BPH ini badan pengurus harian.
0: Oke.
2: Kayak kan ada ketua, sekretaris, bendahara. Saya wakil bendaharanya.
0: Oh, wakil bendahara. Kalau Fauzi tadi
3: anggota divisi
0: ekra. Nah, tantangan terbesar yang kalian hadapin. Kalau Cakra dengan apa ya, dengan jabatannya sekarang itu tantangannya apa? Kalau Fauzi dengan jabatan di divisi yang sekarang tantangannya apa? Tantangan terbesar yang kalian hadapi.
2: Baik, untuk tantangan terbesar ya dari jabatan ini di wakil bendahara umum. Jadi saya sebagai bendahara atau wakil bendahara ini pertama kali sebagai bendahara selama saya menjabat sebagai di organisasi ini, saya baru pertama kali menjadi wakil bendahara. Jadi saya itu masih hanya sedikit tahu tentang mekanisme keuangan dan juga kebendaharaan dan lain-lain. Jadi mungkin masalah terbesarnya di situ. Jadi kayak dari awal itu saya masih banyak belajar dari bendahara umum saya itu. Dan juga yang paling berat mungkin bukan berat ya, maksudnya tuh kayak agak susah yang dijelaskan itu pada saat kita melakukan audit.
0: Oke. Kan
2: setiap bulan itu akan ada selalu ada audit yang mana kita mengaudit semua divisi. Itu tugas saya sebagai Wabendum itu mengaudit semua divisi itu. Ya kadang ada yang kurang, ada yang bagus, ada yang masih harus diperbaiki. Nah itu yang menjadi tantangannya gitu untuk mengauditnya itu.
0: Ketika Cakra mengaudit gitu, misalkan di sana terdapat selisih, apa yang kamu lakukan?
2: Nah itu terjadi di beberapa bulan lalu kalau nggak salah ya. Ternyata memang selisih ini kan ada beberapa apa namanya kayak semacam kejadian atau semacam apa ya alasannya lah kenapa selisihnya. Karena pertama kita untuk auditnya ini kan saya duluan yang mengecek nih berapa gini. Terus kemarin tuh ada selisih beberapa hampir jutaan.
0: Oh iya.
2: Hampir jutaan. Ternyata cuma karena ada data yang tidak masuk seperti itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi saya masih belum menemukan audit yang benar-benar minus karena entah itu uangnya kurang atau uangnya gimana, itu masih belum ketemu.
0: Atau kepake gitu ya. Atau
2: kepake itu masih belum ada lah. Tapi semoga tidak ada.
0: Amin. Berarti memang mereka tertib teman berdua ya. Kalau Fauzi gimana Fauzi? Di divisi Ikraf ya. Apa nih tantangan terbesar kamu?
3: Iya, jadi di sini aku sebagai anggota divisi Ikraf terutama pemegang PIC dari program kerja AR Printing. Jadi di divisi ini juga kita itu Ikraf itu kayak menjadi sebuah penghasilan bagi Himahi. Jadi penghasilan Himahi itu dari Ikraf juga, kebanyakan dari Ikraf. Dan yang paling banyak ini dari AR Printing, dari aku sendiri. Jadi tantangan terbesar yang kurang lebih aku hadapi itu hampir sama yang Cakra, yang di mana masih berhubungan tentang tentang flowchartnya, masuk uangnya itu. Jadi terkadang susah kayak ngatasi tentang itunya, selisih-selisihnya. Jadi terkadang ada selisih-selisih karena beberapa mahasiswa juga yang print itu belum tentu membayar ketika setelah print itu. Jadi masih
0: nunggu lama.
3: Ya. Jadi kayak ada kendala di keuangannya, di spreadsheetnya gitu.
0: Itu biasanya apa yang di print itu?
3: Kalau untuk saat ini itu kebanyakan penghasilan terbesarnya itu dari kebutuhan organisasi. Jadi kayak proposal, tor, dan surat-surat perizinan. Jadi seperti itu kebanyakan dari
0: itu bagiannya Fauzi ya.
3: Iya. Terus tantangan terbesarnya saya juga kesulitan dalam membagi waktu. Karena di sini saya juga memegang sendiri AR Printing ini. Jadi terkadang saya itu agak keteteran dengan waktu, yang dimana terkadang waktunya untuk print itu gak tentu ketika tidur di kos nih. Itu tiba-tiba banyak yang ngeprint, ada yang tiba-tiba ngeprint. Jadi terus kalau ada kelas itu tiba-tiba ada yang order dan harus jam ini padahal masih ada kelas.
0: Itu gimana caranya kamu mengatasi ketika memang itu menjadi sebuah masalah ya, ketika kamu lagi ada kelas tiba-tiba ada yang ngeprint nih. Nah itu apa yang kamu lakukan akhirnya di sana?
3: Jadi yang saya lakukan terlebih dahulu, saya akan
0: memprioritaskan
3: pastinya memprioritaskan kelas. Tapi saya akan berkomunikasi atau bernegosiasi dengan yang akan ngeprint itu, mau gak kalau misalnya printnya itu habis kelas jam segini gitu. Kalau misal mau ya boleh, nanti habis kelas langsung saya print gitu. Aku print. Kalau misal gak mau ya udah gak apa-apa gitu. Ya bebas aja.
0: Kalau misalkan mereka gak mau, berarti mereka harus ngeprint di luar gitu ya.
3: Ya kurang lebih seperti itu loh. Kalau mereka mau keluar ya mereka print, tapi kalau mereka mager ya nunggu aku gitu.
0: Berarti ini ya nunggu selesai kelas gitu.
3: Ya.
0: Oke. Ya, kita break lagi teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu semuanya yang pengen tahu juga cerita-cerita mereka, teman Pro 2 pengen tanya-tanya juga sama Kak Cakra, sama Kak Fauzi, boleh tentang Himahi atau tentang apa yang mereka, kesibukan mereka setiap harinya, tanya nomor WhatsApp juga boleh, teman Pro 2 boleh ya. Gas. Ya, jadi untuk kamu semuanya, teman Pro 2 langsung aja WhatsApp Ewin di 081559708950, sertakan nama, alamat dan juga apa yang ingin kamu tanyain, teman Pro 2. Ya, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 Era di Jember, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Dan masih barengan sama aku Edwin Ramadan dan juga bareng sama
1: Cakra dan juga
2: Fauzi.
0: Oke, Cakra dan juga Fauzi dari Himahi, teman Pro 2 ya. Oke, aku bakalan lanjut lagi, teman Pro 2 ya, untuk mengorek-ngorek lagi, teman Pro 2, tentang mereka dalam himpunan mahasiswa HI ya, Himahi, teman Pro 2. Nah, kan kalian itu kan himpunan mahasiswa, jadi kan banyak sekali anggotanya gitu ya. Pernah gak sih kalian tuh mengalami konflik dengan anggota yang lain gitu? Kalau misalkan memang iya, nah ini bisa dijelaskan mungkin kira-kira penyebabnya itu apa biasanya yang paling sering.
1: Oke, untuk konflik ya, untuk konflik yang ada di Himahi sendiri, memang konfliknya ini kita bisa bilang, bisa dibilang adalah miskomunikasi.
0: Miskomunikasi
1: okay. Di antara anggota. Jadi memang
0: pasti itu ya.
1: Iya, kita kan juga dari beberapa orang-orang mahasiswa yang berbeda-beda, berbeda pemikiran, berbeda cara bahasa, cara penggunaan bagaimana berorganisasinya juga,
0: karakter juga,
1: karakternya ya. Juga. Ya, yang di situ akhirnya ada clash sedikit. Pernah kita dalam satu organisasi itu pernah clash sedikit antara divisi dan juga divisi lain. Itu yang akhirnya ya untuk solusinya ya pasti kami dari BPH, terutama dari ketua, sekretaris dan bendahara ini, kami pasti akan menjadi penengah terlebih dahulu. Kami tidak menjadi yang mendukung satu divisi apapun. Jadi kami sebagai penengah dan juga yang istilahnya memperbaiki cara kita berorganisasi seperti itu. Jadi untuk konfliknya saya tidak bisa mengatakan, tapi untuk penyelesaiannya sudah selesai, sudah selesai, dan juga kami juga punya prinsip bahwasannya untuk permasalahan itu kalau bisa selesai pada saat permasalahan itu diselesaikan.
0: Iya, iya. Segera diselesaikan.
1: Ya.
0: Tidak berlarut-larut ya.
1: Tidak berlarut-larut seperti itu.
0: Oke. Dan ini apa namanya? Ya itu tadi mungkin ya, teman Pro 2, karena banyak orang itu tadi beda karakter orangnya, ya miskomunikasi bisa aja terjadi sih, teman Pro 2. Entah itu cara orang atau teman-teman yang mungkin beda pembawaan ataupun beda ngobrol bareng sama teman Pro 2 gitu ya, ya mungkin cara bahasa gitu, kayak cara ini wong Jawa ini ya iku, mungkin cara ngomongnya sedikit keliru misalkan seperti itu gitu. Kalau di divisi aircraft apa pernah nggak kalian ini apa namanya terjadi sebuah masalah di sana, pernah?
2: Kalau sampai saat ini saya kalau dari awal kurang lebih ya nggak terlalu ada masalah yang besar-besar banget juga sih. Di antara kita tuh ya gak ada masalah ya, kurang lebih sama juga seperti Cakra, yang mana kalau bisa ada suatu konflik atau masalah kecil itu sebisa mungkin kita ya selesaikan di detik itu juga, di waktu itu juga gitu.
0: Jadi itu. tidak yeah. Anu yo gak mendem lah,
2: mendem. Ini kalau ada yang kurang enak tuh bisa dibicarakan, diskusikan dengan baik-baik juga.
0: Karena memang setiap masalah itu memang harus diomongin teman Pro 2 gitu ya, biar nggak saling nggak enak nggak enakan. Biasanya kan gitu ya. Entah kalau misalkan ada masalah yang satu mungkin punya sifat yang tak pendemailah ya. Tapi nanti nggak enak nggak enakan gitu loh. Wah ini kan malah jadi gimana, satu tim saling nggak enak nggak enakan itu kan juga bakal jadi masalah juga, teman Pro 2 gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kalau tadi itu mengenai apa namanya benturan dengan ini ya, siapa si Fauzi, antara kelas sama

0: himahi juga gitu ya. Nah kalau cakra gimana nih cara menyeimbangkan antara organisasi dan juga ya apapun itu, entah itu kelas, entah itu apa ya, personal life teman-teman semuanya, maksudnya hidup kamu di luar kayak gitu. Nah ya, itu apa? Gimana cara menyeimbangkan itu semuanya?
1: Kalau saya sendiri karena sudah sangat sangat lama juga, jadi saya merasa organisasi ini juga sebagai personal life saya sendiri.
0: Oke.
1: Okay, jadi memang di awalnya itu susah. Di awalnya itu pada saat saya pertama kali itu ikut, pertama kali saya benar-benar terjun ke dalam organisasi, memang untuk mengatur waktu dari organisasi dan juga waktu kita sendiri atau personal, entah itu kesibukan lain, memang susah. Tapi seiring berjalannya waktu, kita atau saya sendiri itu mulai tahu nih gimana caranya buat, oh ini prioritasnya kemana dulu, mau ngerjain apa dulu nih, untuk hari ini apa, hari besok apa. Nah kan pasti di organisasi ini kita punya rancangan atau pandangan ke depan. Jadi sebelum kita mulai, pasti kita sudah berancangan nih hari bulan ini ngapain, bulan ini ngapain, programnya apa aja. Nah karena dari situ, nah karena kita sudah komitmen, sudah punya nih antara rancangan ini, ya udah kita harus menyeimbangkan dan juga bertanggung jawab dengan rancangan itu. Dan itu ya saya perlu waktu sekitar 2-3 tahun baru benar-benar bisa. Meskipun sekarang pun masih agak ya gimana ya,
0: kadang-kadang keteteran,
1: kadang-kadang masih ya agak ada malasnya
0: gitu ya. Yang paling
1: susah itu malasnya itu sih, karena pada saat saya sudah punya rencana nih besok harus gini, sedangkan besoknya itu ada acara kepanitiaan. Nah sedangkan ternyata besoknya ini saya ada yang bikin gak mood atau gimana, akhirnya males dan tidak dikerjakan tuh masih ada
0: sampai sekarang
1: tuh masih
0: udah 3 tahun ini ya.
1: Sudah lebih hampir 4 tahunan lah.
0: ternyata masih ada ya. Masih ya itu ada. Manusiawi sih tapi ya. Nah kalau Fauzi gimana cara menyeimbangkan antara kehidupan kamu ya kan sama kelas?
2: Jadi kalau dari aku sendiri ya pastinya menentukan prioritas dan manajemen waktu yang sebisa mungkin aku lakukan. Aku tuh biasanya kan orang-orang kan kalau apa ya, mereka itu kayak buat to-do list buat besoknya. Tapi aku sendiri itu jarang ya nyatet-nyatet segitu. Jadi kurang lebih ya punya kesadaran sendiri lah kalau besok ini harus ngapain. Tapi dengan adanya organisasi ini, jadi aku kayak lihat terlebih dahulu dari mana sih tugas ini berasal dan seberapa urgensi sih tugas ini.
0: Lihat urgensinya ya.
2: Ya, lihat urgensinya. Ketika di organisasi ini aku sangat dibutuhkan. Ya, dibutuhkan banget. Itu dan harus tugasnya ini harus diselesaikan dengan cepat. Jadi aku sebisa mungkin ya menyelesaikan dengan cepat. Tapi bukan berarti aku juga
0: lepas tanggung jawab
2: dari tugas akademik. Jadi di sela-sela waktu, kalau ada waktu renggang ini, misalnya di kepanitiaan ada istirahat, terus aku sendiri ada tugas akademik gitu, tugas kuliah.
0: Nyempetin gak berarti?
2: Ya nyempetin, masih buka laptop apa, apa gitu.
0: Tapi kalau Cakra gitu juga ya?
1: Saya kalau misalnya di kepanitiaan sih lebih fokus kepanitiaan dulu ya. Jadi kepanitiaannya selesai
0: baru ngerjain.
1: Karena saya gak bisa kalau misalnya kepanitiaan jalan, saya juga ngerjain tugas tuh gak bisa pecah tuh.
0: Berarti gak bisa dicampur-campur ya?
1: Gak bisa dicampur-campur. Jadi saya harus menyelesaikan dulu kepanitiaannya baru ngerjain tugas
0: gitu. Berarti apa ya, kamu gak ada waktu santai kayaknya?
1: Ya ada, tapi sedikit.
0: Iya sedikit. Karena semuanya sudah terkonsep ya gak sih? Ya
1: betul.
0: Karena semuanya sudah terkonsep sama berdua kapan dia itu harus bertugas di organisasi dan tanpa juga menyepelekan masalah akademik juga sama berdua. Ya tanpa meninggalkan tanggung jawabnya pada kelas ini sudah dikonsep sama mereka. Kurang lebih mereka berdua seperti itulah sama berdua ya. Kita lanjut lagi. Apa yang kalian lakukan saat mengalami burnout? Nah ini nih pasti nih kalian pernah juga mengalami hal ini gitu ya. Apalagi kayaknya aktivitas di apa namanya Himahi juga banyak gitu ya, prokernya juga mungkin banyak, ditambah dengan rutinitas kalian di perkuliahan kalian sendiri, wah pasti pernah mengalami burnout itu tadi. Gimana itu kalian itu?
1: Mungkin dari Fauzi dulu lah.
0: Fauzi dulu boleh.
2: Ya, kalau dari aku sendiri, ketika aku sudah burnout itu terkait dengan akademik, ya terkait dengan akademik, terus.
0: Sama Dura lah.
2: Enggak.
0: Burnout parah aja.
2: Akademik sama apa?
0: Organik. Ya lanjut termasuk. Yo.
2: Sama organisasi itu jadi yang aku lakuin itu ya pastinya rebahan lah, rebahan.
0: Nonton film pasti?
2: Ya nonton film, YouTube lah. Terus
1: Traveling
2: itu
0: anu apa namanya, bikin TikTok misalkan. Joget,
2: kan? Enggak main TikTok. Jadi main game.
0: Oh, main game, oke okay.
2: Terus kalau udah bosen nih terkait dengan apa, scroll IG atau buka yang lain atau natap layar terus, jadi ya sempat-sempatnya aku sendiri itu ya traveling. Jadi aku suka apa ya, menjelajah alam.
0: Oke. Okay. Oh ya. Ini apa namanya, juga pecinta alam juga. Bisa dibilang gitu.
2: Bisa dibilang gitu. Ya. Jadi ya aku jelajahi alam lah.
0: Alam gaib tapi juga.
2: Kenapa? Alam tidur. Apa? Alam mimpi.
0: Kirain. Yeah. Alam gaib juga dijelajahi, teman-teman. Yeah. Soalnya si Fauzi kan pecinta alam gitu ya. Kan sekarang alam udah ada beberapa alam, teman-teman. Alam nyata, alam maya, dan juga alam gaib. Udah ada tiga alamnya sekarang. Kamu menjelajahi yang mana ini? Oke, itu menarik sih, Fauzi gitu ya. Aku kalau Evan sendiri ya, burnout itu kan apalagi dengan rutinitas aku juga sekaligus curhat kepada kalian semuanya akhirnya kan.
1: Boleh.
0: Jadi memang apa ya, kita memang harus ini harus menyempatkan diri untuk bisa menghilangkan apa ya, stres atau wah, penat di dalam otak, di dalam diri kita lah intinya, seperti itu teman Broadway, biar besok itu bisa lebih semangat lagi, lebih apa ya,
2: produktif.
0: ya lebih produktif lagi teman Broadway untuk mengerjakan sesuatu ya, mungkin sama dengan mereka juga, dengan Kak Cakra dan juga Kak Fauzi, teman Broadway di balik segala aktivitas mereka, wah mereka juga butuh yang namanya healing, mungkin ya butuh yang namanya refreshing lah. Kalau Kak Cakra sendiri apa?
1: Kalau saya sendiri ya, itu burnout itu sebenarnya kan kita gak tahu nih burnoutnya orang-orangnya berbeda-beda. Jadi kayak kapasitasnya mereka sampai burnout tuh kan kita tidak tahu tuh mereka tuh sampai mana. Kalau saya sendiri sebenarnya saya belum pernah merasakan kayak burnout yang benar-benar kayak saya capek atau gimana itu, karena selama ini masih bisa terhandle.
0: Okay.
1: Cuma memang ada satu waktu atau satu dua waktu yang memang ada saya itu capeknya tuh, karena kalau misalnya saya gini, kalau saya di kepanitiaan atau organisasi, saya itu biasanya capeknya itu gak kerasa atau gimana ya, kayak karena seneng mungkin ya, karena seneng adrenalinnya tinggi, gak kerasa capeknya. Tapi kalau sudah pulang itu baru tuh kerasa,
0: itu baru kerasa ya?
1: Pusing dan lain-lain itu baru kerasa. Sampai itu pernah saya di kepanitiaan di organisasi SMA, bahkan di kuliah ini saya itu sampai kemarin tuh tipes padahal tuh kemarin belum mulai
0: sakele.
1: Ya mungkin karena sudah apa ya, dari kecil juga sering juga apa tipes itu juga. Terus kalau sudah kayak gitu gak bisa apa-apain, udah ya udah tinggal apa namanya, kemarin tuh sampai ke rumah sakit juga beberapa hari.
0: Infus ya?
1: Infus. Gitu. Jadi kalau saya seperti itu, jadi burnoutnya saya bukan yang gimana-gimana kayak banyak pikiran atau gimana, tapi ya udah langsung sakit gitu aja.
0: Lebih ke itu ya.
1: Langsung ke
0: berarti
1: fisik gitu langsung.
0: Ketika burnout dia langsung lari ke rumah sakit sama berdua.
1: Ya gimana ya?
0: Memang seperti itu ya.
1: Seperti itu.
2: Healingnya ya.
1: Healingnya di rumah sakit.
0: Healingnya ketemu perawat.
1: tapi setelah di rumah sakit masuk infus sehat gitu.
0: Langsung sehat. Langsung ya. Sehat.
1: Jadi kayak ya udah 3-4 hari sudah pulang ya udah kerja lagi
0: gitu. Orang langsung beraktivitas lagi.
1: Beraktivitas lagi aman lagi.
0: Oke, okay. Nomor 2 ya.
1: Tapi mungkin aku mau tanya ke ini Mas, kan kita di Himahi ini ada yang namanya day off. Mm-mm. Day off nih kita dari Himahi atau BPH ini memberikan 2 hari per bulan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayak para pengurus ini punya kesempatan mereka untuk tidak melakukan tugas apapun di Himahi selama 2 hari di tiap bulan. Nah mungkin Fauzi pernah itu ya pernah?
2: Ya, aku tiap bulan sering day off buat itu buat jalan-jalan.
0: Oh, ya yeah. Itu kan ya.
1: Yeah. Kalau masa sendiri apakah di sini juga ada gitu?
0: Kalau aku, kenapa jadi saya yang ditanya? Enggak lah, kan kita kan juga ada hari libur gitu ya. Jadi memang waktu libur itu dimaksimalkan semaksimal mungkin agar kita itu bisa healing, bisa refreshing intinya supaya besoknya itu bisa lebih bersemangat lagi.
2: Oh,
0: iya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Dan sekarang gantian ini aku yang ngasih pertanyaan. Nah, ini kayaknya udah masuk di segmen terakhir teman Bro 2 ya. Apa nih motivasi ataupun pesan-pesan untuk teman Pro 2 semuanya yang lagi mendengarkan kita malam hari ini, atau untuk teman-teman Himahi sendiri ke depan seperti apa? Bolehlah kalian kasih pesan,
1: pesan.
0: Jangan pesan terakhir, jangan. Itu lagu itu.
1: Pesan-pesan kepada teman-teman semua, teman-teman Pro 2. Jadi mungkin ini enggak tahu ya ini untuk audiensnya dari kalangan mana aja. Tapi kalau memang kalian itu maba atau yang mungkin tahun depan ingin merasakan Himahi atau organisasi apapun lah. Nah kalau dari saya sendiri, organisasi ini bagus, tapi gak selamanya memberikan dampak yang bagus ke kita. Jadi saya pernah mendapatkan kutipan atau kata-kata lah dari seseorang yang mana di organisasi ini bukan organisasi ngasih kamu apa, tapi apa yang kamu kasih ke organisasi.
0: Oke.
1: Jadi seperti itu. Jadi kita itu bukan mencari apa yang organisasi kita yang ikuti ini apa yang mereka kasih. Cuma apa yang kita kasih ke mereka sebagai bentuk pengabdian kita. Karena seperti ini, kalau kita melakukan sesuatu, misalnya di organisasi, itu kan pasti ada job desk-jobdesknya atau pekerjaan-pekerjaannya. Nah, kalau misalnya kita aktif di situ, maka kita akan mendapatkan kesempatan, mendapatkan manfaat dari organisasi itu. Tapi kalau misalnya kita cuma ikut aja, ikut temen atau cuma ya daftar cuma datang dan juga rapat. Rapatnya diem aja. Terus apa yang kamu dapatkan dari organisasi itu? Yeah. Jadi, mungkin untuk teman-teman semua, kalau emang mau ikut organisasi, dijaga atau dibuat mindset-nya itu jangan cuma ikut aja. Karena kalau kamu cuma ikut aja, gak bakal dapat apa-apa. Jadi kamu harus aktif dan juga memberikan apa yang kamu bisa untuk ya itu nanti akhirnya ya ke kamu sendiri gitu loh. Karena untuk bisa ngomong aja itu ya itu sudah bagus. Apalagi kalau kamu di organisasi, kamu bisa ngomong pada saat rapat, gak cuma diem iya-iya aja. Karena kan pasti kalau di organisasi itu dilatih bagaimana kamu menyampaikan pendapat, bagaimana kamu berpikir untuk kedepannya, bagaimana kamu untuk mengatur dirimu sendiri. Nah, kalau kamu tidak memperlihatkan itu, ya udah tidak ada yang bisa kamu dapatkan dari organisasi itu. Mungkin itu sih dari aku.
0: Jos istimewa teman berdua. Jadi ini ya, apa namanya? Kalau katanya teman-teman tuh kalau misalkan kamu itu pengen melihat keindahan laut, kalian tuh harus benar-benar masuk teman berdua gitu ya. Menyelam biar kalian tahu indahnya laut tuh seperti apa, terumbu karangnya seperti apa, ikan-ikannya seperti apa. Kalau cuman kalian berada di pinggir pantai, kalian enggak bakalan dapetin itu teman berdua. Kalau dari Fauzi, 1 menit, gas.
2: Oke. Dari aku sendiri untuk teman-teman berdua, terutama bagi kaum-kaum muda, itu mumpung kita masih muda, kita itu harus bisa mungkin perbanyak pengalaman-pengalaman.
0: Nah, benar. Ya,
2: karena ya untuk apa ya masa depan kita lah, masa untuk mungkin mencari pekerjaan atau yang lain-lain. Di organisasi kan kita juga apa ya diajarkan dengan sistem bekerja dengan baik, terstruktur, jadi seperti itu. Terus bagi kaum muda juga jangan apa ya, jangan takut untuk berbuat kesalahan di masa muda, karena
0: jangan takut salah ya, jangan takut gagal gitu ya.
2: Jangan takut gagal karena kegagalan atau kesalahan itu masih bisa diperbaiki juga di masa-masa kita. Terus jangan pernah menyerah ketika menghadapi masalah yang rumit. Terus hadapi masalah itu meskipun itu rumit sampai selesai.
0: Iya,
2: seperti itu.
0: Oke, intinya teman berdua, kalian jangan takut untuk melangkah, teman berdua ya. Karena ketika kalian tidak melangkah, nah kalian tidak akan bisa mendapatkan apa yang kalian dapetin kan. Kalau misalkan kalian melangkah walaupun ada tantangan, pokoknya terus melangkah pokoknya teman berdua ya, sampai kalian dapat apa yang kalian inginkan. Oke deh, terima kasih untuk kalian semuanya teman berdua. Terima kasih untuk Kak Cakra, terima kasih untuk Kak Fauzi ya. Semoga malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya teman berdua, dan tetepan bareng tetap barengan Ewin ya di Jaga Malam teman berdua, karena juga aku udah siapin banyak sekali informasi yang bakalan aku share ke kamu semuanya. So aku juga terima kasih untuk kalian yang mendengarkan aku di malam hari ini bareng sama Kak Cakra dan Kak Fauzi teman berdua, tetap di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Aku Ewin Ramadan pamit.
1: Saya Cakra.
2: Saya Fauzi.
0: Bye-bye.

0: biasanya olahraga itu lari atau angkat beban? Di Pulau Nias, ada tradisi ekstrim bernama Fahombo atau lompat batu. Para pemuda harus melompati tumpukan batu setinggi sekitar 2 meter. Dulu, ini adalah syarat kedewasaan dan latihan untuk jadi prajurit. Gak cuma butuh kekuatan fisik, tapi juga keberanian dan teknik. Sekarang, tradisi ini jadi daya tarik wisata sekaligus simbol semangat pantang menyerah.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak, gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2FM.
7: Pro 2FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Kita masih akan terus menemani kamu semuanya. Aku Ewin Ramadan masih semangat banget teman berdua untuk menemani malam hari ini. Spesial untuk kamu semuanya teman berdua, kita bakalan ngebahas seputar apa nih? Ya, ini kita bakalan ngebahas ya salah satu hal yang kayaknya ini perlu banget teman berdua. Jadi kita bakal ngebahas seputar pernah nggak ngerasa nggak cukup baik dibanding orang lain. So teman berdua, kalau misalkan kita ngomongin seputar pernah enggak gitu ya, kamu ngerasa enggak cukup baik dibanding orang lain, coba kita lihat ya. Ada yang misalkan kita ngelihat teman kita, teman berdua ngelihat teman kita yang mungkin wah udah punya pekerjaan bagus, ada yang udah nikah, ada yang bisnisnya berkembang teman berdua, ada juga yang wih bisa jalan-jalan kemanapun ya, atau ke luar negeri. Ada yang setiap buka Instagram hidupnya kelihatan sempurna banget gitu ya, kelihatan apa setiap buka TikTok kayaknya wah hedon banget teman berdua. Sementara kita gitu masih di tempat yang sama, ya kan? Terus tanpa sadar muncul satu kalimat dalam hidup kita, widih, kok hidupku nggak sehebat mereka ya, widih. Padahal yang sering kita lihat dari media sosial ini hanyalah potongan kehidupan seseorang teman berdua. Kita melihat itu pencapaiannya gitu, tapi nggak melihat apa ya ketika dia merasa tertekan teman berdua, mungkin setiap malam dia menangis gitu ya. Kita melihat keberhasilannya tapi nggak melihat berapa kali dia gagal. Kita hanya melihat hasilnya tapi nggak mau melihat perjalanan panjang di belakangnya itu seperti apa. Dan kita lebih apa ya melihat juga ini lebih berbahaya. Ada ketika kita mulai menggunakan kehidupan orang lain sebagai alat untuk alat ukur ya, untuk menilai diri sendiri. Nah ini bahaya teman berdua. Umur segini kok aku belum punya apa-apa ya, teman-temanku udah sukses, aku masih gini-gini aja, aku kayaknya gak sehebat mereka. Nah coba deh malam hari ini aku pengen tahu gitu, pernah gak sih kamu membandingkan hidupmu dengan orang lain sampai akhirnya tuh merasa minder sama diri sendiri? Boleh kamu ceritain deh teman berdua ya, boleh kamu ceritain, ntar Ewin bakal bacain teman berdua sampai dengan jam 11 malam. Jadi langsung aja WhatsApp Ewin di 081559708950.

0: Tahukah kamu, di dunia ini ada tempat yang hampir tidak pernah turun hujan selama puluhan tahun. Tempat itu adalah Gurun Atacama di Chili, yang dikenal sebagai salah satu tempat paling kering di bumi. Bahkan, di beberapa wilayahnya, hujan bisa tidak turun selama lebih dari 50 tahun. Karena kondisi ekstrim ini, tanah di sana sangat mirip dengan permukaan planet Mars dan sering digunakan ilmuwan untuk melakukan penelitian tentang kehidupan di luar angkasa. Menariknya, ketika hujan akhirnya turun, meskipun sangat jarang, gurun ini bisa berubah menjadi lautan bunga yang indah, seolah hidup kembali setelah sekian lama tertidur. Dari sini kita belajar, bahkan tempat paling kering sekalipun masih punya kesempatan untuk mekar di waktu yang tepat.
1: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
2: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
3: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
4: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nggak sistem irigasi di Bali ini sudah berjalan lebih dari 1000 tahun dan masih digunakan sampai sekarang? Sistem subak diperkirakan sudah ada sejak abad ke-9. Berdasarkan prasasti Bali kuno sekitar tahun 896 Masehi yang menyebut pengolahan air untuk pertanian. Subak bukan hanya sistem irigasi, tapi juga organisasi sosial petani yang mengatur pembagian air secara adil. Air dialirkan dari sumber seperti danau atau mata air. Kemudian didistribusikan melalui terasering sawah dengan sistem yang terstruktur. Menariknya, pengelolaan subak didasarkan pada filosofi Trihita Karana, yaitu keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Setiap keputusan dilakukan secara musyawarah oleh para petani. Karena keunikan sistemnya yang menggabungkan teknologi, budaya, dan spiritualitas, subak diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun

0: Hey, main game Flatirian Arkia. Eh, kalau game ini sih kakak udah tamat maininnya loh. Dari tahun kemarin malah.
1: Apa sih kak, berisik banget deh. Jangan kasih spoiler please kalau udah tamat mainnya. Tapi, sumpah ya kak ya, nih game keren banget. Sayang ya Indonesia gak ada yang bisa bikin game ginian. Loh, kak, kok di pause?
0: Kayaknya sebelum main game ini wajib banget googling dulu deh. Game ini besutan Agate, developer game asli Indonesia. Gimana game buatan dalam negeri? Keren kan?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman berdua masih bareng aku Ewin Ramadan, kita lanjutin lagi ya. Jadi teman berdua, ini udah ada satu tanggapan yang udah masuk ini dari Nisa, teman berdua di Jember. Mengenai apa ya? Pernah enggak kamu membandingkan hidupmu dengan orang lain sampai akhirnya merasa minder sama diri sendiri, teman berdua? Ini menurut si Nisa ya, sering banget katanya. Apalagi kalau lihat teman-teman yang seumuran udah punya rumah, kendaraan ataupun pekerjaan bagus. Kadang aku ikut senang tapi setelah itu malah mikir, aku kapan ya, katanya gitu teman berdua. Ya ini apa ya? Ya manusiawi lah teman berdua, ya manusiawi. Kita boleh terinspirasi dengan pencapaian orang lain teman berdua. Tetapi jangan sampai pencapaian mereka ini berubah menjadi alasan untuk membenci kehidupan kita sendiri. Itu gak boleh teman berdua ya. Jangan sampai ya, jangan sampai pencapaian teman kalian kah atau orang-orang yang kalian lihat di Instagram ataupun di TikTok ini merubah teman berdua, berubah jadi alasan untuk kita membenci kehidupan kita. Itu gak boleh ya. Kalau menurut aku sih haram gitu teman berdua, jangan. Jadi kadang masalahnya bukan karena kita benar-benar gagal teman berdua, tetapi karena kita terlalu sering melihat keberhasilan orang lain. Kita lupa gitu ya bahwa setiap orang itu punya garis waktunya masing-masing. Ada orang yang sukses di usia 20-an ya, ada yang baru menemukan jalan di usia 30-an, ada seperti itu teman berdua. Ada yang harus jatuh berkali-kali sebelum akhirnya bisa bangkit, bisa berdiri. Ada juga orang yang kelihatannya udah mendapatkan semuanya gitu ya, padahal sebenarnya masih sedang mencari kebahagiaannya sendiri gitu. Jadi kalau misalkan hari ini kamu belum berada di tempat yang kamu inginkan, bukan berarti kamu gak cukup baik teman berdua, tapi ya mungkin kamu masih apa ya, di fase perjuangan. Kamu mungkin kamu masih dalam perjalanan lah teman berdua ya. Ya jadi aku kasih ini ya, apa namanya? Ini kalian bayangin sendiri teman berdua. Bayangkan dua orang ya naik ke gunung. Satu orang udah sampai duluan, yang satu masih ada di tengah perjalanan. Apakah yang belum sampai ini berarti dia gagal? Enggak juga, belum tentu teman berdua. Ya karena yang kita lihat itu hanya posisi mereka sekarang gitu. Dan apa ya, kita hanya melihat itu saja teman berdua ya. Kita melihat posisi sekarang, kita gak tahu dari mana mereka memulai, dan kita juga gak tahu perjalanannya seperti apa yang harus mereka lalui. Jadi kalau misalkan malam ini kamu sedang ngerasa tertinggal gitu ya, ya kamu bisa ini apa namanya, ya cobalah berhenti sebentar gitu ya, lihat ke belakang. Mungkin kamu memang belum sampai ke tempat yang kamu inginkan, tapi ya dilihat juga seberapa jauh kamu sudah berjalan. Sekarang giliran kamu gitu. Jadi sekali lagi teman berdua, kamu bisa ceritain ya, apa satu hal yang di dalam hidupmu yang dulu kamu pikir gak akan bisa kamu capai, ternyata sekarang udah kamu punya. Nah nih, kamu bisa ceritain teman berdua ke aku gitu ya. Atau apa

Atau pernah enggak kamu ngebandingin hidup kamu dengan orang lain sampai akhirnya merasa minder sama diri sendiri? Langsung aja di 081559 78950.

0: pendidikan di Finlandia. Dikenal sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik dan paling unik di dunia. Di sana, siswa hampir tidak punya PR dan jarang menghadapi ujian standar sampai tingkat SMA. Sistemnya fokus pada kesetaraan, jam sekolah yang lebih santai, dan kepercayaan penuh pada guru dengan tujuan utama bikin siswa belajar dengan bahagia.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
2: Udahlah, cuma netes doang.
3: Leganya.
1: Habisin dong, lumayan itu airnya.
3: Udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap

George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country,

buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

Bacain lagi ya untuk tanggapannya dari teman Pro 2. Wih. Ini nih, jadi dari Bagas di Bondowoso. Kak Ewin, dulu aku mikir gak akan bisa punya pekerjaan tetap. Sekarang memang belum punya jabatan tinggi, tapi sudah bisa membantu orang tua dari hasil kerja sendiri. Wih, keren. Keren, keren, keren. Kalau dipikir-pikir ternyata aku juga sudah berkembang katanya. Ini sangar membro dua ya. Kadang kita itu terlalu sibuk melihat orang yang ada di depan gitu ya. Makanya ini penting banget teman bro dua. Gak usah terlalu sibuk melihat pencapaian orang. Gak usah terlalu sibuk kalian tuh ketika orang-orang itu berhasil mendapatkan ini, berhasil mendapatkan ini, berhasil mendapatkan ini. Gak usah terlalu sibuk lihat yang seperti itu teman bro dua. Boleh kita itu melihat ya kan. Boleh kita itu melihat untuk memotivasi diri kita sendiri saja. Tetapi kalau misalkan itu sampai membuat kamu itu merasa nggak berguna ataupun kalian merasa kesel dengan diri kalian sendiri, wah itu nggak sehat banget teman berdua ya. Jadi kadang kita terlalu sibuk melihat orang yang ada di depan, melihat orang yang udah sukses, melihat orang yang pencapaian orang-orang yang atau teman-teman kita yang sudah bisa beli ini beli itu. Tapi lupa melihat versi diri kita yang dulu. Padahal mungkin ya, dirimu hari ini adalah versi dirimu yang dulu pernah kamu doakan teman pro dua. Jadi ya itu tadi sih, intinya kalau misalkan kalian tuh berjalan ya kan, berjalan tuh sambil diiringi doa, sambil diiringi rasa syukur teman pro dua, sambil melihat-lihat ke belakang gitu ya. Oke deh, aku masih nungguin lagi untuk kalian semuanya yang pengen memberikan tanggapan teman pro dua. Ini ada dari Kak, siapa lagi nih ya, bentar lagi deh aku bakal bacain ya.

Tahukah kamu, keselamatan pesawat ternyata dipengaruhi satu rumus dari Indonesia. Pada tahun 1960-an, B.J. Habibie mengembangkan teori yang dikenal sebagai Crack Progression Theory atau Habibie Factor. Saat itu, Habibie meneliti bagaimana retakan kecil pada badan pesawat bisa berkembang akibat tekanan berulang selama penerbangan. Ia menemukan cara perhitungan titik kritis sebelum retakan menjadi berbahaya. Penemuan ini kemudian digunakan dalam industri dirgantara untuk meningkatkan efisiensi perawatan dan keselamatan pesawat. Hingga kini, prinsip perhitungan tersebut menjadi salah satu referensi penting dalam desain dan pemeliharaan

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa, emosi saya.
1: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ngeri, Ma.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang.
0: Enggak, Ma. Enggak. Ampun.
3: Papa!
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak, Ma. Ampun!
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman pro dari manapun kamu ya. Masih barengan aku Edwin Ramadan dan tentunya teman pro 2. Kalau misalkan mungkin ya, mungkin malam ini ada yang sedang merasa ketinggalan. Ya kan? Kalau misalkan perempuan mungkin merasa apa ya? Merasa kurang cantik misalkan. Merasa ya banyaklah teman pro 2 ya. Kalau laki-laki merasa kurang ganteng, merasa kurang ini, kurang itulah ya, sama lah intinya ya, kurang pintar, kurang sukses, kurang kaya, misalkan seperti itu. Atau kalian lagi ngerasa kalian gak sehebat orang lain misalkan. Tapi coba kita ubah sedikit cara berpikirnya teman pro 2 ya. Jadi kita ubah sedikit cara berpikir teman pro 2. Kamu gak harus menjadi seperti orang lain untuk menjadi berharga gitu. Kamu gak harus punya pencapaian yang sama, gak harus punya kehidupan yang sama, gak harus ngikutin kecepatan orang lain mungkin teman pro 2 ya. Karena hidup itu bukan perlombaan. Sekali lagi teman pro 2, hidup itu bukan perlombaan yang semua orang harus mencapai garis finish yang pada waktu yang sama lah. Ya kalau misalkan teman kamu udah sampai duluan, ya coba kasih apresiasi. Kalau misalkan kamu masih berjalan, ya terus aja berjalan gitu. Pelan gak masalah, berhenti sebentar untuk istirahat misalkan, itu juga gak masalah teman pro 2. Yang penting jangan berhenti hanya karena kamu merasa orang lain lebih daripada kalian teman pro 2. Jangan berhenti ya. Dan satu hal yang mungkin perlu kamu dengar malam ini, kamu gak harus menjadi luar biasa loh. Kamu gak harus jadi luar biasa setiap hari untuk tetap menjadi seseorang yang berharga. Ada hari ketika kita produktif, ada hari ketika kita gagal, ada hari ketika kita percaya diri teman pro 2. Ada hari ketika kita meragukan diri sendiri, it's okay gitu. Itu bagian dari menjadi manusia seperti itu. Jadi sebelum kalian tidur malam ini teman pro 2, gak usah berpikiran bahwa kok aku gak seperti mereka gitu ya. Kenapa saya tidak bisa sesukses teman saya misalkan seperti itu. Ya itu ya, kita harus merubah pola pikir kita. Apa satu hal kecil yang bisa kita lakukan besok supaya kita bisa lebih baik daripada hari ini teman pro 2. Karena mungkin kita gak perlu ini, gak perlu mengalahkan siapa-siapa, kita cuma perlu terus tumbuh gitu ya. Ada ada respon lagi teman pro 2, ada tanggapan lagi dari kalian semuanya. Ini dari Raka ya, di Jember teman pro 2. Aku baru sadar ternyata selama ini aku terlalu sibuk kak untuk membandingkan diri sendiri sama orang lain. Padahal kalau dibandingkan dengan diriku yang dulu, ternyata banyak juga yang udah berubah gitu. Ya ini betul ya teman pro 2, ini okay nih. Mungkin malam ini gitu ya, mungkin mulai malam ini jangan membandingkan bab pertama hidupmu dengan bab ke-20 milik orang lain. Kita semuanya punya cerita brother ya, kita semuanya punya cerita, kita semuanya punya perjalanan. Dan setiap cerita ya, setiap kisah hidup seseorang itu punya waktunya sendiri. Jadi terus aja jalan gitu ya. Jalani terus gitu, tanpa henti teman pro 2. Ya maksudnya bukan tanpa henti, maksudnya istirahat sebentar gak apa-apa. Kalau capek istirahat gitu ya. Kalau misalkan kalian capek terus-terusan, wah kayaknya capeknya lebih-lebih.

0: kalau tisu yang kita buang ke kloset bisa langsung hancur dan larut. Ternyata, tisu dibuat dari serat kertas yang memang didesain mudah hancur saat kena air. Jadi, saat disiram, seratnya cepat terurai dan ikut mengalir di saluran pembuangan. Berbeda dengan tisu basah, atau bahkan bahan lainnya seperti plastik yang tidak mudah terurai. Oleh karena itu, boleh saja membuang tisu biasa pada kloset. Tapi ingat, jangan buang tisu basah atau sampah lainnya ke kloset, karena bisa bikin saluran air jadi mampet.
1: Kok nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lanjut lagi teman berdua ya. Oke. Jadi teman berdua, mungkin yang jadi ini ya, jadi pesan asik. Mungkin jadi pesan buat aku, teman berdua, buat Ewin di sini dan juga buat kalian semuanya. Kita enggak perlu mengalahkan siapa-siapa, teman berdua ya. Kita fokus untuk kita bisa terus tumbuh, terus berkembang, teman berdua. Jadi hidup kita tetap berharga gitu ya. Bahkan ketika pencapaian kita itu belum terlihat oleh orang banyak. So, gak usah terlalu memikirkan banyak orang, teman berdua. Gak perlu terlalu memikirkan pencapaian orang. Gak perlu memikirkan apa ya, apa yang kalian lihat di media sosial gitu. Mungkin teman kalian udah bisa beli rumah di umur segini, udah bisa beli mobil dan lain sebagainya itu, teman berdua. Udah bisa punya pekerjaan yang mapan, pekerjaan yang oke, teman berdua. Karena semuanya itu ada waktunya, teman berdua ya. Setiap cerita kita, setiap kisah kehidupan manusia itu punya waktu, teman berdua. Ada yang umur 20 tahun udah bisa, wah, udah bisa mapan. Ada yang masih harus berjuang. Ada yang umur 30 tahun aja masih baru menemukan sesuatu yang apa namanya, mungkin dia cari selama ini, teman berdua. Ya begitulah hidup gitu ya, begitulah hidup. Dan manusia memang seperti itu, teman berdua. Bayangin aja kalau misalkan semua manusia itu sama gitu ya. Kalian melihat semuanya itu sama, kan gak asik juga gitu ya. Jadi memang itu suatu bentuk keadilan oleh Tuhan gitu ya. Jadi banyak-banyak bersyukur, teman berdua. Banyak-banyak melihat lagi ke belakang. Gak usah terus lihat ke depan, apalagi melihat orang lain, teman berdua. Kita boleh melihat orang lain hanya untuk memotivasi diri kita sendiri, untuk membuat diri kita terpacu, ya kan, biar bisa seperti itu juga, seperti apa namanya, biar termotivasi untuk bisa bangkit, untuk bisa berkembang. So, itu tadi ya, hidup kita itu berharga, teman berdua, bahkan ketika pencapaian kita belum terlihat oleh orang banyak. Ya, jaga diri, jaga pikiran, jangan terlalu keras kepala. Jangan terlalu keras kepada diri kita sendiri. Ya, slow aja. Slow, slow, slow, slow. Kira-kira kalau gitu, teman berdua, ya ini gak kerasa banget. Udah waktunya Ewin untuk melanjutkan lagi, teman berdua, program acara yang selanjutnya. Ini jam 11 ada Jazz Music sebagai teman kalian untuk beristirahat ya. Dengerin aja musiknya, teman berdua, enak kok. Produ FM RRI Jember ini punya banyak sekali lagu-lagu yang oke, banyak sekali lagu-lagu yang bisa bikin kita lebih semangat lagi dengan bah

0: bahan siaran yang bisa bikin kita bangkit lagi teman-teman berdua. Jadi tetap pantengin kita ya, dengerin kita di 89,5 FM Produa RR Jember, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sebelum ada kaca seperti sekarang, kira-kira manusia bercermin pakai apa ya? Sejarah cermin ternyata sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Manusia menggunakan batu obsidian, batu vulkanik berwarna hitam yang dipoles hingga mengkilap sebagai cermin pertama. Temuan ini berasal dari wilayah Anatolia yang kini menjadi bagian dari Turki. Seiring waktu, peradaban Mesir dan Romawi kuno mulai menggunakan logam seperti perunggu dan tembaga yang dipoles sebagai cermin. Meski tidak sejelas sekarang, benda ini sudah cukup untuk melihat refleksi wajah. Perubahan besar terjadi pada abad ke-16, sekitar tahun 1500-an, ketika pengrajin kaca di Murano Venesia berhasil membuat cermin kaca dengan lapisan logam di bagian belakangnya. Teknologi ini menjadikan pantulan jauh lebih jernih dan mulai digunakan oleh kalangan bangsawan Eropa. Kemudian pada tahun 1835, ahli kimia Jerman Justus von Liebig mengembangkan teknik pelapisan perak di kaca yang menjadi dasar pembuatan cermin modern hingga sekarang. Jadi dari batu sederhana hingga teknologi kimia, cermin adalah hasil perjalanan panjang inovasi manusia.
1: Aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Kalau ngomongin soal teori evolusi, kita nggak bisa nih misahin hal tersebut dengan sosok Charles Darwin. Karena selama 2 abad terakhir, ia dikenal sebagai naturalis Inggris dan juga ahli geologi karena kontribusinya melalui teori evolusi. Ia lahir di Shrewsbury, Inggris pada 12 Februari 1809. Pada era Victoria, Darwin sempat menggembarkan masyarakat yang religius dengan teorinya yang mengungkap bahwa binatang dan manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Namun, berkat teorinya itu, ia dapat memikat keingintahuan ilmuwan profesional. Dan pada saat kematiannya, citra evolusi telah menyebar melalui semua sains, sastra, dan juga politik.

Hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Tidak terasa teman Prodau, udah waktunya Ewin pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya di hari ini teman Prodau bersama Prodau FMR Jember. Dan dari Jalan Lejen Panjaitan 51 Jember, Ewin pamit, selamat beristirahat. Hari Jember sekali di udara tetap di udara sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember. Siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz edisi hari ini Senin 21 September 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi. Selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

teman perdua, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Pro2, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Pro2 FM Jember, teman terbaik kamu.

Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu. Ini selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi ini edisi hari Senin 21 September 2026 barengan aku Ewin Ramadan. Di pagi hari ini yang udah siap menemani kamu semuanya dengan beberapa rangkaian program acara teman Pro 2. Dan untuk memulai pagi hari ini kamu bakal ditemani dengan Yas Music, dengan lagu-lagu yang enak-enak banget tentunya di pagi hari ini teman Pro 2 ya, dari jam 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program acara Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Wah. Nih, aku udah siapin ya teman Pro 2 untuk informasi-informasi menarik yang bakalan aku sampaikan ke kamu semuanya. Dan tentunya juga lagu-lagu di program acara Spada ini baru-baru teman Pro 2. Enak-enak banget buat kita dengerin di pagi hari ini. Apalagi kamu semuanya yang udah mulai beraktivitas tuh. Enak banget tuh dengerin lagu-lagu di pagi hari ini bareng aku di Jazz Music dan juga Spada teman Pro 2. Lanjut lagi nanti di jam 9 ya, kita bakalan masuk ke Spada Insight, inspirasi pagi terupdate. Kamu bisa gabungan dari jam 9 sampai dengan jam 10 teman Pro 2, tentunya dengan tema-tema yang menarik dan juga seru banget untuk kita ikutin teman Pro 2 ya. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Fatahillah Ali teman Pro 2. Jagalah auratmu wahai saudariku. Dan ya oke deh teman Pro 2 ya, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Ewin Ramadan teman Pro 2. Selamat beraktivitas dan tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Teman bro dua, yang semoga dirahmati Allah dimanapun kita berada. Sebuah fenomena yang menyedihkan kita sering lihat setiap hari. Padahal fenomena ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang sekarang melihat seakan-akan tidak peduli, bahkan tidak acuh lagi dengan hal ini dan menganggapnya sudah suatu hal yang biasa. Betapa banyak wanita yang menyingkap auratnya, menaikkan pakaiannya dan tidak merasa malu sedikit pun dengan semua itu. Teman-teman sekalian, kita harus tahu bahwa perintah menutup aurat bagi wanita muslimah adalah wajib hukumnya. Menjadi dosa besar ketika ditinggalkan tanpa adanya uzur syar'i. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang langsung memerintahkan wanita untuk menutup auratnya. Coba deh dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan juga wanita kaum muslimin, ayyudnina 'alaihinna min jalabibihin, agar mereka itu menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Dzalika adana ay yu'rafna fala yu'dzain, yang demikian itu lebih mudah bagi mereka untuk dikenal bahwa mereka adalah wanita yang menjaga kehormatannya. Fala yu'dzain, dan mereka tidak akan diganggu. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah adalah Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba kita renungkan, wahai saudariku muslimah, siapa yang mengatakan firman ini? Siapa yang mengatakan hal ini? Allah Ta'ala, Rabb kita, pencipta kita, pemberi rezeki kita. Yang mana hal ini menunjukkan betapa agungnya perkara ini. Tapi kenapa sekarang kita lebih sering meremehkan hal ini? Apa sulitnya bagi kita untuk menutup aurat kita? Apa yang mencegah diri kita untuk menutup keindahan tubuh kita di depan orang-orang yang bukan mahram untuk kita? Apa kita akan merugi dengan kita tidak menampakkan aurat kita di depan orang lain? Atau kita takut untuk dikucilkan oleh orang-orang? Atau kita takut dihina, direndahkan oleh manusia dengan kita menutup aurat kita? Demi Allah, wahai saudariku, ketika kamu menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, kamu tidak akan hina dengan celaan manusia. Ingat bahwa celaan manusia itu tidak berarti untuk kita. Apa yang mencegahmu dari kamu menjaga kemuliaan dirimu? Dari kamu mendapatkan keridhaan dari Sang Pencipta? Dari kamu terhindar dari panas dan menyeramkannya api neraka? Saudariku, jangan pernah kamu merasa ketika kamu menjelukkan hijabmu ke seluruh tubuhmu, kamu akan menjadi jelek atau hina. Apakah salah manusia? Apalah celaan manusia ketika Sang Pencipta sudah memuji kita? Apalah hinaan mereka dan murka mereka apabila Sang Pencipta, Sang Pemilik langit dan bumi sudah ridho dengan apa yang kita lakukan? Bukankah kamu mengklaim kalau kamu ini beriman? Kamu seorang muslim. Kenapa begitu sulit bagimu untuk menutup aurat yang itu bertujuan menjaga kemuliaanmu? Agar kamu tidak diganggu, tidak dilihat atau dibayang-bayangin oleh orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Saudariku, tahu gak kamu bagaimana dulu para sahabat perempuan ketika ayat ini turun? Ketika ayat tentang perintah menjulurkan hijab atau wajibnya hijab itu turun, apa yang mereka lakukan, tahu gak? Ummu Salamah menceritakan bahwasanya ketika ayat ini turun, para wanita mulai detik itu keluar dari rumah mereka seakan-akan di kepala mereka itu ada gagak. Dan mereka memakai pakaian yang hitam semuanya.
1: mereka langsung mengamalkan ayat ini. Iya, mereka adalah wanita-wanita yang sudah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sepatutnya bagi kita sebagai seorang muslim adalah mencontoh mereka, agar kita bisa menjadi seperti mereka, itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ketika mendengar perintah dari Allah dan Rasulnya, mereka langsung laksanakan tanpa pikir panjang. Mereka tidak peduli dengan cibiran dan hinaan orang kepada mereka. Selama ini adalah perintah sang pencipta dan utusannya, mereka akan lakukan. Dan tidak ada keberatan di hati mereka untuk melakukan hal ini. Mereka kokoh hati mereka, keimanan mereka kuat, tertancam kuat di hati mereka, sehingga mereka tidak takut sedikit pun untuk menjalankan hal ini. Saudariku, apakah kamu lebih mengedepankan kehinaan diri daripada kemuliaan jiwa? Apa kamu masih terbawa dengan sebuah sudut pandang yang sesat, jilbabi dulu hatimu baru tubuhmu? Ini sebuah pandangan yang sangat sesat. Saudariku, menutup diri kita atau menjilbabi hati kita itu dengan menjilbabi tubuh kita dahulu dari menyingkap aurat, bukan sebaliknya. Hatimu tidak akan terjaga kalau luarnya tidak dilindungi. Teman Pro 2, ada hadis yang cukup kita takut untuk menyikap aurat kita sebagai seorang muslimah. Rasulullah SAW pernah bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan manusia dari penduduk neraka yang aku belum pernah melihat mereka. Salah satunya beliau menyebutkan, nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'amthali aslimatil bukhtil ma'ilah. Mereka adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang mereka enggan dengan kebenaran, justru mereka malah mengajak orang-orang untuk berjalan di atas kesesatan. Kepala mereka itu seperti punuk onta yang miring. La yadkhulunal jannah wa la yajiduna riha. Mereka enggak akan masuk surga dan mereka tidak akan mendapati wanginya surga. Wa inna rihaha la tujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal wanginya surga itu bisa kita cium dari jarak demikian dan demikian. Ini sebuah ancaman yang besar, wahai saudariku. Ancaman kamu tidak bisa masuk surga dengan sebab kamu tidak mau menutup aurat kamu. Apalah kehidupan dunia ini? Kita cuma sebentar hidup di dunia ini. Terus kamu mau mengorbankan kehidupan yang sebentar ini dengan kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Kamu lebih mengedepankan hawa nafsu kamu daripada perintah sang pencipta. Yang padahal perintahnya ini, itu untuk kembali kebaikan yang kembali kepada dirimu sendiri. Dan kami coba kasih solusi. Kalau kamu mau istiqomah dengan hijab dan menutup aurat, carilah circle yang isinya orang-orang soleh. Itu orang-orang yang akan mengingatkan kamu dengan surga dan neraka, yang akan menegur kamu ketika kamu terjerumus dalam kemaksiatan, yang akan mengingatkan kamu tentang pedihnya siksaan Allah, dan yang akan selalu mendoakan kamu dimanapun kamu berada. Coba carilah circle seperti ini. Circle di mana para wanitanya adalah orang-orang yang menutup tubuh mereka, orang-orang yang mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka berkumpul dengan tujuan karena mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudariku, ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjadi motivator bagi kita agar kita bisa lebih istiqamah di dalam menjalankan perintah menutup aurat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan manusia yang nanti pada hari kiamat, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan naungan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Syabun nasha fi ibadatillah wa rajulani ijtama'a 'alaihi wa rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa iftaraqa 'alaihi. Dua golongan ini, yang pertama adalah seorang pemuda yang dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tumbuh dengan ketakwaan. Dia tumbuh dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang diantaranya adalah menutup aurat. Dan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang mereka saling mencintai satu sama lain karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu karena Allah, mereka berkumpul karena Allah. Mereka bersama, berjalan bersama itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ditinggal pergi yang satu karena mereka yakin bahwa ini adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka cobalah cari circle orang-orang yang dapat membantu kamu semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan circle orang-orang yang makin membuat kamu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat sekitar kita sekarang. Betapa banyak teman-teman kita yang sekarang tidak pernah acuh dengan urusan agamanya. Tidak pernah acuh dengan permasalahan salatnya. Tidak pernah acuh dengan permasalahan menjaga auratnya. Berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahram. Bersentuhan dengan orang-orang yang bukan mahram. Pada Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seseorang ditancapkan paku di kepalanya yang panas dari api neraka itu lebih baik daripada dia harus bersentuhan dengan orang yang bukan mahram buat dia. Betapa banyak kita dapati perzinahan. Betapa banyak kita dapati sebuah pergaulan yang sangat merusak. Mabuk-mabukan, penggunaan narkoba, dan sebagainya. Ya memang betul, terkadang kita melihat itu hal yang biasa karena itu memang berada di kehidupan kita sehari-hari. Dan justru itu menjadi sebuah masalah. Ketika kita sudah menganggap sebuah kemungkaran, sebuah dosa itu hal yang biasa, itulah sebuah dosa dan itulah sebuah kesalahan. Para ulama pernah mengatakan, ketika kamu melakukan sebuah kemaksiatan, maka jangan pernah lihat apa yang kamu lakukan kemaksiatan itu. Atau kecil atau besar kemaksiatan itu. Tapi coba lihat siapa yang kamu maksiati. Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian salaf mengatakan, kalau kamu mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kamu bermaksiat dengan rezeki dan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kamu. Jangan kamu pakai pakaian yang sudah Allah berikan kepada kamu. Jangan kamu bernafas dengan oksigen yang sudah Allah kasih gratis buat kamu. Jangan kamu makan dengan makan yang sudah Allah rezekikan kepada kamu. Dan jangan kamu tinggal di bumi yang Allah sudah kasih buat kamu. Itu mereka mengatakan demikian. Agar orang-orang itu sadar dan menjauhi diri mereka dari yang namanya kemaksiatan. Karena kita selalu berpikir bahwa kemaksiatan nanti Allah ampuni. Betul, Allah akan ampuni. Itu kalau memang kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sebagai pemuda, ini sering sekali kita mentaswif atau menanti-nanti atau mengakhirkan taubat kita. Menganggap bahwasanya nanti kita ketika tua juga akan taubat. Gak ada cerita kayak gitu. Semuanya di awal dari pertama sampai dengan akhir. Kalau dari awal kamu istiqomah, maka sampai akhir pun kamu insya Allah istiqomah. Tapi kamu kalau dari awal sudah tidak ada yang namanya istiqomah, kemudian kamu berharap istiqomah di akhirnya, gimana ceritanya? Maka saudariku, cobalah cari teman-teman yang mereka akan menggandengmu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka akan mengajak kamu untuk selalu ingat kepada Allah. Yang mereka akan memelukmu ketika kamu mendapati musibah. Bukan teman-teman yang akan meninggalkan kamu ketika mereka sudah selesai dari kebutuhan kamu. Bukan teman-teman yang mereka datang kepadamu hanya tujuan untuk berhutang kepadamu. Atau teman-teman yang bertujuan datang kepadamu hanya untuk meminta soal ujian. Atau teman-teman yang datang kepadamu hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka saja. Jangan. Carilah teman-teman yang akan menemani kamu sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati.
0: Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin."
1: Pada hari kiamat kelak, sahabat satu sama lain itu akan saling memusuhi satu sama lain.
0: Illa al-muttaqin, kata Allah.
1: Kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Di ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila."
1: Di hari kiamat kelak, nanti ada orang yang mengatakan, "Ya duhai, celakanya aku. Andai kata dahulu aku tidak menjadikan si fulan, si fulana ini teman atau teman dekat untuk aku.
0: Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani."
1: Dia telah membuat aku sesat dari mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika dzikir itu, ketika perintah atau ketika pengingat itu datang kepadaku.
0: Wa kana syaitanu lil insani khazula.
1: Dan sungguhnya syaitan bagi manusia itu seorang pengkhianat.
0: Jadi teman-teman, para dua sekalian, carilah circle-circle yang memang akan membantu kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Teman para dua, ada sebuah kisah yang menakjubkan. Kisah antara dua saudari perempuan, yang mana kakaknya ini adalah seorang perempuan yang Allah takdirkan dia ini lumpuh dan memiliki penyakit. Sedangkan adiknya adalah wanita yang sehat. Kakaknya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dia sudah divonis bahwa kehidupan dia tidak lama lagi. Setiap hari dia baca Quran, setiap hari dia salat. Sedangkan adiknya kebalikannya. Adiknya merasa kehidupannya masih lama. Dia enggak pernah salat, dia tidak pernah baca Quran. Dia tidak menghiraukan sedikit pun tentang permasalahan kehidupan akhirat dia. Sampai suatu ketika, adiknya ini melihat kakaknya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kakak senantiasa menasihati dia tentang menutup aurat, tentang ingat dengan kehidupan akhir. Sampai pada suatu titik, Allah takdirkan kakaknya meninggal. Dan itu menjadi sebuah ujian yang berat bagi adiknya. Sekalipun adiknya tidak mau mendengar kakaknya, tapi dia begitu cinta kepada kakaknya. Dan ketika itulah, detik itulah dia berubah. Dia janji dia ingin berubah. Karena dia pernah mengatakan kepada kakaknya bahwa nanti aja aku akan berubah. Akhirnya Allah takdirkan ia mendapat hidayah dengan kepergian kakaknya. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau berubah ketika Allah sudah ambil sebuah nikmat dari kita? Ketika Allah ambil orang yang kita sayangi dari kita, jangan sampai hal itu terjadi. Dapatlah hidayah tanpa perlu kehilangan sesuatu. Dan yang terakhir, teman dua sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Uritun nar." Aku pernah ditampakkan neraka kepadaku. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa." Kemudian aku dapati bahwasanya kebanyakan penduduk neraka adalah wanita. Ya, wanita adalah orang-orang paling banyak penduduk neraka. Dengan berbagai dosa-dosa yang ia lakukan, tapi demikian juga, wanita itu begitu mudah untuk masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika wanita sudah menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga salatnya, dia puasa, dia zakat, kemudian dia menaati suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Masuklah ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang kamu kehendaki. Teman berdua, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.

Teman Pro 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua." Berbakti kepada kedua orang tua tidak selalu dengan harta. Ucapan yang lembut, perhatian yang tulus, membantu kebutuhan mereka, serta senantiasa mendoakan keduanya merupakan amal yang sangat mulia di sisi Allah. Jika orang tua masih bersama kita, manfaatkan setiap kesempatan untuk membahagiakan mereka. Jika mereka telah tiada, jangan pernah putus mengirimkan doa. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang berbakti dan meraih ridho-Nya melalui ridho kedua orang tua.

Teman berdua, segala nikmat yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, tidak ada alasan untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Luqman ayat 18, "Janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan di bumi dengan angkuh." Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, melainkan menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah karunia Allah. Semoga Allah membersihkan hati kita dari sifat sombong dan menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu'.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini. Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu. Saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah Universitas Muhammadiyah Indonesia resmi luncurkan PNPB teman Pro 2 tahun akademik 2026-2027. Informasi yang kedua, Pedro Acosta raih kemenangan perdana MotoGP di Austria. Informasi yang terakhir, KAI siapkan kereta Nusantara Explorer berkapasitas 91 pelanggan teman Pro 2. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, teman Pro 2 Universitas Muhammadiyah Indonesia resmi meluncurkan penerimaan mahasiswa baru atau PMB tahun akademik 2026-2027. Peluncuran tersebut ditandai dengan aksi panjat tebing atau wall climbing di halaman kampus yang terletak di Kota Bekasi Minggu 20 September 2026. Aksi tersebut digelar di sela-sela gelaran orientasi mahasiswa baru 2026 serta dilakukan langsung oleh Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Indonesia Sri Atmaja Putra Jatining Nugraha Nasir Rosidi. Dalam aksinya itu Sri tidak sendirian teman Pro 2, dan dia juga memanjat dinding buat butan bersama dengan sejumlah mahasiswa pencinta alam dari Universitas Muhammadiyah. Informasi yang kedua, Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Australia di sirkuit Red Bull Ring Minggu 20 September 2026. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing ya, ini mengungguli George Martin yang memulai balapan dari pole position. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting bagi Acosta setelah hampir 3 tahun menantikan kemenangan di kelas premier. Dia juga menjadi kemenangan istimewa ya bagi KTM di balapan kandangnya sendiri. Acosta mencatatkan kemenangan setelah sebelumnya mengoleksi 15 podium tanpa pernah finish terdepan di MotoGP. Dia bangkit dari kesalahan pada sprint sehari sebelumnya dan tampil konsisten sepanjang balapan utama teman Pro 2. Martin finish kedua dan memperlebar keunggulan klasemen menjadi 12 poin atas Marc Marquez. Sementara itu Marco Bezzenzi mengamankan posisi ketiga, hanya terpaut 0,192 detik dari rekan setimnya di Aprilia teman Pro 2. Informasi yang terakhir, PT Kereta Api Indonesia menyiapkan kereta wisata Nusantara Explorer berkapasitas 91 pelanggan demi mendukung pengembangan pariwisata Indonesia. Kehadiran sarana perjalanan wisata tersebut disampaikan guna menyambut perayaan hari ulang tahun ke-81 milik KAI. Rangkaian kereta tersebut telah melakukan perjalanan dari Bandung menuju Jakarta sebagai bagian dari tahapan persiapan operasional. KAI juga menyatakan informasi persiapan armada tersebut melalui siaran pers resmi pada Minggu 20 September 2026. Direktur Utama KAI Bobby Rosidin memberikan keterangan mengenai rancangan sarana transportasi wisata terbaru perseroan tersebut teman Pro 2. Pengerjaan sarana tersebut dikembangkan secara langsung oleh insan KAI melalui fasilitas Balai Yasa Surabaya Gubern. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu. Waduh, ketemu lagi bareng aku Ewin Ramadan di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Bagaimana pagi kamu hari ini teman Pro 2? Wah, apakah seseger itu? Oke, semoga aja pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan teman Pro 2. Kita selalu diberikan semangat untuk beraktivitas sehingga kita bisa melewati hari ini selalu dengan riang gembira teman Pro 2 ya. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini teman Pro 2 karena kita memang harus ya, harus bisa selalu mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Kuasa, termasuk nikmat kita bisa kembali berjumpa, nikmat kita bisa kembali melek bernafas teman Pro 2, yaitu adalah nikmat yang paling besar yang Tuhan titipkan untuk kita teman Pro 2 ya. Oke. Dan tentunya teman Pro 2 dimanapun kamu ya, kita udah ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru teman Pro 2. Dan tentunya aku udah siapin banyak sekali informasi-informasi menarik yang bakalan aku sampaikan ke kamu semuanya. Jadi jangan kemana-mana, don't go anywhere. Tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Teman berdua, pada akhir abad ke-18, Prancis menghadapi krisis ekonomi, ketimpangan sosial, dan ketidakpuasan terhadap sistem monarki. Masyarakat Prancis terbagi dalam kelompok-kelompok sosial dengan hak dan kewajiban yang berbeda. Sementara itu, negara mengalami masalah keuangan yang serius. Pada 14 Juli 1789, rakyat Prancis menyerbu Bastille, sebuah benteng yang juga menjadi penjara. Peristiwa ini kemudian dianggap sebagai salah satu simbol dimulainya revolusi Prancis. Revolusi membawa gagasan besar tentang kebebasan, persamaan, dan kedaulatan rakyat.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya.
3: Hus.
2: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak aku sama kamu kan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Iya teman bro dua, waduh ini kita bakalan ngebahas mengenai perakiraan cuaca dulu aja ya teman bro dua. Aku lihat sih barusan di luar teman bro dua ya itu agak sedikit ini sih, agak sedikit mendung sih pagi ini teman bro dua. Bukan mendung sih, apa ya namanya ya, kayak yang kalau katanya orang Madura itu kayak yang sordep gitu. Enggak cerah ya, enggak mendung teman bro dua, enggak maksudnya bukan yang mendung itu kan, kalau menurut definisi Ewin itu kan peteng gitu ya, itu enggak peteng sih teman bro dua, tapi apa namanya ya enggak cerah tapi enggak mendung gitu loh. Ya coba aja deh kita lihat, kita pantau untuk perakiraan cuaca edisi hari ini teman bro dua. Senin 21 September 2026 untuk daerah Tapal Kuda teman bro dua. Kita mulai dari Lumajang ya. Di Lumajang teman bro dua, perkiraan cuaca hari ini adalah udara kabur dengan intensitas suhu kisaran 21 sampai dengan 28 derajat Celcius. Lalu untuk Jember, Bondowoso dan juga Jember dan juga Bondowoso ya, ini cerah teman bro dua. Intensitas kisaran 20 sampai dengan 31 derajat Celcius. Untuk Banyuwangi ya, ini berawan dengan intensitas suhunya kisaran 20 sampai dengan 30 derajat Celcius. Lalu untuk Situbondo diperkirakan cuacanya udara kabur dengan intensitas suhunya kisaran 23 sampai dengan 32 derajat Celcius teman pro 2. Ya, memang kalau Situbondo itu kayak yang panas banget ya memang ya, atau karena deket ini ya pesisir ya. Ya udah deh teman pro 2, itu ya untuk perakiraan cuaca edisi hari ini. So teman teman pro 2, kalian harus tetap semangat, harus tetap have fun teman pro 2. Selamat beraktivitas saja untuk kalian semuanya dan aku juga.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Teman berdua, pada akhir abad ke-18, Prancis menghadapi krisis ekonomi, ketimpangan sosial, dan ketidakpuasan terhadap sistem monarki. Masyarakat Prancis terbagi dalam kelompok-kelompok sosial dengan hak dan kewajiban yang berbeda. Sementara itu, negara mengalami masalah keuangan yang serius. Pada 14 Juli 1789, rakyat Prancis menyerbu Bastille, sebuah benteng yang juga menjadi penjara. Peristiwa ini kemudian dianggap sebagai salah satu simbol dimulainya revolusi Prancis. Revolusi membawa gagasan besar tentang kebebasan, persamaan, dan kedaulatan rakyat.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman bro dua, kita lanjut lagi ya. Untuk informasi yang selanjutnya ini, kita bakalan memantau teman bro dua, bagaimana lalu lintas pagi hari ini. Apakah pagi hari ini jam 6.43 ya, ini udah padat kendaraan atau sebaliknya teman bro dua, malah lagi sepi-sepinya gitu ya. Waduh, kalau sepi jam segini ini perlu dicurigai nih, jangan-jangan kalian tuh tadi malam begadang gitu, makanya sekarang masih tidur. Aduh, ya udah lah, pokoknya kita pantau dulu teman bro dua. Aku mulai dulu ya dari depan kantor LPP RRI Jember, teman bro dua, Jalan Panjaitan ya. Di sini udah terpantau, bisa dibilang ini padat sih teman bro dua, di depan RRI Pas ya. Ini padat sekali teman bro dua. Lalu di depan SMA Negeri 1 ini juga lagi padat-padatnya, sampai di geladak kembar dari segala arah teman bro dua, itu udah padat. Lalu kita lanjut lagi ke daerah ini, pertigaan Pasar Kepatihan. Jadi yang dari Ahmad Yani teman bro dua ya. Dari Ahmad Yani ke Trunojoyo teman bro dua. Atau dari Jalan Nasional 3, ini jalan, ya Jalan Ahmad Yani ke Trunojoyo ya teman bro dua. Ini udah padat sekali teman bro dua, sampai di ini daerah GM teman bro dua, ini juga udah padat sekali. Lalu di Jalan KH Sidik alias di daerah Pasar Tanjung, lampu merah pos polisi Pasar Tanjung teman bro dua, ini wow, pagi hari ini macet sekali. Talang Sari, Jalan KH Sidik, macet sekali, alias bukan macet sih, padat ya, padat kendaraan teman bro dua. Lalu di daerah Gajah Mada masih aman sejauh ini teman bro dua, di Gajah Mada ya. Coba kita langsung aja ke Mangli. Wah, di Mangli ini dari segala arah, perempatan Mangli teman bro dua ya, ini dari segala arah udah menunjukkan kepadatan, karena di sana kan juga jalan provinsi teman bro dua, banyak sekali kendaraan-kendaraan lebar dan juga kendaraan-kendaraan yang besar melintas di sana teman bro dua. Jadi kalau misalkan kalian melintasi daerah Mangli ya, Mangli dan sekitarnya itu hati-hati teman.

Jalan. Oh, ini dari alun-alun ya, dari alun-alun ke arah Patrang Teman Pro 2. Ini udah padat, sebaliknya juga padat. Tetapi kalau kita belok Teman Pro 2 ke daerah Jalan Bengawan Solo alias Jembatan Semanggi ya, putaran apa namanya? Jalan Semanggi itu. Ya, Jalan Bengawan Solo maksudnya. Daerah Semanggi lah intinya ya. Itu juga masih aman-aman saja Teman Pro 2. Tapi di daerah bundaran DPR yang padat sekali. Jalan Kalimantan padat sekali. Wah, di Mastrip apalagi Teman Pro 2. Dari Mastrip yang depan sana itu di daerah Lampu Merah Teman Pro 2 sampai ke daerah bundaran itu ada perempatan, itu semuanya full alias merah semuanya. Jadi menunjukkan kepadatan di sana. Pokoknya intinya pagi hari ini mobilitas kayaknya padat sekali. Untuk kalian semuanya yang akan beraktivitas, ya hati-hati di jalan, pakai helm, jangan lupa juga pakai sabuk pengaman atau seat belt Teman Pro 2 ya. Dan yang pasti bawa surat kendaraan. Jangan lupa pakai kacamata biar keren.

Dua selama hampir tiga dekade, sebuah tembok membelah Berlin menjadi dua bagian. Yaps, tembok Berlin. Dibangun pada 1961 dan menjadi simbol nyata perang dingin antara blok barat dan blok timur. Namun, pada 9 November 1989, sejarah berubah. Pemerintah Jerman Timur mengumumkan aturan baru mengenai perjalanan ke wilayah barat. Ribuan warga kemudian berkumpul di pos pemeriksaan. Dalam suasana yang penuh tekanan, penjaga akhirnya membuka perbatasan. Warga Berlin dari kedua sisi kemudian berbondong-bondong menuju tembok. Mereka merayakan kebebasan, memanjat tembok, bahkan mulai menghancurkannya. Jatuhnya tembok Berlin menjadi simbol berakhirnya perpecahan Eropa akibat Perang Dingin. Tidak lama kemudian, pada tahun 1990, Jerman kembali bersatu. Sebuah tembok yang pernah memisahkan keluarga dan masyarakat akhirnya runtuh. Dan peristiwa itu menjadi salah satu simbol kebebasan paling terkenal dalam

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.